0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Salma Salsabila ya, Salsabila, Salsabil, Salsa, nggak tahu. Dengan Afayah, menurut kamu Afayah teman Pro 2 kalau hari Senin itu adalah hari yang melelahkan? Siapa bilang? Tapi nggak tahu kenapa aku lagi mau curhat sedikit. Biasanya tuh hari Senin adalah hari yang menyenangkan, tapi nggak tahu kenapa. Pagi ini tuh menjadi pagi yang menjengkelkan bagi aku. Karena kenapa teman Pro 2 ya? Aku tuh sudah mencoba berkali-kali untuk memindahkan atau mentransfer chat dari Play Store ke Android. Gitu kan? Jadi dari dua device yang berbeda. Kalau sama-sama device-nya kan mungkin kalau satu brand itu masih mudah gitu ya. Ini karena berbeda. Terus itu chat yang dari 2023, karena aku tuh sangat menyimpan itu semua. Jadi dari tahun 2023 itu chatnya tersimpan. Pas pindahin device, padahal aku tuh udah belajar di TikTok, YouTube dan lain-lain tuh udah belajar teman Pro 2. Gak tau kenapa Senin ini menjadi menjengkelkan, karena pas ke log out di handphone lama terus ke device baru itu, teng, tidak bisa dipulihkan saudara-saudara. Kayak, what? Baru aja kejadiannya, baru banget 5 menit yang lalu, apa 6 menit yang lalu, dan sekarang aku kelabakan. Dan giliran kita mau buka WhatsApp yang lama, itu harus 6 jam lagi untuk mendapatkan kode verifikasi. What? Rasanya aku mau nangis, tau gak? Tapi ya udahlah, kita bikin happy aja lah ya teman Pro 2. Mungkin ini menjadi pelajaran tadi ya. Udahlah, padahal tuh udah still yakin, udah still pede nih dengan segala macam pekakasnya gitu kan. Dengan semua perlengkapannya, tutorialnya udah diikutin. Damn, ada aja yang salah gitu kan. Dan akhirnya ya udah. Selamat tinggal chat dari tahun 2023. Ya gak tahu ya, kadang-kadang tuh ngebuka chat-chat, apalagi kalau misalkan punya temen yang sudah almarhum gitu ya. Jadi kayak kita tuh punya kenang-kenangannya, kayak suaranya tuh masih ada. Terus tiba-tiba karena chatnya gak ada, jadi kayak sedih. Sedihnya tuh lebih kehilangan kayak memori-memori yang udah kita simpen dari 2023 harus hilang dengan satu jentikan jari aja, kayak ya udahlah ya, kita mulai lagi sesuatu yang baru di tahun ini. Padahal tahun 2026 udah mau habis, terus di tahun ini gitu ya teman Pro 2. Ya udahlah, setelah ini kita bakal update info

informasi-informasi lagi buat kamu teman Pro 2, ada mulai dari informasi apa aja, ada deh. Kamu mau apa? Iya, nanti aku bakal hadirin teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita mulai dulu langkahnya kita bareng sama Yura Yunita ya, supaya gak bete, gak kesel, gak jengkel, apalagi ya adalah ketawain aja lah ya teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Informasi cuaca pagi ini.
6: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi cuaca ya untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk edisi hari apa? Hari Senin tanggal 21 September 2026 bersama dengan forecaster Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
7: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 21 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di Surakarta diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 70%. Kemudian perkiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
5: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
6: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurdin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

teman Pro 2, tentunya balik lagi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Sylvia Z. Dengan apa kali ini ya? Dengan Battle Song Today tentunya ya, yang bakal mengadu dua lagu ya. Bukan mengadu domba, tapi mengadu dua lagu. Jadi ada dua lagu yang bakal kita adu nih teman Pro 2 ya. Temanya, karena aku suka sesuatu yang tua-tua gitu ya. Jadi kayaknya aku mau mencari lagu yang bertemakan tua. Lagu yang pertama itu ada lagu dari Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Yang gimana sih lagunya? Yang kayak gini kakak lagunya.

Ah, lagunya deep kan, jadi kayak sampai tua bersama gitu loh. Ini sebenarnya sih cuma lagu untuk menghibur hati aja sih teman produser sih. Setelah kehilangan chat yang begitu lama dari tahun 2000 tadi kan aku bilang 2023 ya, ternyata dari 2021 guys. Gimana gak sedih tuh. Yaudah deh, lanjut untuk lagu kedua. Ini ada dari Anggis Devaki, teman produa, dengan Menua Bersama. Sama-sama bersama, tapi kalau Rizky Febian itu Hingga Tua Bersama, kalau Anggis Devaki Menua Bersama, yang kayak gini lagunya. Lihat.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Battle Song Today. Ya, kita yang lagi ngadu dua lagu nih, ada lagunya Rizky Febian sama Anggi Stefaki. Lagunya Rizky Febian ini ada Hingga Tua Bersama, teman Pro 2 ya, di mana lagu ini tuh terinspirasilah dari rasa kehilangan dan penyesalan yang mendalam setelah menyadari betapa berharganya seseorang itu. Cie, jadi dijagain banget gitu deh ya teman Pro 2 ya. Nih, kayak gini lagunya.

Jadi lagunya ini tuh menggambarkan kayak tekad seseorang itu untuk memperbaiki diri dan gak lagi mau mengulangi kesalahan yang sama. Dan tentunya dia tuh kayak berjanji untuk setia ngedampingin pasangan hidupnya sampai akhir hayatnya, teman-teman.

Wah, kalau nyanyiin kayak gini sih jadi kayak melo langsung nih sama Broadway ya. Nah, kita beralih dulu, move yuk ke lagu selanjutnya. Ada Anggis Devaki dengan Menua Bersama. Jadi lagunya ini itu ditulis oleh Aryo Seto ya, dimana tentang kerinduan dengan nuansa yang medium upbeat lah ya, yang hangat banget di albumnya Devaki ini teman-teman Broadway.

Kalau lagu ini tuh nyorotin tentang indahnya proses tumbuh bersama kekasih atau sahabat ya, yang melewati berbagai fase kehidupan nih teman Pro 2. Dan tentunya lagu ini kayak untuk memilih orang yang sama dalam setiap versi perjalanan waktu. Jadi kayak ya udah menua bersama deh kamu sama aku gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau gitu kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Langsung aja WhatsApp teman Pro 2 ya di 081327866966. Mau lagunya Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama atau Menua Bersama bareng Anggi Stefaki? Langsung vote ya, aku tunggu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

balik lagi di Battle Song Today yang bakal ngadu dua lagu ya. Yang pertama ada dari Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Lagunya yang gimana?

Itu lagunya Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama, teman Pro 2 ya. Terus lagu keduanya ini masih tentang menua, menua bersama dari Anggis Devaki. Lagunya kayak gimana? Yang kayak gini.

Itu dia lagunya teman pro 2 dari Anggi Stefaki dengan Menua Bersama. Nah, kamu mau menua yang mana nih? Mau tua bersama? Hingga tua bersama atau mau menua bersama? Cara vote-nya gampang banget, masih aku buka ya sampai dengan nanti jam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, tentunya 081 327 866 966.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda semua teman Pro 2 ya, semoga masih ada jalan. Apa sih? Percayalah kalau memang itu milikmu dia akan kembali, kalau tidak dia akan pergi bersama yang lain. Oke, nah teman Pro 2 kamu tentunya masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu bareng aku Sylvia Z ya. Di sisa-sisa waktu kita, karena kita harus berhitung-hitung terkait dengan Battle Song Today di hari Senin pagi ini. Jadi ada dua lagu yang bertemakan tentang tua, karena sesuatu yang tua tuh jauh lebih mempesona nampaknya. Karena apalagi kalau misalnya kita bisa menua bersama teman Pro 2, terus apalagi bahagia sampai tua nanti. Wah, pokoknya begitu-gitu deh ya teman Pro 2 ya, kiasan-kiasan banget. Oke, baiklah. Nah, kalau gitu langsung aja aku berhitung ya. Ada dua lagu yang kita battlekan pagi ini. Yang pertama dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama, atau Anggi Stefaki, Menua Bersama. Kita langsung ke yang pertama. Ada Kak Only, One and Only Erna, terima kasih sudah menyapa. Terus ada juga Kak Up ya yang sudah menyapa, terima kasih. Ada Kak Ninda Tiara Harum, Sekarwani Sepanjang Hari, semerbak sekali. Oh, katanya vote untuk Menua Bersama. Menua Bersama berarti lagunya Anggi Stefaki ya. Terus ada request lagu dari Arseli. Arseli ya, nanti yang selamanya, sampai selamanya ya Kak, terima kasih. Dia kan ulang tahun Kak hari ini. Aku ucapin jangan menurut kakak sebaiknya. Ucapin dong sayang. Apalagi kalau dianya itu dalam tanda kutip, dianya itu adalah dia orang yang kamu sayang atau dia orang terdekat kamu. Ucapin kakak, ucapin ya. Jadi ada baiknya, kenapa kamu harus tanya ke aku kakak? Padahal itu baik loh untuk ucapin selamat ulang tahun gitu loh ke dia. Cie, dia benar hanya dia. Beda lagi. Oke, nanti lagunya aku puterin, ditunggu aja ya Kak Ninda ya, Arselinya nanti. Terus ada Kadita, Kadita Sagittarius, vote untuk Rizky Febian. Oke. Ada Kak siapa lagi? Kak, ada Kak RBM Family yang vote untuk Rizky Febian. Selamat pagi Pro 2, sahabat terbaik aku. Katanya aku pilih Hingga Tua Bersama ya Rizky Febian. Buat penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Kak Arianto, pilih Rizky dong. Rizky apa ini? Terus ada Kak Rina Anggis. Oke, siap. Ada Kak Endang Sri, pagi Kak Sisil, aku pilihnya Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian ya. Selamat bertugas ya Kak, dan sehat selalu. Macil, tentunya. Aku masih keutangan loh sama Kak Endang loh. Belum sempat main ke rumahnya. Nanti ya doain ya dalam waktu dekat ini. Ada Mr. Joni, vote untuk Menua Bersama Anggis Devaki. Oke. Ada Kak Yoyo, Battle Song Today kali ini aku vote untuk Hingga Tua Bersama Rizky Febian ya Kak Sisil. Maaci kakak. Terus ada Kak Catur juga, katanya gini, oh iya aku mau lagunya Sejahtera, bisa enggak Kak, oligarki-oligarki gitu. Hei kakak, hei. Kalau aku lebih vote untuk Hingga Tua Bersama Rizky Febian ya Kak Sisil, karena apa? Karena kamu mau menua bersama dengan pasanganmu, betul kan? Lanjut ada Kak Yeni yang vote untuk Tahunya Cuma Rizky, ya Udin, Rizky aja, Rizky Saha itu kakak. Oke, lanjut ada Kak Tito, Kak aku mau vote Rizky Febian ya sama request lagunya The Way You Look At Me-nya Nyoman Paul. Oke, Nyoman Paul, yo man gitu. Oke, siap. Ada Kak Lea Pisces juga, katanya selamat pagi Kak, aku vote Anggi Stefaki ya, terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Ariati Titi, vote untuk Menua Bersama Anggi Stefaki. Oke. Kalau begitu langsung saja karena sudah terlihat siapa hilalnya ini ya, pemenangnya ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita kasih tahu bahwa pemenangnya adalah Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Selamat untuk Rizky Febian yang sudah memenangi di Battle Song Today Pro 2 FM Solo pagi ini. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah vote ya di Battle Song Today pagi ini. Pokoknya sehat-sehat buat kamu semua, kita bakal puterin lagu-lagunya ya. Jadi ditunggu aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Ih, juga. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Teman Pro 2 lagunya udah aku puterin semuanya, mantep banget ya. Pokoknya aduh keren-keren deh nih. Terus juga aku mau bacain sedikit WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Kak Rudy. Katanya, Bro Rido kapan nongolnya? Kita tunggu aja hari ini karena jadwalnya sih Brother Rido itu hari ini tuh kontrol dulu gitu, cek dulu nanti baru ketahuan update-nya seperti apa gitu Kak Rudy ya. Lanjut, ada kakak yang tidak ingin disebutkan namanya, katanya gini, pagi kak aku mau request lagu dong, ini borongan partai besar soalnya, Be The One-nya Dua Lipa, Bahagia Lagi PC Kota, terus lagunya Little Mix yang Secret Love Song, ada juga Mangunya 420 sama Sumpah Mati Selena Grace. Kak, kayaknya playlist kita sama deh kak, soalnya aku juga lagu-lagu ini aku suka banget, sering aku puter kalau misalkan lagi di KRL. Kayaknya sehati ya, sehati, hati ketemu hati jadi hati-hati di jalan gitu teman Pro 2 ya. Oke, lagu-lagunya bakal aku puterin, makasih banget kalau kamu tuh requestnya borongan gini aku suka. Kak Catur nampaknya tahu, paham betul kenapa aku suka sekali. Kalau misalkan yang borongan-borongan gini tuh aku suka sekali. Oke deh teman Pro 2, Sisil bakal puterin lagu-lagu kamu. Kita mulai dari Bahagia Lagi, boleh gak sih? Ini lagu yang menurut aku deep sih, punya meaning, arti yang kayaknya dalam banget gitu, sampai kelelep dah.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kita akan update informasi kamu kembali teman Pro 2 di jam 10 ini, tentunya di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini bisa mendapatkan akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial atau Kemensos, Devi Deliani mengatakan program tersebut ditunjukkan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak-anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kontingen DKI Jakarta sukses merebut gelar juara umum setelah mengumpulkan total 25 poin pada kejuaraan nasional berkuda memanah 3 seri 1 2026 yang resmi ditutup kemarin. Ryan Abdul Karim bersama dengan Alena Rabani Putri Satriwan ini dinobatkan sebagai atlet terfavorit berkat perolehan 8 poin. Direktur Eksekutif FN Pordasi Berkuda Memanah Indonesia Widodo Edi Sekianto ini menghadiri langsung prosesi penutupan tersebut dan kejuaraan ini menjadi sarana pembinaan berjenjang guna menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.go.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang teman berdua. Cici Macinta kembali menemani kamu lagi sampai jam 3 sore nanti ya. Tapi di siang hari ini akan ada ngobrol-ngobrol spesial dulu. Ada musisi legend-legend teman berdua yang akan mampir di studio Produa FM Solo buat ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga, mau tanya-tanya, silahkan nanti boleh banget ke WhatsApp ya, 081327 866 966. Tanya apapun itu teman Produa ya di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: YouTube Mapro 2, seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalau kedatangan tamu-tamu spesial di hari ini, teman Pro 2, ada Silatuwami ya, teman Pro 2 ya. Ada Bang Firman Siagian, Kong Bongki, dan Mas Andi. Selamat siang. Waduh, aku starstruck loh di siang hari ini. Aduh, rasanya tuh kayak bertemu legend-legend. Bisa disebut legend gak?
1: Udah mitos ya.
0: Loch Ness dong. Di hari ini ya teman Pro 2 ya, ini kedatangan spesial ya. Ini akan ngobrol-ngobrol ya, Silatuwami, dan akan ada juga EP baru ya dari Bang Firman ya.
2: Iya.
0: Boleh nanti kita spill-spill, kita tipis-tipis bahas-bahas sedikit ya.
2: Mainkan,
0: nanti ya. Mainkan. Asik.
2: Mainkan lah.
0: Oke. Di Solo by the way sudah berapa hari?
1: Baru sampai
2: dini hari.
0: Oh, dini hari baru sampai. Kemarin soalnya
1: habis dari Madiun ya.
0: Nah, kemarin sempat lihat-lihat tuh Bang di sosial media. Oh, sempat ke dari Madiun ternyata. Kemarin ya, teman Pro 2 ya. Yo, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Habis makan soto ya.
0: Asik.
1: Di sama Akamsi, Mas Andi kan Akamsi dia.
0: Oke.
1: Dikasih guide makan soto kita ya,
3: khusus kait makanan.
0: Asik. Soto mana di pagi hari ini?
3: Di Triwindu.
0: Oh, di Triwindu. Oke. Yes, teman Pro 2. Enak gimana rasanya?
2: Juara itu.
0: Wes. Manyos. Kalau selain soto di kota Solo, kalau Mas Andi pasti soto udah pasti Solo juara ya, Mas ya? Juara ya soto di Solo ya. Yeah. Kalau Bang Firman, Kong Bongki, soto selain di Solo, mana favorit?
2: Medan kalau saya.
0: Soto Medan. Oke. Oke. Kalau Kong Bongki?
1: Soto Jakarta.
3: Untuk kota masing-masing.
2: Soto Betawi.
0: Soto Betawi ya.
2: Tanah Abang enak.
0: Oke.
1: Setiap kota pasti ada sotonya lah.
0: Iya, setiap kota pasti ada sotonya ya, teman Pro 2 ya. Oke, dan ini akan ngobrol-ngobrol seputar Wami ya, teman Pro 2 ya. Karena Wami ini juga sampai sekarang ya, dan beberapa waktu lalu ya nih abang-abang di sini emang sempat jadi perbincangan yang hangat juga. Dan saya juga suka untuk menikmati musik gitu Bang. Nah ini sebenarnya mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman Pro 2 mungkin yang belum tahu sebenarnya Wami ini apa sih Bang? Mau dari siapa dulu?
2: Ya boleh.
0: Mungkin dulu silakan, nanti boleh menambahkan.
2: Singkatnya Wami itu lembaga perkumpulan para komposer.
0: Oke.
2: Okay. Lembaga perkumpulan para komposer di seluruh Nusantara gitu. Mm-hmm. Tapi untuk jadi UAMI, untuk jadi anggota di lembaga perkumpulan ini harus mendaftar tentunya. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Singkatnya itu, lembaga perkumpulan para komposer.
0: Para komposer. Oke. Okay. Kong Bongki?
1: Ya, kalau di luar negeri namanya CMO. Kalau di sini LMK. Jadi lembaga manajemen kolektif. Satu entitas tuh yang diberi kuasa dari anggotanya untuk punya kegiatan mengkolek royalti dari platform-platform dari itu. Jadi semua hal yang dapat manfaat dari uang dari itu ya, dari platform dan segala macam kegiatannya, itu Wami punya hak untuk mengkolek, memanage dan mendistribusikan gitu loh.
0: Oke. Mas Andi?
3: Menurut saya sih kalau songwriter dan atau komposer tuh harus kenal Wami, itu aja.
1: Ya berarti ceritanya begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena semua hal yang ada di Wami itu yang menyangkut kayak misalnya kalau kita ya, CMO-nya tuh khusus buat performing right-nya. Jadi kalau di platform ada lagu, di apa ada lagu, itu berhak di collect dan Wami punya punya itu dia entitasnya.
0: Oke, dan ini kan berarti hak juga ya, ya untuk hak semua musisi, komposer, juga pencipta lagu dan sebagainya. Ya. Nah kemarin kan sempat juga tuh ada gonjang-ganjing sedikit ya lah tentang UAMI ini. Dan juga juga ke-mention kalau biasanya kalau di sebuah event ada sebuah band yang mungkin meng-cover lagu kayak gitu-gitu ya, Bang. Ya. Itu sebenarnya gimana sih Bang, kan ada di ini juga ya, di-mention kalau misalkan di coffee shop atau apa yang memutarkan lagu tentang sebuah band gitu. Nah itu sebenarnya untuk gampangnya itu kan kita untuk mensupport juga ya kan kita setoran lah katakanlah kasarannya ya. Itu kemana sih Bang harusnya? Mungkin untuk mengedukasi juga untuk teman-teman ini.
1: Oke. Kalau kan karena emang lembaga ini lembaga manajemen kolektif, jadi si pengguna ya, si pengguna itu punya kewajiban buat membayar digunain manfaatnya ya lagunya. Itu punya wajib membayar bentuknya royalti itu gitu loh.
0: Oke.
1: Dan itu berlaku di seluruh dunia gitu loh.
2: Bukan cuma di Indonesia.
1: Nah kita berlakukan itu supaya bicaranya juga sebagai komposer yang bikin lagu tuh dia emang secara undang-undang juga punya hak untuk di lagu setelah lagunya dipakai di apa segala macam itu wajib mendapatkan haknya gitu loh.
0: Iya. Oke. Okay. Bang Firman ya, mungkin ingin menambahkan?
2: Ya gitu.
0: Oke. Okay. Kira-kira begitu ya. Teman Pro 2 ya. Jadi emang kalau ada event, ada acara emang ya kita harus bertanggung jawab juga gitu sebagai untuk menghargai yang punya karya lah gitu Teman Pro 2. Mas Andi ingin menambahkan?
3: Kalau saya untuk urusan performing rek memang UAMI itu khusus. Jadi yang kayak isu-isu itu sebenarnya kan masyarakat atau dari user itu belum banyak yang tahu.
0: Ya,
3: makanya itu kita turunin untuk sosialisasi.
0: Oke, habis ini kita bahas lebih mendalam lagi Teman Pro 2 ya. Ini tadi udah ke-mention juga, ke-spill dikit-dikit ya di siang hari ini Teman Pro 2 ya. Ada EP-nya dari Bang Firman Siagian juga, Maha Benar Cinta. Boleh saya putarkan dulu lagunya, satu dulu kali ya?
2: Silahkan.
0: Silahkan, boleh ya. Terima kasih Ibu, boleh?
2: Boleh.
0: Abang? Oke, Teman Pro 2.

0: Terima kasih Ibu, salah satu lagu di EP ya teman bro dua ya. EP-nya Bang Firman, Maha Benar Cinta. Bang, kita bahas sedikit ya Bang ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih Ibu dulu deh, boleh kita kulik sedikit ini apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan untuk Ibu?
1: Pesan yang ingin disampaikan dua arah tentunya ya. Untuk Ibu dan dari Ibu juga untuk para anak. Tadi kan itu ada agak didetailin ya, 9 bulan berjuang,
0: yeah,
1: sakit apa semua demi agar anaknya melihat kehidupan kan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi para anak agar selalu mengingat itu, pengorbanan seorang ibu.
0: Oke. Okay.
1: Betapa beratnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi agar selalu mengingat jasa-jasa ibu gitu ya. Tapi sebaliknya juga para ibu agar menyayangi, mencintai sepenuh hati para anak gitu.
0: Iya, yeah, dua arah ya berarti tetap ya.
1: Iya,
0: Bang,
1: tapi dengan ya, energi yang sama-sama kita rasakan tadi ya. Enggak sedih-sedih yang menye-menye gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Tetap ada hentakan energinya gitu.
0: Ah, semangat, ya, semangat. Yes, Maha Benar Cinta teman bro dua ya. EP dari Bang Firman Siagian. Bang, ini EP kan ada 5 lagu ya,
1: ya
0: berarti ya. Ini dikerjakan selama berapa bulan ya? Bertahun-tahun tuh mah berhari-hari doang ini.
1: Kalau proses bikin lagunya sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada yang bahkan cuma 15 menit satu lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Yang ini paling lama dari semua. Yang Terima Kasih Ibu ini.
0: Oke. Okay.
1: Dari empat yang lainnya ini yang paling lama.
0: Oke. Ini
1: mungkin jadi lebih pribadi ya saya. Jadi ekspektasinya jadi lebih besar gitu.
0: Uh-uh.
1: Wah, jangan sampai nggak enak nih, jangan sampai ini dari sudut yang ini jangan sampai nggak dapat esensinya gitu-gitu kan.
0: Iya,
1: biasa
0: iya
1: kan kayak gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau dari
1: secara recording produksiannya sampai mixing mastering itu mungkin totalnya itu 2 bulan ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepat juga ya Bang berarti ya Bang ya? Atau termasuk kalau untuk Bang Firman juga?
1: Lumayan lama sih,
0: okay,
1: untuk mini album lumayan lama.
0: Oke. Dan dari EP mini album Maha Benar Cinta ini Bang Firman, pasti ada dong satu lagu yang ini jadi jagoan nih di EP ini gitu. Itu lagu yang mana Bang?
1: Jagoan sama ini itu beda ya. Kalau
0: okay,
1: kalau yang jadi jagoan itu yang Bahagialah Bersamanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau saya yang paling saya mengena ke saya tuh ya Terima Kasih Ibu.
0: Terima Kasih Ibu ya. Oke, teman bro dua. Dan
1: gitu ya.
0: Oh yes. Dan karena emang ya sebuah ungkapan cinta ya dan dua arah juga ibu kepada anak dan anak juga
1: kepada ibu.
0: Oke, dan ini sudah bisa didengarkan Bang Firman di mana saja?
1: Sudah.
0: Di semua platform musik
1: di
0: ya?
1: Di semua platform musik yang tersedia.
0: Oke, bisa banget teman pro 2 ya. Silahkan kamu cek nih langsung ya habis ini ya. Nanti kamu juga boleh request lagunya di Pro 2 FM Solo. Ini udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Solo nih Bang Firman. Terima kasih.
1: Thank you, yes.
0: Oke, kita boleh ke Silatuwami lagi ya.
1: Silahkan,
0: Bang, ya. Silatuwami ini, tadi kita bahasnya wami. Tapi Silatuwami ini sebenarnya dalam agenda apa sih? Bangkong Bongki kali ya, boleh?
2: Jadi Silatuwami ini kita istilahnya ada beberapa jargon yang kita bikin ya.
0: Asik.
3: Ngeri.
2: Ya, jadi Silatuwami itu kami datang, kami hasut, kita senang.
0: Oke.
2: Jadi emang perlu dihasut dulu supaya tahu.
0: Mm-mm.
2: Jadi maka tak kenal maka tak cuan gitu loh.
0: Nah itu, oke.
2: Apalagi ya, banyak kita kumpulin. itu membuat semangat aja sih. Mm-hmm. Jadi kita yang perlu komunikasi.
0: Mm-hmm.
2: Antar komposer juga semangat kan.
0: Yeah.
2: Supaya terjadi kompetisi juga di kita. Mm-hmm. Untuk bikin bagus-bagusan, indah-indahan.
0: Mm-hmm.
2: Itu jadi hidup lebih semarak lah ya. Musik Indonesia jadi bisa lebih maju, industrinya lebih bercuan dan segala macam. Itu yang kita tujuan kita buat itu. Dan Wami menerangkan itu semua bahwa kita bikin transparansi secara digital, karena digital tuh udah rigid ya, nggak bisa dikorup, nggak bisa diapa gitu. Yeah. Ada juga hashtagnya jadi Wami tanpa maling gitu.
0: Oke, Wami tanpa maling teman berdua ya. Okay,
2: karena kami ini bulldognya,
0: penjaganya ya. Yeah. Asik, asik, asik, asik. Kalau Mas Andi boleh mau menambahkan Mas?
3: Pertama kali Wami kita tuh melihat teman-teman yang lagunya terklaim, belum terklaim, sudah ada di ranah royalti tapi belum bisa ngambil. Jadi salah satunya solusinya kita turun. Ini yang ayo daftar. Royaltimu ada di sini loh. Kalau kamu enggak punya daftar Wami atau karena ada undang-undangnya itu ketika tidak terdaftar di sebuah rumah LMK dia tidak akan mendapatkan distribusi itu. Jadi ketika mereka masuk Wami silakan diambil gitu loh.
0: Oke. Karena tadi ada sempat ngobrol-ngobrol juga di off air ya teman Pro 2 ya. Tadi sempat dimention juga sebenarnya ini tuh ada loh di Wami ya. Oh masuk sebenarnya untuk apa royalti gitu-gitu ya. Tapi nggak tahu mau dikirim kemana gitu kan tadi kan
2: alamatnya nggak ada di metadata digitalnya tidak ada inputnya gitu.
0: Iya, oke. Tapi kalau untuk berarti untuk kasus yang nggak ada nih alamatnya nih bang mau dikirim kemana itu teman-teman harus melakukan apa berarti bang?
2: Melakukan ya biasanya kan gini banyak yang di daerah ya mas maksudnya. Karena informasi itu kita nggak tahu nih kita bisa dapat earn some money gitu dari digital itu dari mana? Jadi istilah-istilah konten, istilah mechanical right, performing right, yang ada namanya kode ISRC yang bentuknya dari suara international
1: standard
2: recording code sama ISWC. Itu komposer, pembuat lagu, sama kreator semua mestinya mesti tahu gitu loh.
0: Oke.
2: Karena itu alamatnya hubungin kabelnya dimasukin ke channel sama ke adminnya dia sampai ke rekeningnya dia gitu loh kayak gitu-gitu. Itu perlu data yang lengkap gitu loh, supaya match. Kita ngisi-ngisi login daftar itu kan ada yang itu, ada yang detail. Ini kalau ini kan udah bentuknya udah lagu, harus detail juga sih sebenarnya gitu loh.
0: Oke.
2: Mungkin bisa dibantu sama AI juga sekarang bisa di ini ya.
0: Untuk claimingnya
2: juga bisa. Cuman emang alatnya mesti benar dan emang mesti tahu sih komposer lebih aktif lah ya. Banyak kan komposer kita malas sih soalnya. Kita malas juga sebenarnya dulu ya. Pas tahu gini, wah ini nih. Kalau nggak gini kita nggak bisa ini.
0: Iya. Oke. Bang Firman mau menambahkan?
1: Mungkin kalau dari saya ingin melengkapi yang pertanyaan sebelumnya tuh soal membawakan lagu di sebuah pertunjukan, kafe, bahkan konser.
0: Yes.
1: Itu kan royaltinya performing rights pertunjukan. Itu biasanya di LMK. Itu di Wami biasanya, tapi sekarang itu LMKN yang nge-collect.
0: Okay.
1: Karena
0: kalau
1: sekarang Wami itu lebih fokus ke digital.
0: Oke.
1: Kalau yang pertunjukan live itu kan non-digital ya. Nah itu jadi LMKN yang punya wewenang.
0: Oke.
1: LMKN yang punya wewenang, nantinya LMKN lah yang akan nge-share lagi ke LMK.
0: Oke. Oke, jadi emang udah terfokus sendiri-sendiri ya berarti.
1: Itu kan yang kemarin ribut-ribut aksi sama teman-teman aksi sama visi itu kan yang dimaksud sama JJ tadi kan?
0: Iya benar. Iya.
1: Kemarin itu simpang siur karena belum jelasnya si pelaku pertunjukan itu siapa sih sebenarnya. Jadi ada yang berpendapat si performernya juga termasuk. Tapi sudah selesai. Menteri Hukum kita sudah menentukan bahwa si pelaku pertunjukan itu adalah IO atau promotor.
0: Yes.
1: Jadi performernya enggak.
0: Iya.
1: Tanggung jawab performer. Gitu.
0: Yes.
1: Sekali lagi itu wewenangnya ada di LMKN.
0: Oke.
1: Diperkuat lagi sejak adanya Permenkum nomor 27 tahun 2025. Itu jadi semua wewenangnya ada di LMKN.
0: Oke, dan itu bisa diakses juga informasinya di Google ya teman Pro 2 ya.
1: Sudah ada semua tuh di internet.
0: Yes.
1: Googling aja. Aman ada semua tuh.
0: Aman ada semua. Oke. Okay. Habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, ada penyesalan terdalam dulu ya yang akan di-play di playlist-nya Pro 2 habis ini. Balik lagi.

0: Masih barengan sama teman-teman dari Wami, teman Pro 2, ada Bang Firman, Kong Bongki, dan Mas Andi. Yo. Yes, di Wami, Bang Firman, Kong Bongki, dan Mas Andi, sebagai apa nih di Wami? Boleh dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Oke, kita bertiga itu sebagai badan pengawas. Jadi di Wami itu ada 13 orang badan pengawas yang tugas dan fungsinya itu mengawasi pekerjaan para pelaksana harian. Pelaksana harian itu pengurus. Mengawasi, membuat program, membuat kebijakan-kebijakan, bahkan kitalah yang mengangkat ketua pengurus Wami. Dan kita juga yang bisa memberhentikan.
2: Dari pengawas itu sekarang ada unsur
1: ada dua unsur ya?
2: Dua unsur, dari komposer sama dari publisher. Kalau sekarang formasinya 76.
1: Dari komposer 7 orang, publisher 6 orang.
0: Oke. Tadi yang udah di mention juga sama Kong Bongi, kalau di sini tuh bulldog ya.
2: Bang ya. Kebetulan bulldognya ada 5 di sini.
0: Oh, oke.
1: Karena kan pengawas di luar negeri sendiri, di negeri barat sana, istilah pengawas kan masih watchdog kan.
0: Watchdog. Iya.
1: Anjing penjaga.
0: Masih serem gitu ya, anjing itu serem gitu ya. Iya.
1: Jadi jangan diharap kita ramah-ramah.
2: Tapi ketawa-ketawa terus.
1: Di luar badan pengawas, di luar Wami.
0: Oke. Abang-abang, kalau ngomongin, kita ngomongin musik lagi ya sedikit ya. Kalau di sekarang ini, saat-saat sekarang ini, Mas Andi, Kong Bongki, Bang Firman, dengerin musik apa nih, musisi-musisi sekarang nih masih dengerin gak sih? Atau udah stuck di tahun-tahun mungkin 90-an atau 2000-an gitu-gitu? Kalau Bang Firman, musik sekarang
1: makin seru ya, makin rame. Banyak yang saya dengerin. Saya denger Hindia.
0: Terus apa lagi tuh Bang? Selain Hindia deh, band luar negeri.
1: Kalau dari luar negeri saya siapa, Benson siapa tuh?
0: Oh, Benson Boone. Benson Boone. Oke.
2: Sama yang badut-badut itu yang cuma berdua.
1: Yang berdua tuh ya.
2: Apa? Yang musiknya saya kedelik apa lagi?
0: 21 Pilots.
1: Itu gokil tuh. Yang di Indonesia.
0: Yang di Indonesia. Yang
2: Eropa.
0: Eropa.
2: Di sini juga musiknya sih ada yang kayak gitu ya. Maksudnya sebenarnya yang jadi challenge nih sekarang kan informasi musik kan banyak ya. Dengar 70, 80, bahkan yang 30 yang udah ada di digitalnya juga. Nge-fuse-nya tuh gampang ya, informasi banyak. Terus udah gitu ada alat bantu juga namanya kayak Suno, ada AI, segala macem. Nah, tapi kan kita dituntut untuk lebih forward lagi ya, bikin yang original, yang mana gitu loh. Bikin yang seaneh mungkin juga sekarang memungkinkan sih, punya pasar ya.
0: Iya.
2: Nah itu nggak, itu banyak kan nyerah, maunya yang nyaman-nyaman aja. Nah kita tantangin tuh, sebenarnya kalau kita mau kita bisa lebih gila lagi dari itu.
0: Oke. Kalau Kong Bongki, musisi sekarang yang masuk nih di referensinya Bang Bongki.
2: Luar apa sini?
0: Sini dulu deh, boleh Indonesia dulu deh.
2: Yang anak baru? Aku senang Pamungkas ya. Terus udah gitu si siapa? Hindia. Kebanyakan aku sukanya tuh yang itu, yang punya attitude lah. Punya style, dia punya attitude, dia punya prinsip, dan punya aneh pun gak apa-apa gitu. Yang itu sih sebenarnya yang dicari.
0: Oke. Kalau barat, Bang?
2: Kalau barat malah agak blur ya. Yang baru malah seneng yang lebih aneh-aneh lagi.
0: Oke. Kalau Mas Andi, musik sekarang?
3: Musik sekarang tuh saya mendengarkan semua. Jadi untuk itu sih kompetitif, karena memang sekarang orang lebih dengerin seleranya masing-masing, lebih banyak pilihan, itu aja. Nah, cuman sebagai songwriter atau musisi, bagaimana kita mempertajam supaya ini lebih banyak yang mendengarkan. Jauh lebih sulit sekarang daripada yang dulu.
0: Oke.
2: Kalau Mas Andi ini kan
1: terlalu politis jawabannya. Oh. kita detailin coba.
2: Ya, kalau Mas Andi kan spesialis lebih dari kita. Lagu spesialis lagu Jawa, dia lebih. Uh-uh. Kalau dia udah bikin lagu Jawa, orang pasti terhipnotis.
0: Asik, lagi. Mantap. Ya. Kalau lagu Jawa, Bang, sekarang ini kan banyak banget ya lagu-lagu Jawa yang emang udah semakin modern lah, udah bisa dibilang ada mungkin Denny Caknan, ada NDXAK juga yang ya, lebih ya, nge-mix dengan hip hop dan sebagainya. Kalau Mas Andi musik hip hop musik Jawa sekarang?
1: Jangan diplomatis. Iya. Kurang suka ya, bilang aja kurang suka.
3: Sama aja. Jadi gini, itu musik Jawa ataupun musik apapun, kalau yang udah legend sih nggak usah dibicarakan.
0: Iya.
3: Jadi kita ada yang legend dan pasti kan tetap punya pasar sendiri ya. Mm-hmm. Jadi yang kita bicara yang secara umum, jadi secara umum itu musisi-musisi sekarang, songwriter sekarang itu kan lebih sulit sebenarnya, karena kan terlalu banyak tuntutan masyarakat, apalagi dengan hadirnya musik instan AI itu kan semakin menyulitkan musisi sekarang. Gitu. Tapi kalau bicara lagu Jawa, memang paling enak itu kidung.
0: Oh iya. Oke.
3: Iya, yang dengerin bukan hanya manusia aja. Goib juga dengerin gitu.
0: Iya.
2: Itu ya, ininya makomnya dia nih.
0: Emang ranahnya Mas Andi ya berarti ya. Oke.
1: Mainnya Mas Andi ini mainnya udah di suara-suara.
2: Dia mainnya udah keluar negeri juga,
0: Mas. Asik. Mantap.
2: Eropa udah keliling dia.
0: Asik. Oke. Tapi masih tetap jadi pakem ya musik Jawa ya. Berarti ya? Mas Andi?
3: Masih.
0: Masih. Oke.
3: Kan dengan kita kalau bikin bahasa Indonesia tuh lucu, nggak ketemu. Jadi lucu.
2: Kol-kolahnya gitu. Beda kol-kolahnya.
1: kalau kita ini ngomongin musik tuh masih, mainnya di mana? C. Dia udah enggak. Beliau udah enggak. Udah frekuensi di mana?
0: Asik.
2: Udah main yang ada
1: lagi okay, ya. Gitu, iya.
0: Oke. Udah beyond berarti ya, berarti.
1: Itu nyaman tuh.
2: Vibrasi udah mainnya.
0: Asik, keren banget Tuan Berdua. Is keren, respect Mas Andi ya. Masih dengan memegang teguh Jawa nih Mas Andi ya. Oke.
3: Kebetulan ya bisanya itu.
0: Tapi gak apa-apa, berarti kan udah beyond, udah di Aceh loh sama Kong Bongki sama Bang Firman loh.
3: Iya, karena mereka gak bisa niruin yang ini.
0: Oh, yang lain udah kalah.
2: Gak bisa ya?
0: Gak
2: bisa.
1: Biar keren, biar tetap keren, diplomatis jawabannya.
0: Asik.
3: Jangan macam lu ya.
0: You rock man. Oke.
1: Keren emang.
0: Oke, Bang, masih sedikit ya ngomongin lagu gitu atau musik dari Bang Firman dulu ya, nanti Kong Bongki, Mas Andi juga. Kalau ini selain karya pribadi ya, Bang ya, kalau cuma boleh dengerin satu lagu seumur hidup, Bang Firman mau dengerin lagu apa? Seumur hidup cuma boleh dengerin satu lagu. Selain karya pribadi ya, Bang? Apa?
1: Selain apa?
0: Selain karya pribadinya Bang Firman sendiri.
1: Aduh.
0: Bebas, mau Indonesia, mau ya, Barat.
1: Sulit.
0: Oke. Okay.
1: Untuk seseorang yang senang musik ya. Oke.
0: Oke.
1: Oke.
3: Satu tak pilihan lo.
1: Oke.
0: Okay. Satu aja oke.
1: Okay. Bukan lagu ya, tapi musik.
0: Boleh.
1: Bunyi-bunyian atau apa ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya. Yang didengerin Mas Andi tadi malam di mobil sama
0: apa itu, Mas?
1: Aku kayaknya udah kebayang pengen di situ.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu apa itu, Mas? Kemarin didengerin di malam hari?
3: Iya, genre kidung tapi kita kemas orkestra dan beatnya tidak di 441 tapi dia di bawah itu 370 lebih low ke beta ya.
1: Itu gawat, itu. Suasana hati saya itu waduh.
3: Jadi kalau nada misalnya C-nya segini tuh di bawah tuh agak gamelan agak turun dikit.
0: Agak
3: diturunin dikit. Tuningnya.
1: Iya. Itu terapi loh.
3: Terapi.
1: Jadi dia mistis tapi spirit.
0: Iya.
1: Mistis tapi spirit, semangat tapi sedih, tapi bukan sedih yang bukan mewek ya, tapi tapi keluar air mata, aduh panik gitu.
2: Itu ya,
0: oke.
2: Kita inisiasi itu gawat ya. Mas Andi tuh punya genre sendiri dia.
0: Iya.
1: Dia udah punya market sendiri.
0: Iya.
2: Kita namain mungkin ntar kalau kita declare itu jadi punya Mas Andi tuh.
0: Keren. Oke, sampai
2: nama
0: bisa.
2: Nama genrenya tuh Mystical Spirit World
0: Music. Mystical Spirit World, oke.
1: Bukan world ya, tapi world.
0: Oh, work. Word. Oke oke oke.
1: Kata.
0: Oh oke oke oke oke oke oke oke.
3: Baru tadi malam dibuatin Mas Bongki kayak anunya.
0: Keren. Oke oke oke oke oke oke oke. Itu bisa dinikmati enggak Mas Andi? Di platform mungkin bisa enggak?
3: Kalau yang baru ini belum, kalau yang lama-lama di googling aja Andi Sate gitu, Kidung pasti banyak kan punya
0: saya. Oke, searching aja googling teman-teman Andi Sate Kidung gitu ya.
3: Iya.
0: Itu udah pasti.
3: Pasti keluar.
0: Pasti keluar ya. Oke oke oke.
2: Kalau dulunya tuh Sunan Kalijogo lagu-lagunya.
0: Iya.
2: Ya. Nah itu kita punya kultur tuh.
0: Oke oke oke oke oke oke.
3: Makanya kalau ngomong lagu apa yang paling terakhir untuk dengerin Kak Ustaz beda lagi. Pilih salah satu lagu kalau ya. Suara hati, intuisi, suara hati.
0: Asik. Oke, oke.
1: Jadi musisi ataupun komposer yang enggak punya intuisi itu komposer apa itu?
3: Itu komposer plastik.
0: Komposer plastik.
2: Oke. Ember dong.
0: Oke, oke. Kalau Kang Bongki, satu lagu, satu musik, satu lagu deh dari Kang Bongki deh. Kalau Kang Bongki khusus harus lagu. Yang kalau seumur hidup cuma boleh dengerin satu lagu, mau dengerin lagu apa?
2: Susah itu. Sebenarnya yang itu bukan, sebenarnya lagu-lagu yang ada di jikir itu loh lagu.
0: Oke.
2: Okay. Ya kayak misalnya kalau mau ngomongin spirit ya kayak lagu ini ya, selalu Nabi yang kayak
0: gitu. Oh iya iya oke oke oke.
2: Salawat lagu salawat.
0: Oh oke. Okay.
1: Karena itu nenangin lagi tuh.
2: Itu aja sih.
0: Yang emang mengubah spirit berarti ya. Oke oke oke. Yang nonton.
1: pengen menyatu, pengen kembali.
0: Yes yes yes yes. Oke oke oke oke oke. Teman produk kita habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi. Tapi ada Cinta Pertama dulu ya, salah satu lagu di EP-nya Bang Firman.
1: Firman Siagian.
0: Kita gas, Bang?
1: Gas.
0: Oke.
1: First love.

0: Teman berdua tadi di off air juga sempat ngobrol dan ke-mention kalau bulldog ya, 5 bulldog ini mau bikin sebuah karya nih ya sama abang-abang ya di sini ya. Tadi udah ke-mention lagi di selama di perjalanan berarti ngumpulin materi gitu ya, Bang ya.
1: Ya, kan dalam rangka ini kan silaturahmi ini kan kita apa ya? Kayak apa ya, kayak marketing ya. Enggak marketing, jadi sosialisasi. Kan karena kita basicnya komposer, tukang bikin.

0: lagu sama main nyanyi segala macem, kenapa gak dibikin lagu aja ya gitu loh. Kebetulan kan ada hashtag yang kita bikin juga, komposer berdaulat itu gitu loh. Wah itu buat jadi tema lagu sama gitu, asik tuh gitu loh. Ya udah, sambil jalan sambil minum air menyelam gitu.
1: Iya, iya, iya. Yang namanya komposer, kalau ingin menyampaikan sesuatu, pasti medianya itu kan pasti lagu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Karena dari karya melalui lagu, gitu, melalui
0: musik. Curhat dikit bikin lagu.
2: Yes.
1: Komposer berdaulat.
0: Iya, makanya komposer.
2: Komposer berdaulat.
1: Apa yang kita bayangkan dari bikin lagu dari komposer berdaulat itu? Dari tagline komposer berdaulat.
0: Kayak ya, komposer berdaulat, tagline-nya sebenarnya bicaranya gini. Menyampaikan itu kan, kalau kita nulis lagu kan menyampaikan isi hati, menyampaikan gagasan, menyampaikan inspirasi, terus kita kumandangkan kayak misalnya di radio RRI Pro 2 ini, dikumandangkan supaya Indonesia itu jadi sentausa, jadi bahagia, jadi pokoknya apa yang diinin dari lagu, karena lagu itu pemersatu bangsa sebenarnya.
2: Setuju, iya.
0: Kalau itu lagu Indonesia Raya kan?
2: Yes, benar.
1: Jadilah komposer yang berdaulat, komposer yang paham betul hak dan kewajibannya dari karya yang diciptakannya.
2: Asik.
1: Itulah komposer berdaulat.
3: Itulah kita menemukan masa.
0: Iya. Iya masa itu benar kan itu
2: masa. Oke, dan ini berarti karyanya sudah tadi ya seputar komposer berdaulat berarti ya. Tadi ya Bangnya berarti pulang dari Solo. Jadi?
3: Jadi.
4: Mixing tinggal mixing Jakarta.
2: Asik.
1: Udah ada dua materi loh. Komposer berdaulat sama yang kedua itu komposer kok manut.
4: Aku manut.
2: Nah itu.
1: Jadi yang satu komposer berdaulat, satu lagi komposer kok manut.
2: Dipertanyakan itu bang, kok manut ya, gitu.
1: Iya komposer itu harus berdaulat.
2: Iya.
4: Kok manut
2: aja. Oke.
1: Yang terjadi apa? Komposer selama ini hanya tahu kewajibannya kan.
2: Iya.
1: Bikin berkarya. Haknya nggak dikasih tahu.
2: Nah, iya.
0: Ada juga yang mau haknya doang tapi karyanya nggak bikin.
1: Ada. Gitu. itu bukan manut-manut tuh. Itu ngapain jadi.
0: Ngarep.
1: Sama ngeluh mulu.
2: Oh iya gitu biasanya. Iya.
0: Oh aku nggak laku-laku. Orang nggak di lagunya kan nggak mestinya dia punya karya mesti dipromosiin lah, mesti disosialisasiin apa itu kan perlu effort ya.
4: Jangan-jangan dia tidak bergerak berwujud komposer plastik tadi, jadi kan
0: nggak ya, lagi. Ya kalau pintar kan gue males lah, gue nunjuk manajer aja yang ngerjain gitu.
2: Iya. Pintar. Oke. Mungkin terakhir ya Bang ya, harapannya untuk Wami dan komposer di tanah air ini seperti apa? Mungkin dari Mas Andi dulu deh, boleh?
3: Kalau harapannya itu Wami jadikanlah benar-benar rumahnya pencipta lagu. Di sini kita itu kumpul bareng, mengetahui hak bareng, ngambil duit bareng-bareng dulu. Sesuai haknya masing-masing.
2: Iya. Oke. Dari Bang Bongki?
0: Ya, mudah-mudahan sih kalau gue tuh lihat Wami tuh kayak mata air kehidupan buat komposer. Jadi itu mesti dijaga, dirawat, dan mudah-mudahan kita usaha kita ini ke depan itu jadi benar-benar jadi sumber kehidupannya buat komposer.
2: Oke. Bang Firman?
1: Oke, sesuai PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti, LMK dan LMKN itu mengkolek, menghimpun, mengumpulkan, kemudian mendistribusikan royalti dan mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dan membagikannya bahkan yang bukan anggota. Jadi buat teman-teman komposer di Indonesia, meskipun Anda belum jadi anggota Wami dalam hal ini, tapi selama lagu Anda beredar di digital platform itu tetap kita collect. Tapi tidak akan didistribusikan kepada Anda. Sayang kan? Sayang kan? Artinya, kenalilah WAMI, kemudian mendaftarlah. Karena WAMI tak kenal, maka tak cuan.
2: Oh, itu dia. Tak kenal maka tak cuan, teman Bro Dua ya.
0: Saya lagi maksudnya ini informasi juga. Karena WAMI satu-satunya lembaga yang diakui sebagai CMO dari kumpulan CMO di dunia, diberi mandat, dan itu WAMI diberi kepercayaan bahwa platform-platform itu memberikan hasil royaltinya kepada kita, jadi nggak kepada yang lain. Ya, kita pegang amanah itu sih sebenarnya.
2: Oke. Terima kasih banyak ya Mas Andi, Kong Bongki dan Bang Firman. Habis ini mau kemana nih agendanya?
4: Di pojok situ.
2: Terdekat banget ya.
0: Nanti ada itu, kita ada ke
2: Ibu. Oh, boleh. Nanti ada agenda sama Ibu Wawali ya. Di hari ini ya,
4: teman-teman yang mau datang silahkan. Tapi yang tapi diutamakan yang sudah register kemarin udah udah kirim form sudah seminggu ini ya.
2: Oke.
4: Mau datang aja nanti.
0: Datang lah.
2: Oke. Dan habis ini berarti tadi sarannya dari referensi dari Mas Andi Kulineran Kota Solo berarti apa tadi Mas?
4: Penjual bukan ya. Kentang ceker, terus nasi liwet.
1: Kalau saya udah request gudeg ceker.
2: Gudeg ceker tengkleng yang dari Bang Firman harus ya itu ya. Wajib ya kalau Kong Bongki?
0: Aku. Tengkleng. Iya, tengkleng. Kalau aku makan sih ngikut aja yang ngajak. Tapi tete jual batik itu gimana?
2: Itu obrolan off air tuh. Oke. Terima kasih ya abang-abang ya, teman Bro Dua. Yes, terima kasih. Sehat-sehat, sukses buat nanti WAMI pokoknya ya. Komposer berdaulat dan komposer kok manut. Nah, itu kan. Oke. Bahagialah bersamanya ya. Dari Bang Firman Siagian ya. Let's go teman Bro Dua.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Jeje Majenta kembali lagi teman bro dua ya. Setelah tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Wami, ada Mas Andi, ada Kong Bonggi, ada Bang Firman juga yang sekarang mungkin lagi ngotw ya, mungkin lagi dengerin di siang hari ini. Selamat siang abang-abang ya. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol loh di siang hari ini teman bro dua ya. Dan masih aku temenin sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mau WhatsApp-WhatsApp ya, karena ini sebenarnya masih bro dua hitlist ya, masih request-request lagu, silahkan. Ini ada WhatsApp tadi dari Lara juga ya. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam, maaf mengganggu sebentar ya. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Boleh dong. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya Lara ya. Semoga kamu juga selalu dikelilingi dengan kesenangan ya, dan juga dengan keberkahan yang pastinya melimpah. Mau request lagu apa? Lara di siang hari ini ternyata jujur ya teman pro 2 ya, intermezzo kali ya, intermezzo dikit ya. Memang mixernya itu habis dibenerin ya, kok suaraku jadi kencang banget ternyata. Biasanya gak segini, biasanya aman ya teman pro 2 ya. Buat kamu yang merasa suara Jeje Majenta kekencangan, boleh nanti di info-info aja ya ke WhatsApp ya. Lanjut lagi dari April. Oh ternyata sekarang status di WhatsApp itu kalau buka di WhatsApp, gak dibuka sih, cuma buka room chat di WhatsApp, ternyata langsung muncul ya. Ini punya April langsung muncul loh, punya Doraemon gitu. Iya gak sih? Iya gak sih ini? Tuh iya kan, statusnya tentang punya Doraemon gitu. Siapa lagi yang ada? Enggak sih, kalau punya aku sih gak ada ya, karena nothing gitu punya aku. Dari Lara ada gak sih? Oh gak ada juga. Siapa yang ada statusnya teman perdua yang bisa langsung muncul? Kok pada gak ada nih dari kamu? Mungkin kamu gak pasang kali ya? Kalau aku sih gak pasang ya, tapi dari April ya. April keluar loh punya Doraemon gitu katanya. Dari April, hai penjaga pagi, oh ini tadi WhatsApp ya pagi tadi ya. Kemarin curhat soal bahan makanan yang mahal. Oh iya kah kemarin, coba ya aku buka ya di WhatsApp ya. Kemarin, kemarin pagi. Nih ya coba aku bacain ya, aku bacain lagi ya April ya, izin ya. Selamat pagi penjaga pagi, ini mau spill aja. Yang aku beli di pasar nih ada apa aja sih? Ada ayam 1,5 kg, harganya Rp57.000. Wortel 10.000, kentang 8.000, tempe 5.000, lalu beli makaroni dan kawan-kawannya totalnya 13.000. Daun bawang, seledri sama kubis itu 5.000, total semua 98.000. Ditambah parkir jadi 100.000. In this economy apakah worth it? Nah, kemarin sih direspon ya sama Sisil ya, mahal gak sih? Ya makanya worth it gak sih penjaga siang mau curhat? Oh kemarin ya teman pro 2 ya. Menurut kamu worth it gak teman pro 2? Dengan total semua 98.000, dapat ayam 1,5 kilo, wortel, kentang, tempe, makaroni dan kawan-kawannya, daun bawang, seledri, dan juga kupis ya, 100.000 pas dengan parkirnya. Menurut kamu gimana teman pro 2? Apakah worth it ya in this economy? Karena di beberapa hari kemarin terakhir ya, enggak beberapa hari terakhir kemarin juga sih, udah agak lama deh kayaknya. Aku di Jaga Malam kasih topik ya teman pro 2 ya. Sekarang itu kamu lebih pilih buat beli bahan jadi atau pilih beli bahan mentah dimasak sendiri gitu. Jatuhnya lebih murah atau lebih mahal yang mana gitu. Tapi ya ini dari April teman pro 2, menurut kamu gimana? Kalau dari RBM Family ya, selamat siang Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Salam buat pendengar Pro 2, selamat mendengarkan dan selamat istirahat siang. Iya teman Pro 2 ya, buat Mas Jeje selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga di siang hari ini ya, sambil dengerin playlistnya Pro 2 FM Solo. Dari Catur katanya mewakili Lukman, lebih worth it beli kaos band. Ah itu dia, beli kaos band memang paling worth it ya teman bro 2 ya. Apalagi band-band Indonesia ya, band-band lokal teman bro 2 yang emang sekarang ini juga ya lumayan sedih sih, karena emang kadang tuh baju-baju band-band lokal ya, terutama teman bro 2 ya, itu kualitasnya kan bagus banget ya dari desain dan sebagainya. Kecuali apa bray? Kemarin bray, aku sempat lihat ini loh, sempat lihat apa ya, kamu repost atau apa ya, kamu ngetag salah satu band terus bikin itu apa, bikin desain tuh kayak gini itu loh. Ingat, aku setuju sih dengan itu. Sampai sekarang tuh aku belum, ini gimana sih maunya, maksudnya kayak padahal kan ini band bagus loh gitu, band gede loh gitu, tapi kok kayaknya desainnya tuh agak kurang gitu. Iya kan Catur, kemarin aku lihat di mana ya, di repostan kamu atau di story kamu ya kemarin ya, aku lupa sih. Dan sekarang banyak banget ya teman produ ya, tadi kayak aku mau ngomong kalau baju band sekarang itu kualitasnya udah bagus banget, bahannya enak banget, sablonnya bagus, desainnya bagus, kok yo masih dikawin loh ya teman produ ya, janganlah ya. Kalau
kalau emang pengen KW itu kayaknya lebih nggak tahu ya, kalau kan sekarang ada fenomena bootleg juga ya, yang emang bikin desain sendiri. Kayaknya kalau bikin desain sendiri sih kayaknya masih oke lah ya, tapi kalau untuk ada baju band yang emang emang bagus, musisi lokal, ya jangan dikawin lah, itu udah bagus banget loh teman bro, dengan harga 150 kadang atau mungkin ada di bawahnya juga, atau mungkin 200 ribu itu udah dapat baju kualitas band yang bagus banget ya. Kita juga ikut mensupport juga musisi-musisi lokal di Indonesia ini ya. Jadi belilah kaos band dengan original, jangan beli yang KW. Hehehe. Dari Lara, mau izin request lagu Semi Si Morangkir yang kesedianku kak. Boleh. Buat kamu yang mau WhatsApp teman pro 2 mau request lagu, silahkan 081327866966. Please temenin Jajah Majenta sampai jam 3 sore nanti.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Santai siang teman Bro 2 kulineran barengan sama Jeje Majenta dan sudah ditemenin sama teman-teman magang juga dari UNS ya.
1: Iya.
0: Iya. Dari vokasi jurusan English Corner.
1: Hah?
0: Itu toh. Dari jurusan apa
1: jurusan
0: teman-teman?
1: D3 Bahasa Inggris.
0: D3 Bahasa Inggris UNS. Iya. Jadi ada Sigit dan Angga teman Bro 2 yang suaranya pasti sudah sering kamu dengar di Good Vibes sama di English Corner berarti ya.
1: Yes.
0: Berarti kemarin aku di Santai Siang juga ngobrol-ngobrol kemarin sama Igor ya. Oh itu orangnya di luar ternyata. Ada Igor di luar teman Bro 2. Tapi di siang hari ini barengan sama Sigit sama Angga. Ini berarti magang berapa ini? Berapa bulan?
1: Kita di sini 4 bulan.
2: 4 bulan.
0: Oh 4 bulan. Yeah. Oke. Okay. Gimana sejauh ini berarti udah dapat berapa bulan ini?
2: 1 bulan ya.
1: 1 bulan setengah. Ya,
0: satu bulan setengah. Sejauh ini bagaimana?
1: Enjoy sih di sini.
0: Enjoy. Yeah. Mantap ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nyaman ya?
1: Nyaman.
0: Sama teman-teman juga nyaman kah?
2: Nyaman banget.
0: Oke. Okay. Boleh dong ceritain kenapa bisa milih magang di sini?
2: Kalau dari aku tuh dulu dipilihin sama dosen mas, dikasih okay. challenge lebih tepatnya. Sebelumnya kan nyari tempat magang sendiri, tapi dari tempat magangnya itu tidak menerima sesuai job test dari kampus.
0: Oke.
2: Okay. Terus sama dosen pengampu saya dikasih challenge udah di tempat mana aja nih, terus saya fotoin. Terus tiba-tiba dilisin ke RRI sini.
0: Oke, oke. Kalau Angga?
1: Kalau aku sebenarnya kan pilihan pertama itu magang di Jogja ya. Terus dapat rekomendasi dari dosen magang di RRI buat backup plan gitu. Tapi langsung aku ambil RRI-nya.
0: Oh, kenapa?
1: Yang pertama kan dekat dari rumah, nggak perlu ngekos. Yang kedua emang aku pinginnya yang kayak ada public speaking-nya gitu, belajar speaking gitu.
0: Sesuai job desk berarti di RRI ya? Oh oke, okay. Aman
1: enjoy
0: ya berarti?
1: Aman.
0: Enjoy sesuai job desk ya berarti ya, oke. Okay. Tapi sebelumnya, sebelum magang ya Sigit sama Angga, udah pernah ke RRI Surakarta?
2: Aku terakhir pas TK.
0: Wah sweet banget gitu.
2: Iya.
0: Oh pas TK, acara apa bro?
2: Kalau gak salah dulu kayak apa sih mas? Rekaman-rekaman nyanyi-nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Di ruangnya sini sebelum dibikin studio-studio ini.
0: Masih ingat kamu ya?
2: Masih.
0: Wah kacau gokil.
1: Sepuluh tahun lagi.
0: Oh oke okay. Berarti udah, wah itu udah berapa tahun lalu? 20 tahun lebih ya berarti ya?
2: Lebih.
0: Lebih kan berarti kan? Oke oke oke oke. Kalau kamu?
1: Kalau ini pertama kali sih di sini magang ini.
0: Oh pertama kali ya? Masuk ke RRI juga waktu magang ini?
1: Iya.
0: Oke. Kalau lewat-lewat gitu?
1: Lewat sering sih.
0: Di mana?
1: Di depannya.
0: Oh di depannya. Di sini? Di sini. Di samping?
1: Belum.
0: Masa belum? Biasanya kan pada nyoba.
1: Enggak, aku enggak mau.
0: Lah emang kenapa sih? Lo kok enggak mau ya enggak
2: apa-apa. Kulineran, nyoba kulineran.
0: Kulineran, bisa. Ada itu di belakang tuh ada Mirolas. Tahu Mirolas? Udah pernah ke Mirolas belakang gitu?
2: Kalau aku sate Madura itu mas.
0: Dekat. Oh yang sini?
2: Iya,
0: iya. Ya.
2: Enak itu.
0: Oh itu udah pernah ya? Udah. Berarti itu kulineran gitu enggak? Coba enggak?
1: Kulineran apa di daerah sini aku belum tahu sih.
0: Oh belum? Di belakang tuh ada tuh. Tadi Mirolas udah pernah Mirolas?
1: Belum pernah.
0: Oh Mirolas belum pernah. Tadi apa tuh? Sate?
2: Sate Madura.
0: Oh gitu. Kayak yang jual mbak-mbak udah pernah ini?
2: Oh belum.
0: Mbak Ter?
2: Oh belum, belum.
0: Oh belum. Ini belum. Ada tempat makan juga nih Mbak Ter di belakang sini.
2: Oh.
0: Gitu. Ada. Belum pernah yang kayak?
1: Belum.
2: Pernahnya yang di belakang situ tuh mas.
0: Apa tuh?
2: Kayak hik gitu.
0: Oh di mana?
1: Alah sing buri kayak hik
0: ya. Apa tuh? Apa tuh?
2: Warung kombo.
0: Warung kombo?
2: Iya.
0: Itu apa tuh he?
2: Jualan ya kayak hi seperti apa ya?
0: Angkringan.
1: Iya tapi jualnya di halaman rumah.
2: Iya.
0: Oh ada.
2: Iya.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan termasuk salah satu kuliner di sekitar RRI Surakarta teman Bro 2 ya.
2: Iya. Iya.
0: Nah, di depan situ juga ada Pak Di. Pak Di ada di situ. Udah pernah ke Pak Di?
2: Soto Lamongan ya? Soto Lamongan?
0: Bukan, iya Soto Lamongan ada.
2: Iya.
0: Di sini kan pagi doang kan bukanya kan?
2: Iya.
0: Pak Di situ yang gang situ loh masuk situ loh.
2: Oh belum pernah.
0: Tapi masuk terus nanti di kanan jalan. Kalau ke kanan lagi

0: kan itu ada tuh.
1: Jualan apa mas?
0: Itu jual ini menu masakan Jawa.
2: Lah, ketawa nih teman-teman. Ada serius. Pak Di sini, Pak Di.
0: Belum pernah.
2: Jadi itu ada gang depan situ kan. Yeah. Itu kuliner di sekitar RI Surakarta juga. Itu udah masuk gang aja situ nanti di kanan jalan. Itu terkenal banget tuh, legend banget.
0: Oh.
2: Terus biasanya tuh pada lewat di situ gitu.
0: Next ya.
2: Ah, yeah, cobain. Coba. Setelah Lamongan sini udah?
0: Udah.
2: Oh belum, Angga belum?
3: Aku belum.
2: Asyik itu udah?
0: Udah.
2: Sama teman-teman magang atau? Biasanya
0: ya, sama
2: tuh
0: teman-teman
2: gitu.
0: Magang.
3: Itu pas aku enggak masuk.
2: Oh gitu.
3: Ya mereka kan fake friend. Enggak
0: tuh. Kamu enggak diajak ya.
2: Kasihan banget. Oke. Okay. Nah, ini kita kulineran teman berdua ya. Tadi udah membahas tadi seputar sekitar RRI Surakarta tuh ternyata banyak kulinernya juga. Sate kambing udah di belakang?
0: Belum.
2: Namanya HJT ya kayak
0: yang HJT. Pinggir kali itu kan? Belum, belum.
2: Oh belum pernah ya?
0: Mau nyoba tapi rame banget.
2: Oh itu rame sih situ-situ. Yeah. Oh oke. Nah. Kalau kalian berarti kan aslinya mana? Solo semua?
3: Iya.
0: Iya.
2: Berarti enggak ngekos berarti ya?
3: Enggak.
0: Enggak.
2: Enggak ya. Berarti kalian ngelaju.
3: Yes.
0: Iya.
2: Ngelaju
0: banget.
2: Ngelaju ke rumah ya berarti.
0: Iya.
2: Yes. kalian kalau misalkan ini kalau si Igor tuh ngekos ya kemarin ya?
0: Iya, ngekos.
3: Soalnya dia asli Sragen kan.
2: Iya, dia asli Sragen kan, iya kan. Kalau teman-teman di sini kalau misalkan suka ngopi enggak? Suka ngopi enggak?
0: Suka. Wah, sering.
2: Wah, sering ya berarti sering. Ya.
3: Wajib itu mah.
0: Iya.
2: Oh, wajib ya berarti.
0: Seminggu
3: sekali lah.
2: Pengwolu.
0: Tiga kali.
2: tiga kali. Yeah. Seminggu tiga kali. Oh ya, kalau kurang tuh kayak masih rasanya kok urung ngopi gitu ya.
0: Yeah.
2: Biasanya kalau Sigit kalau ngopi di mana biasanya?
0: Kalau ngopi kalau dari cari tempat aku
2: nah,
0: di
2: itu tuh.
0: 28 Coffee.
2: Gimana? Widuran?
0: Di Widuran.
2: Atau yang itu?
0: Yang Widuran.
2: Oh, yang Widuran. Yeah. Oke. Okay. Kenapa? Karena jam 12 dangdutan ya.
0: Lebih ke cozy aja mas tempatnya.
2: Oke. Okay.
0: Daripada yang di Slamet Riyadi.
2: Slamet Riyadi.
0: Ya.
2: Buat nugas apa? Biasanya kamu kalau ngopi itu emang sekedar nongkrong aja apa sama ngerjain tugas bro?
0: Kalau pas nggak ada tugas ya nongki-nongki aja di situ. Okay, kalau pas kalau nugas beda tempat mas.
2: Nah itu dia. Kalau nugas di mana?
0: Kalau nugas biasanya kadang di Actin.
2: Oh Actin, oke. Okay.
0: Ya. Terus di Epic.
2: Oh di Epic, oke. Okay. Yeah. Iya di Epic, oke. Okay. Oh itu buat tugas ya biasanya.
0: Yeah.
2: Ya? Oke.
0: Terus mana lagi enggak?
2: Kalau nongki, kalau kamu nongki selain di 28 di mana?
0: 28
3: banyak sih.
0: Sebenernya. Banyak sih mas. Hampir banyak semuanya.
3: Semuanya pernah dicoba.
0: Iya.
2: Tapi yang paling ini, yang paling tempatnya tuh enak. Gini, kalian suka tempat kalau ngopi suka yang rame banget, yang crowded banget atau yang ya udah kayak?
3: Nah itu tergantung mas. Kalau biasanya okay. Kalau pengen nugas biasanya cari tempat yang sepi.
2: Oh, oh, gitu. Okay.
3: Kalau ingin lagi nongki-nongki biasa itu rame.
2: Oke, okay. Kalau Sigit dulu deh, nongki selain di 28 di mana? Yang menurutmu favorit? Margi mana?
0: Margi Mangkunegaran.
2: Luas Gentan? Oh bukan.
0: Bukan.
2: Katoan ya?
0: Iya. Mangkunegaran.
2: Oh yang Mangkunegaran, yeah. Yang dulu Trucks ya?
0: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Kenapa Margi situ? Margi di Mangkunegaran tuh ngambil kursi juga enggak sih? Kalau di itu kan ngambil kursi kan? Kalau
3: yeah,
2: yang
3: sih.
2: Di
3: Mangkunegaran iya, ngobor juga.
2: Yeah, oh ngobor juga ya?
0: Iya.
2: Yeah. Oh oke. Okay. Kenapa pilih Margi?
0: Kalau di yang Slamet Riyadi kan tempat duduknya kayak itu
3: kayak jagung kan
0: jagung
2: iya oh terus
0: kalau di sini kan bisa kayak di tengah
3: bisa
0: gitu
3: bisa melingkar
0: mas.
3: Gitu
2: oke
0: lebih ke enggak cecer
2: iya gitu. Oke okay. Kalau Angga kalau nugas di mana nugas
3: kalau nugas Actin sih biasanya
2: oh sama berarti iya, ya Actin
3: soalnya enak tempatnya
2: oke okay. Terus kalau nongki aja
3: Swargi biasanya.
2: Oh deket sini, yes. Oh, itu rame juga tuh,
3: rame Swargi
2: tuh.
0: Gak pernah sepi tuh mas.
2: Iya gak pernah sepi ya, oke. Aku tuh walaupun Swargi kan deket ya, lewat belakang RRI sini tadi sambil menyapa-nyapa tadi kan bisa tuh. kan bisa tuh
0: banyak
2: ya.
0: Banyak fansnya ya mas.
2: Banyak fansnya, lumayan. Kadang tuh kayak, mas gitu. Siapa sih gitu.
3: Ramah sekali
2: ya. Ramah sekali.
0: Gak pernah kok dipanggil.
2: kolega.
0: Yeah.
2: Aku tuh tapi belum pernah ke Swargi karena males rame banget.
3: Iya sih harus ngeluar tempat juga.
2: Iya kan.
3: Apalagi kalau malam minggu harus sore-sore datangnya biar dapat tempat.
2: Oh iya ya kalau malam minggu gitu ya? Oke. Tapi kalian ini kalau misalkan dari tempat ya tadi udah pasti yang disebutin tadi kan tempat-tempat ngopi. Karena kan kita bahas kuliner ya. Hmm. Kalau dari rasa. Dari masing-masing tempat ngopi itu favorit mana? Tapi ini tempat-tempatnya ini kadang rame banget tapi kopinya enak nih. Tapi aku malas kena rame gitu.
0: Oh.
2: Sigit mana? Kopi sajiannya deh enggak harus kopi deh. Makanan mungkin atau pastry-nya atau mungkin non-coffee-nya gitu. Mana yang paling oke?
0: Okay? Kalau aku nomor satu Actin.
2: Nomor satu Actin?
0: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, biasanya pesan apa kamu Actin?
0: Butterscotch.
2: Ini dia.
0: Selalu butterscotch.
2: Selalu butterscotch. Yeah. Oh, oke. Okay. Kamu suka butterscotch berarti ya, Bro ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Oh suka banget ya?
0: Iya.
3: Sesuka apa?
0: Kalau ke beberapa tempat mesti yang pertama tuh butterscotch.
2: Butterscotch paling enak di mana?
0: 18.
2: Oh, 18.
0: Iya.
2: Oke. Rapopo.
0: Kulinya udah aku bandingin ke beberapa kafe, mesti aku pesen butterscotch tuh enggak ada yang seenak 18.
2: Oh, asik. Respect ya untuk barista-barista 18
0: ya. Siapa tahu bisa jadi sponsor.
2: Benar, setuju. Bisa. Oke. Kalau Angga?
3: Kalau aku itu Swargi itu.
2: Swargi tetap ya? Iya,
3: yang kopi kastaranya itu.
2: Oh, oke.
3: Enak karena ada hin-hin cream cheese-nya.
2: Oh iya, oh kastara enak ya.
3: Iya,
2: kastara
3: enak.
2: Kayaknya ini deh sering ke-mention juga kalau emang jadi salah satu menu yang oke di Swargi, iya, iya best-sellernya. Kan. Best-sellernya Swargi kan juga kastara termasuk iya. Kan. Oh, oke. Kalau ini kalau di tempat selain ngopi di mana bro biasanya?
0: Tempat makan wedangan apa
2: yes, gimana? Gitu-gitulah yang kulineran gitu-gitu.
0: Kalau aku itu Mas dekat McD Slamet Riyadi.
2: Mm-hmm.
0: Itu kan di pojok itu kan ada yang jualan pakai tosa itu.
2: Ini dekat front one itu ya?
0: Iya.
2: Heeh.
0: Itu okay. Kan jualan nasi-nasi oh, banyak menu iya. Itu.
2: Apa namanya?
0: Aduh aku lupa lagi Mas.
2: New York, bukan deng kok New York? Kok New York?
0: Jauh banget Mas.
2: Kok New York? Tapi kalian tahu New York enggak?
0: New York. Apa?
2: New York tahu enggak?
0: Enggak.
2: Enggak sih sekarang New York.
0: Enggak.
2: Apa itu? Oh, apa itu? Oh jangan-jangan enggak ada ya sekarang. Ya kayak gitu, kayak kuliner gitu. Enggak. Namanya
3: oh. Enggak pernah denger malahan.
2: Serius, enggak pernah denger? Oh,
0: enggak.
2: Oh, oke, okay. Oh di situ itu yeah. Jual apa itu jual apa?
0: Masakan-masakan Jawa.
2: Oke. Okay. Yeah.
0: Banyak menu. Biasanya tuh paling sering aku nasi tumpang.
2: Oh di situ ya nasi yeah. Tumpang. Oh oke. Okay. Itu kalau menurut kamu Sigit, harganya berapa nasi tumpang di situ? Menurut kamu worth it nggak dengan rasanya, dengan porsinya gitu?
0: Worth it sekali, Mas. 13.000 tuh udah dapat nasi tumpang.
2: 13.000 udah dapat nasi tumpang.
0: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Kalau di tempat lain kamu pernah bandingin nggak berapa?
0: Oh, kalau di tempat lain bisa sampai 15-16 ribu.
2: 15-16 ribu iya. Ya, oke. Okay. Tapi bukanya malam aja kan situ kan?
0: Malam.
2: Oh, oke.
0: 13 tuh udah sama gorengan Mas.
2: Wah murah no ya?
0: Iya.
2: Oke. Iya. Berarti ya lumayan favorit lah ya di situ lah ya berarti ya. Oke. Okay. Kalau Angga mana enggak?
3: Kalau aku ini tempat makan siang teman-teman manggang ini.
2: Oke, okay, boleh.
3: Kalau setiap makan siang pasti ke situ. Sering banget ke situ.
2: Di mana?
3: Syafina Steak. Tahu enggak?
2: Syafina tuh oh ini ya?
3: Syafina Chicken.
2: Dekat SMP Mangkubumen.
0: Dekat SMP 15.
2: Iya, Mangkubumen kan belakangnya SMP 15 kan? Tahu. Iya,
3: itu
2: tahu.
3: Enak banget worth it banget.
0: Barusan kita dari situ.
2: Dari situ. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh, itu enak ya?
0: Iya.
2: Yeah. Wah, aku belum pernah sih, tapi emang sering dengar ya gitu kayak teman-teman kuliah, teman-teman yang masih SMA, SMK juga sering tuh ke situ. Yeah.
0: Murah-murah, Mas.
2: Yeah. Oh, itu enak ya?
0: Yeah.
3: Enak banget.
0: Enak.
2: Wah itu boleh teman berdua buat kamu warga masyarakat Solo ya, apalagi dekat Mangkubumen ya itu belakang SMP 15.
0: Iya.
2: Syafina Steak.
3: Iya.
2: Ya, namanya Syafina Chicken. Syafina Chicken.
0: Iya, Syafina Chicken.
2: Tapi menunya apa aja tuh? Syafina itu tuh.
3: Ayam-ayaman sih.
0: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada geprek, steak, gongso, terus ada katsu.
2: Wah,
3: boneless.
2: Oh iya kah?
0: Iya.
2: Oh lengkap banget ya, itu ini gak sih, rame gak sih? Biasanya kan kadang rame, ada yang males gitu loh.
3: Tadi rame banget ya?
2: Iya.
3: Tadi ngepasti rame aja ya.
2: Oh karena makan siang ya berarti ya. Oke, okay. Yang pertama kali menemukan siapa nih? Angga, kayak kamu gak siapa?
3: Aku diajak temanku sih awalnya pas masih SMA.
2: Oh oke. Okay.
3: Wah ternyata enak banget itu, terus ke situ sering ke situ.
2: Oh jadi sama teman-teman magang juga ya berarti ya? Ajakin ke situ ya? Yeah. Oh oke.
0: Okay. Kalau aku udah dari SMP Mas.
2: Oh justru dari SMP berarti?
0: Iya.
2: Oh oke. Okay.
3: Ya kan SMP-nya situ.
2: Oh yeah. SMP? Oh yeah, SMP 15. Oh, SMP 15. Yeah. Oh iya. Oh, tapi sorry kalian berarti dari kecil emang di Solo terus ya berarti ya?
3: Iya.
2: Atau sempet?
3: Pernah ke Jogja pas semester 4 kemarin.
0: Ya magang.
2: Oh itu magang maksudnya sekolah lho.
0: Oh. Sekolah aku dulu terus. Kecil pernah di Semarang Mas.
2: Waktu SD? Apa?
0: SD sampai kelas 3.
2: Oh SD sampai kelas 3. Yeah. Oh terus pindah ke Solo. Yeah. Oke, okay. Kalau Angga?
3: Solo terus
2: ya. Yeah. Oke, okay. Kita ini deh enggak usah ngobrol-ngobrol jauh-jauh deh karena dulu ya aku tuh waktu masih SMA. Kalian SMA-nya di Solo?
3: Iya. Yeah. Yeah.
2: Angga SMA mana?
3: SMA 3.
2: Oh, Semaga.
3: Iya, yeah, Semaga.
2: Kalau Sigit?
0: Aku SMK 5.
2: Oh, SMK 5. Yeah. Stemro.
0: Yeah.
2: Oh, Stemro. Kalian tuh pas saat SMA ya karena dulu tuh aku tuh beda banget kan pas aku SMA dulu, aku tuh belum ada coffee shop sebanyak ini. Yeah. Dulu ada satu coffee shop tuh cuma satu terkenal banget namanya Kopi Si Budi, kalian tau gak?
3: Enggak
0: lagi.
2: Sekarang udah gak ada deh kayaknya. Yes, kopi si Budi itu
0: street coffee mas.
2: Iya dia di ini tempatnya itu di gangnya Ricis. Dia di depannya Nako.
0: Oh dekat Warmindo Sukses itu ya?
2: Iya. Oh, oh iya Warmindo Sukses. Iya dekat situ. Yeah. Itu tuh dulu cuma ada satu kopi si Budi itu doang. Dulu tuh aku kalau kulineran kayak maksudnya kalau nongkrong sambil pengen menikmati kuliner pasti tuh cuma di Burjo. Hmm. Burjo UNS biasanya di sama, Tiada Tara gitu-gitu. Oh iya kan? Oh iya, kamu juga ya?
3: Ke Burjo juga.
2: Tah kalau kalau kamu pas SMA nih Sigit sama Angga di Solo ini kalian udah ini ya coffee shop udah banyak banget ya?
0: Belum.
2: Oh belum juga ya?
0: Belum. Iya belum se booming sekarang.
3: Iya se hype sekarang.
0: Paling 1-2 gitu.
2: Dulu mana dulu? Kalau ini kalau coffee shop kalian kemana? Waktu SMA sering nggak?
3: Jarang sih.
0: Jarang.
2: Mas. Oh jarang ya? Tetep, iya. Apa berarti seringnya apa? Burjo gitu-gitu.
0: Iya.
2: Sama berarti ya. Oh oke. Okay. Kalau Burjo kalian mana? Sigit mana biasanya?
0: Aku biasanya di itu mas apa namanya di dekat-dekat UNS Tiada Tara itu sama mm-hmm. Titik Kumpul.
2: Oh ya, oke okay, Titik yeah. Kumpul. Oke, okay, biasanya ke situ ya biasanya. Yeah. Ya. Oke, okay. Kalau Angga?
3: Aku juga Titik Kumpul sih seringnya.
2: Oh, Titik Kumpul sering ya?
3: Soalnya lesehan sama tempatnya luas juga.
2: Oh, oke. Okay. Yeah. Tiada Tara juga berarti?
0: Ya, yeah, tapi ya sama sering ke Titik Kumpul.
2: Titik yang, Kumpul, lebih sering ke Titik Kumpul ya? Yeah. Oh, oke. Okay.
0: Ya dulu kan terkenalnya ke situ ya Mas, Titik Kumpul ya.
2: Heeh, heeh.
0: Ramai banget itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sekarang masih ramai enggak Titik Kumpul? Kalian kan apalagi kuliah kan sekarang kan? Yeah. Masih sering enggak ke Titik Kumpul?
3: Jarang sih.
2: Malah deket, iya. Adalah malah deket ya, deket iya. Kan dari kampus iya. Kan, tapi malah iya. Jarang.
3: Oh tapi pas dulu pasti di kampus tower sering.
0: Sering.
2: Sih. Oh oke. Okay.
3: Kan sekarang di sini.
2: Oh iya iya iya.
0: Jauh.
2: Oh iya sih iya. Iya sih. Tapi kalian nggak ada agenda ke kampus berarti kalau magang?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Oh sama sekali ya, berarti iya. Pure magang di sini yes. Aja ya. Oke. Okay. Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang dari luar kota kali ya, gini kalian misalkan ada temen kan selain di luar Solo, Solo Raya juga kan
0: yeah.
2: Kalian biasanya tuh kalau misalkan apalagi anak kuliahan ya menyarankan menu atau makanan atau tempat warung makan gitu-gitu buat teman-teman dari luar Solo ini biasanya kamu nyaranin mana gitu?
0: Menunya bebas ya?
2: Bebas, biasanya kemana? Ini enak, ini enak gitu.
0: Kalau aku biasanya tuh di selat itu Mbak Lis.
2: Oh selat baklis, ya, oke. Okay.
0: Paling enak gitu mas.
2: Kenapa kamu menyarankan itu ke teman-temanmu?
0: Kalau yang dari luar kota tuh aku suruh ke situ buat kayak ini loh masakan dari Solo gitu.
2: Oke.
0: Okay. Biar ngicipin, mm-mm, biar tahu. Kalau yang kayak menu-menu kayak ayam itu kan kayak basic ya.
2: Yeah.
0: Kalau selat kan mungkin di sana ada tapi nggak seotentik Solo gitu.
2: Betul. Yeah. Oh oke, okay. Jadi selat Mbak Lis ya, yeah. Berarti ya. Kalau yeah. Angga mana enggak yang kamu saran ke teman-teman? Selain tadi ya, Syafina ya?
3: Iya, yeah, ke apa namanya, wedangan yang depan apa, Taman Budaya Solo. Itu kan enak ya, ada nasi bakarnya.
2: Wedangan depan Taman TBJT, depan TBJT. Mana sih sama...
3: Dekat UNS itu loh.
2: Sama kopiannya itu kan ada kopian di depan itu kan? TBJT juga kan namanya kan?
0: TBS Coffee mas, yang ada billiardnya
2: oh,
0: itu.
2: Oh TBS Coffee.
3: Yeah. Oh iya depan situ. Yeah.
2: Oh deket situ. Oh itu. Kenapa kau menyarankan itu?
3: Pertama harganya murah, kedua okay. Enak, porsinya juga lumayan banyak.
2: Mm-hmm. Oh dan sering ke situ kamu?
3: Sering dulu pas habis selesai kuliah sore gitu kan, sore ke situ.
2: Oh oke. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, ini udah disarankan nih ya sama Sigit sama Angga. Silahkan kamu datangi tempat kuliner-kuliner di Solo dan enak-enak ya kuliner di Solo ini ya. Yeah. Kalau pas magang, ini kemana biasanya? Selain ke Syafina ya? Tempat nggak harus makan sih, kayak nongkrong misalkan di Golden Brew atau mana gitu, kalian kemana kalau habis magang gini? Atau langsung pulang?
3: Kalau habis magang pulang
0: iya,
3: sih.
2: Langsung capek.
0: Iya.
3: Nanti nongkrongnya kalau malam.
0: Iya.
2: Oh nongkrongnya kalau malam. Hmm. Oke, okay. Berarti kalau habis magang gini langsung berarti ya
3: pulang
2: udah.
3: Pulang tidur.
2: Pulang tidur dulu ya berarti ya. Kalian dari jam berapa sih magang?
0: 8:30.
2: Sarapan gak?
0: Enggak.
2: Oh enggak ya?
0: Makanya pas makan siang itu.
2: Oh langsung yeah. Dirapel ya pas yeah. Makan siangnya ya. Yeah. Kemarin soalnya Igor juga gitu. Dia juga gak sarapan juga. Karena masuknya jam berapa? Jam 9 ya?
0: 8:30.
2: 8:30. Yeah. Kalau lagi kuliah ini gak kalian? Sarapan gak?
0: Enggak sih mas.
3: Aku gak sama. Terbiasa sarapan sih.
2: Oh kalian gak terbiasa sarapan yeah. Berarti ya.
0: Kalau aku lebih ke siangnya aja langsung.
2: Oke. Okay. Ya,
0: kalau pagi itu biasanya kadang mules gitu.
3: Sama.
2: Oh,
3: kalau makan
2: okay.
3: Pagi mules aku.
2: Biasanya ini setoran dulu berarti. Nunggu yeah. Setoran dulu.
0: Iya, yeah, setoran dulu.
2: Oh, nunggu setoran dulu. Hmm. Kalau belum setoran enggak enak ya di perut ya berarti yeah. Ya gitu.
0: Kurang nyaman.
2: Kurang nyaman benar-benar. Yeah. Oke, teman Pro 2. Thank you ya Sigit. Ya ini mau pulang kan? Mau Angga juga mau balik. Sampai jam berapa sih magangnya?
3: 12:30.
2: Ya udah berarti ini pas nih habis ini silakan istirahat tidur. Boleh pulang enggak sih? Boleh. Boleh. Nanti saya dong yang ngebolehin pulang.
0: Aduh.
2: Tapi boleh kan? Boleh kan? Udah boleh pulang?
0: Udah.
2: Oh, udah boleh pulang. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih banyak ya. Thank you so much ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran sama teman-teman dari D3 Bahasa Inggris ya.
0: Yep.
2: Vokasi Bahasa Inggris UNS. Kamu bisa dengerin di Good Vibes sama di English Corner di setiap hari Kamis kalau English Corner, kalau Good Vibes di setiap hari Minggu.
0: Iya. Yeah. Jam 7 pagi.
2: Jam 7 pagi kalau English Corner barengan sama Detik ya nanti ya teman Pro 2 ya pastinya di setiap hari Kamis sore. Benar kan?
0: Iya,
2: oke. Okay. Thank you ya. Terima kasih banyak ya Sigit ya, Angga ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Silakan keluar.
3: Oke. Okay.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Santai Siang barengan sama Jaja Majenta di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Mau tanya sama kamu, sudahkah kamu makan siang di siang hari ini? Menunya apa? Kamu boleh spill ya. Seperti biasa, Jaja Majenta sering banget cerita kalau emang siaran siang itu biasanya gak sarapan dulu. Sebenarnya sama sih kayak teman-teman magang tadi ya. Bingung mau sarapan apa teman Pro 2. Jujur karena waktunya tuh kayak nanggung gitu. Enggak nanggung sih sebenarnya ya, masuk jam 10, siaran jam 10 itu sebenarnya udah termasuk siang. Cuma tergantung aja, tergantung jam berapa bangunnya. Iya. Kalau aku sih lumayan mepet ya kadang teman Pro 2 kalau bangun jam bangun siaran jam 10 tuh kadang aku bangun deh setengah 9, jam 9 kurang gitu. Ya cukup mepet sih buat aku ya, karena kayaknya aku harus prepare dengan lebih lama lagi gitu. Karena prepareku sih aku mengira diriku ini prepare tuh lama, termasuk lama. Ya gak lama-lama banget sih, cuma kayaknya emang butuh waktu aja. Sebenarnya bisa-bisa aja sih mepet teman Bro 2, cuma ya gitu. Kadang tuh kalau mepet pasti ada aja yang terlewat. Salah satunya adalah sarapan. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang di siang hari ini sudah makan siang, boleh dong ya kasih menunya apa ke Jaja Majenta. Menu yang bisa ngerapel gitu antara sarapan dan juga makan siang. Karena aku belum sarapan tapi juga pengen makan siang. Tapi bingung pengen makan siang apa.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Yo teman berdua di santai siang ya, di siang hari ini kedatangan tamu spesial lagi juga, ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten. Selamat siang teman-teman.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Java boleh deket lagi ke mic? Boleh deket lagi? Aman. Ini dari Klaten ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Ada Ibu Dia, ada Java, sama ada Amanda di siang hari ini teman berdua ya. Gimana perjalanan ini dari Klaten berarti tadi?
1: Iya betul, dari Klaten. Jam 10 dari Klaten.
0: Oh jam 10 dari Klaten, iya. Oke. Sampai Solo berarti jam berapa tadi?
1: Setengah 12.
0: Ya,
1: mampir-mampir dulu biasa.
0: Ah itu dia yang ditunggu-tunggu ya berarti ya. Eh Java berarti sama Amanda di siang hari ini berarti ini ya, praktek baik ya?
2: Ada dispensasi.
0: Ada dispensasi ya dari SMA Negeri 2 Klaten ya berarti ya. Eh belum tanya kabarnya, gimana kabarnya teman-teman?
1: Alhamdulillah baik.
0: Budia baik, Java Amanda gimana?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik juga ya. Panas-panas loh. Panas enggak tadi di perjalanan? Panas ya, lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Eh kalau Klaten sama Solo bisa ini enggak kelihatan banget enggak perbedaannya, panasnya gitu lebih panas mana?
1: Kayaknya sama ya.
0: Sama ya.
1: Agak panas tapi ketika masuk RRI jadi adem gitu.
0: Iya. Ini berarti sudah pernah ke RRI sebelumnya, Ibu Dia sudah pernah ke RRI sebelumnya?
1: Sudah tapi lewat mampir aja sih Mas.
0: Oh mampir aja, oke. Kalau Java?
2: Pertama kali Mas.
0: Pertama kali, ya, gimana? First time, first impressionnya gimana RRI Surakarta?
2: Suka, bagus banget, adem.
0: Oh, adem ya.
2: Iya.
1: Dan ternyata luas.
2: Luas.
1: Dan besar.
0: Iya. Oke. Kalau Manda gimana?
3: Senang. Tadi sampai sana juga ada suara gamelan gitu ya.
0: Oh iya, benar. Oh ya tadi sedang ada latihan sih tadi, latihan, ada untuk
3: karawitan.
0: Pertunjukan. Iya, besok di hari Selasa biasanya. Oke. Selamat datang di RRI Pro 2 FM Solo ya teman-teman semuanya. Dan di siang hari ini ya teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten ya, generasi toleran dan berbudaya. Tadi juga sempat di spill juga ya tadi sama ibu tadi kalau Java sama Amanda ini Mas dan Mbak Klaten.
1: Iya.
0: Asik.
1: Wakil dua dari Mas dan Mbak Klaten.
0: Iya. Itu bisa mungkin dikasih tahu ke teman Pro 2. Sebenarnya apa sih kok sampai bisa disebut Mas sama Mbak Klaten gitu loh. Apakah udah dari zaman purba makanya dibilang Mas Mbak Klaten gitu, paling tua di Klaten gitu. Enggak ya.
3: Oke, dari Manda sendiri sebenarnya kita itu sebagai duta pariwisata Kabupaten Klaten, tapi sebutan kita memang Mas dan Mbak seperti itu.
0: Oke, Mas dan Mbak Klaten ya berarti ya. Wah, Ibu berarti ini berprestasi sekali ya berarti.
1: Jadi
0: ya.
1: Mereka melalui audisi yang ketat juga.
0: Oke.
1: Dari gaya berpakaiannya, kemudian dari apa namanya penyampaian kognitifnya, mereka mau menyampaikan tentang budaya Klaten, tentang wisata Klaten gitu. Jadi melalui audisi.
0: Oke.
1: Dipilih oleh Bupati Klaten juga.
0: Asik. Java sama Manda, Java dulu deh mungkin. Java dulu kok bisa ikut Mas Klaten ini gimana ceritanya?
2: Awalnya
0: gimana?
2: Itu kebetulan kan saya juga menjadi Mas Mada, Mas di SMA 2 Klaten.
1: Level sekolah dulu.
0: Oke, terus?
2: Ya, terus ada rekomendasi dari orang tua sama guru yang pastinya.
0: Oke.
2: Terus kayaknya ini di apa? Desku banget nih, suka banget nih aku. Terus tertarik kan juga. Kalau dibilang terpaksa enggak.
0: Oke. Okay.
2: Apa? Di bidang terpaksa itu nggak ada Java yang sekarang.
0: Oke.
2: Seperti
0: mantap,
2: itu. Terus langsung kan daftar tuh ngikutin rangkaian seleksinya. Terus sampailah di penghujung seleksi. Jadi langsung tuh diumumin finalis 10 besar.
0: Oke.
2: 10 besar Mas dan Mbak Klaten setiap pasangan. Terus itu tuh kan di Instagram kan setiap 3 jam ya, 3 jam itu diumumin, 1 jam. 1 jam itu diumumin siapa yang jadi
3: lanjut finalis.
2: Iya lanjut, jadi pertama-tama. Terus aku lihat tuh yang pertama banget tuh Mbak Manda.
0: Oh gitu.
2: Iya, pertama banget tuh diumumin di cerita Instagram, iya story. Terus aku lihat kan. Aku tuh kayak geser-geser layar biar cepat balik tuh mas.
0: Ya, jadi refresh-refresh ya. Oh, ya. Terus?
2: Terus tak klik, duh Mbak Manda pertama kali ya. Okay. Partner saya juga, dia juga Mbak Semada.
0: Yeah. Oh oke, okay. Ya, oke. Okay,
2: okay. Apa, saya tuh diumuminnya tuh jam keempat ya, jam empat ya?
3: Jam empat.
2: Iya, soalnya jam 12 tuh mulai. Jadi jam 12 tuh Mbak Manda dulu, terus jam 2, jam 1, jam 2, 3 itu. Finalis lainnya yang diumumin. Nah, okay. Terus saya jam 4 tuh.
0: Lumayan lama tuh ya.
2: Iya.
3: Lama banget. Oh.
2: Terus diupload kan saya, itu kaget banget.
0: Iya.
2: Kaget banget. Terus setelah melalui rangkaian seleksi dan pengumuman finalis, itu langsung diumumin tuh technical meeting 2. Technical meeting 2 itu nanti rangkaiannya ada kayak pembekalan, pembekalan awal-awal. Jadi nanti tugasnya ngapain aja setiap mau apa menuju grand final hamin 12 ya?
3: Iya.
2: Hamin 12 grand final. Nah, dari situlah proses-prosesnya sampai ke grand final seperti itu.
0: Oke, tapi Java dari awal emang udah ada target atau ya udahlah, ikut ya ikut aja gitu.
2: Nyoba sih.
3: Iseng-iseng berhadiah.
0: Iya, gitu. Oke. Sekarang kalau dari Manda gimana?
3: Kalau dari Manda itu dari kelas 10 dan ke kelas 10 yang utama itu ada dari Mas Mbak Klaten tahun itu datang ke sekolah untuk sosialisasi.
0: Oke.
3: Mau ada pemilihan ajang nih, tapi waktu itu Manda masih 15 tahun. Itu pertama dan kedua juga Manda belum berani.
0: Oke.
3: Okay. Untuk itu belum berani sampai akhirnya kelas 11 itu kan saya dan Java, Mas Mbak Semada terutama saya, habis itu ibu guru, salah satu ibu guru itu nyaranin. Okay. Ayo ikut yuk gitu, terus saya mau deh gitu.
0: Oh, oke.
3: Akhirnya ya iseng-iseng berhadiah.
0: Iseng-iseng berhadiah juga ya berarti ya.
3: Gak nyangka bisa jadi wakil dua Mbak Klaten.
0: Asik, keren loh teman pro dua, iseng aja dapat dua perwakilan ya. Apalagi serius, tapi udah serius pasti ya.

0: tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya teman berdua ya, asik. Oke, Ibu Diah, ini berarti kalau di sekolah Java sama Amanda ini murid yang seperti apa?
1: Oke, wah ini siap di ulik loh ya ini ya.
0: Aman dong, coba gimana tuh?
1: Oke, kalau saya lihat ya, kalau Java ini cukup anak cowok yang solih ya, saya bilang ya.
0: Oke.
1: Dari sisi religiusnya dapat nih sudah, oke. Terus dari paling nggak karena mereka tahu banyak kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar ya, belajar ya, terutama kalau anak-anak kan. Mereka tetap bertanggung jawab kok. Maksudnya untuk tugas-tugas tuh tetap dikumpulin walaupun mereka tuh telat ya gitu. Telat, okay. Tapi tetap tanggung jawab sama tugas-tugas yang sudah diberikan guru di waktu sebelumnya.
0: Oke.
1: Mereka juga menghubungin dulu, Bu. Mohon maaf ya ini karena saya banyak kegiatan, saya agak terlambat nih kumpulinnya. Kami juga menerima karena anak juga sudah punya etiket baik untuk paling enggak apa bahasa Jawanya nembung gitu ya, Mas ya, nembung untuk sobilet itu misalnya terlambat untuk mengumpulkannya gitu. Kalau Manda, kebetulan saya juga ngajar langsung di kelas 12.
0: Oke.
1: Okay. Sejak kelas berapa ya Manda ya? Kelas 11 ya?
0: Kelas 11.
1: Kelas 12 juga langsung menghadapi Manda. Ini anak yang santun sekali ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus anak yang dia bisa mengimplementasikan apa yang saya ajarkan. Kelurahan kan saya juga guru bahasa Jawa nih di sekolah. Okay. Terus ketika audisi Mas Mbak pun dia juga cerita, Bu, apa yang Bu dia sampaikan tuh saya sampaikan juga loh di teman-teman Mas Mbak Klaten, dan ternyata itu juga bermanfaat bagi audisi. Mm-hmm. Jadi modal buat dia bukan hanya belajar di sekolah tapi ternyata bisa diterapkan dalam masyarakat.
0: Oke. Keren banget. Ya kalau Manda berarti sekarang duduk di kelas 12. Yeah. Oke, kalau Java?
2: Saya duduk di bangku kelas 11.
0: Oh, kelas 11. Oke, berarti Manda kakak kelas ya berarti ya. Sekarang itu kalau SMA masih ada ini enggak sih, Ibu, IPA IPS gitu masih ya?
1: Sekarang kayaknya enggak ada ya.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Semuanya dibuat pakai huruf. Jadi 12A sampai 12C gitu. Cuman di setiap kelas sudah di pilihan mapel sesuai dengan bakat dan minatnya.
0: Oke. Gitu. Kalau Java berarti sekarang 11B.
2: IPA.
0: IPA.
1: Juga.
0: Kalau Manda?
3: Kalau Manda 12D.
0: 12D. Do. Itu kalau 12 kalau B kan IPA, kalau Do apa? Dia lebih
3: ke IPA tapi larinya ke teknik.
0: Sekarang gitu ya.
1: Sekarang lebih difokuskan. Okay. Jadi enggak cuma IPA IPS bahasa kalau dulu zaman kita ya.
0: Iya.
1: Sekarang tuh kelas ini IPA tapi IPA ke teknik, yang ini tapi IPA informatika begitu.
0: Oke.
1: Jadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi minat mereka.
0: Oke. Habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten. Buat kamu yang mau WhatsApp, silahkan 081327866966. Habis ini balik lagi ya.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Masih di Santai Siang barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten. Kalau Java kan sekarang kelas 11 ya?
1: Iya,
0: kelas 11. Tadi Budia juga udah nge-mention cerita kalau sama Manda berarti sudah kelas 11 sudah pernah ketemu ya. Di Ambu, kelas 12 juga ya berarti ya. Java berarti di kelas 11 berarti sudah ketemu Budia juga?
1: Sudah.
0: Oh sudah ya, karena tadi kan aku tanya ke Budia, Java sama Amanda itu gimana kalau di sekolah? Hmm. Kalau Java sama Amanda di Ambu sama Budia gimana? Enak nggak? Galak nggak? Atau
2: enak.
0: Gimana? Ayo harus jujur loh ya ini ya. Ini nggak boleh bohong ya. Galak
3: sih nggak galak banget gitu ya.
0: Kalau dari Amanda gimana di Ambu sama Budia?
2: Seneng banget karena dari Budia itu benar-benar bahasa Jawa tuh dijelaskan secara runtut gitu loh. Ya memang semuanya menjelaskan secara runtut gitu, tapi dengan Budia tuh Manda seneng banget sih.
0: Oke.
2: Okay. Ketika Budia masuk kelas tuh langsung kayak, yes Budia gitu.
0: Oh.
2: Ya, saya mendapatkan feel itu gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Budia sebelumnya udah tahu belum kalau teman-teman tuh kayak gitu, apalagi dari teman-teman Manda juga?
3: Ya di era sekarang ya Mas ya, kalau ngajar bahasa Jawa apalagi ya, mungkin mapel yang kadang saya bilang ini dipandang sebelah mata, cuman ya tetap dibutuhkan nih di sekolah, di satuan pendidikan gitu. Jadi ya gimana caranya sih kita bisa masuk ke dalam dunia mereka gitu.
0: Oke.
3: Tetap kita tuh anak tuh mulai atau murid tuh merasa diterima juga.
0: Iya.
3: Dalam belajar bahasa Jawa gitu.
0: Oke, okay. Kalau Jawa gimana?
1: Kalau dari saya, Budia ini tuh sebenarnya saya tuh gak diajar sama Budia.
0: Oke. Okay.
1: Tapi saya melihat Budia ini kayak orang gurunya tuh soft teacher gitu loh. Pasti
0: emang iya Bu.
3: Nanti jajan di mana
0: lagi? Passwordnya udah kesebut ya passwordnya. Terus siapa?
1: Kalau dibilang kalak tuh enggak. Cuman kalak itu kan mengarahkan gitu Mas. Okay. Artinya sayang gitu sama murid seperti itu.
0: Oke. Jadi ya ini adalah testimoni yang mungkin gak bisa disampaikan kalau di sekolah ya kali.
3: Di sekolah jatuhnya Bu nyelkit gak ya Bu ya? Pelan tapi sakit gitu.
0: Iya.
3: Gak ya semoga ya.
0: Oke. Tapi Budia untuk sekarang ya di zaman-zaman sekarang ini apalagi di SMA Negeri 2 Klaten kan sekarang kan udah dulu ya kalau dulu masih saya waktu SMA itu kayaknya bawa HP, laptop, tablet itu gitu kayak masih jadi hal yang tabu, kadang itu malah gak boleh gitu. Kalau sekarang di SMA Negeri 2 Klaten ini gimana sih Bu?
3: Iya, kalau penggunaan HP itu sebetulnya boleh tapi terbatas Mas.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kadangkala kita boleh nih HP digunakan, malah kadangkala guru harus memanfaatkan HP ini biar HP itu juga bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi kita adakan kuis, kita adakan apa namanya asesmen atau penilaian sumatif tuh lewat HP juga, tapi terbatas penggunaannya gitu. Jadi kadang juga nggak digunakan, maksudnya kadang tuh HP ditaruh di meja paling depan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi dikumpulkan. Ada juga kelas yang punya rak sendiri tuh. Absen 1 sampai 36 tuh ada tuh rak pakai HP untuk menyimpan HP ketika tidak digunakan. Jadi penggunaannya boleh tapi terbatas.
0: Oke.
3: Dalam pengawasan guru.
0: Oke. Tapi di setiap harinya Java sama Manda bawa HP enggak ke sekolah?
1: Bawa.
0: Udah pasti bawa ya.
3: Iya.
0: Udah pasti bawa ya sekarang ya. Oke.
3: Apalagi kalau video misalnya video unggah-ungguh Jawa nih.
0: Okay.
3: Itu videonya diunggah dulu ke YouTube. Nanti video itu bisa ditayangkan di kelas.
0: Oh gitu.
3: Sama-sama. Jadi untuk dapat umpan baliknya enggak harus live langsung di kelas, tapi juga bisa lewat komen di YouTube itu.
0: Oh keren, gitu ya. Keren.
3: Jadi kita memanfaatkan juga teknologi yang ada.
0: Iya. Oke.
1: Karena sumber ilmu tuh enggak cuma dari buku aja, dari media cetak, tapi media digital juga kayak handphone salah satunya gadget seperti itu.
0: Oke. Nah dari tema di siang hari ini teman Produa ya, dari Sekolah untuk Indonesia Generasi Toleran dan Berbudaya. Mau ke Ibu Dia dulu deh ya.
3: Boleh.
0: Ini gimana sih Bu caranya dari SMA Negeri 2 Klaten ini ya, ini untuk menanamkan sikap toleransi kepada para siswa-siswinya ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah ya.
3: Oke. Jadi untuk menemukan generasi yang berbudaya tadi, kita bukan menciptakan ya, tapi membantu meneruskan perjuangan dari guru SMP dulu.
0: Oke.
3: Bahwa untuk menghadirkan anak-anak yang generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi dia juga punya yang pikiran terbuka, punya pikiran yang terbuka, dan tetap untuk menghargai atau menghormati nilai-nilai budaya, berpijak pada itu, budaya lokal iya, budaya nasional juga iya. Okay. Gitu ya. Jadi mereka bukan hanya generasi yang pintar secara akademis, tapi juga generasi yang berbudaya, yang menghargai sesama, yang menghormati orang tua, begitu.
0: Oke. Kalau dari Manda dulu deh. Manda, gimana Manda di lingkungan sekolah ya? Ini untuk menanamkan sikap toleransi berarti kalau Manda sama Javan ini ke teman-teman gitu. Itu ke teman-teman gimana?
2: Kalau ke teman-teman kita pasti punya kebiasaan untuk saling menyapa. Tidak hanya dengan teman sebaya, tapi misal Manda dengan Java pun, dengan teman-teman Java pun Manda kenal. Manda usahakan kenal untuk berbaur. Jadi biar Manda itu gak cuman sekedar ngerti, oh ini Java, tapi Manda gak mau dinilai sombong dengan teman-temannya. Atau bahkan kita itu dengan bapak ibu guru, kita gak mungkin lewat-lewat aja. Pasti kita ngantuk, bapak ibu selamat pagi, selamat sore, selamat siang, itu pasti terucap.
0: Oke.
2: Setiap pagi pun kita disambut di gerbang itu dengan kebiasaan 5S.
0: 5S? Ya. Apa tuh?
2: Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
0: Oke.
2: Dengan bapak ibu guru, dengan mas mbak PK pasti ada.
0: Oh, mas mbak PK itu apa tuh, sorry?
2: Mas mbak PK itu kayak ini ya Bu ya sebenarnya.
3: Jadi universitas yang sedang kuliah kerja nyata.
0: Oh dulu tuh PKL.
3: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
3: Jadi setiap pagi Bapak Ibu guru tuh ada timnya, tim 5S tuh. Ketika jam 6.15 sudah standby itu untuk menyapa anak-anak, kemudian menyapa mereka, terus salim gitu ya, Mas ya. Terus kemudian nanti ketika mereka berbusana, apa sih yang kira-kira kurang?
2: Tata tertib.
3: Tata tertib juga disampaikan juga. Jadi ketika masuk sekolah tuh dalam kondisi yang
2: rapi.
3: Senyum, kemudian menghadirkan keramahan di sekolah.
0: Oke, keren banget. Kalau Java gimana?
1: Kalau penerapan sikap toleran yang ada di apa, lingkungan sekolah itu, ini ada yang namanya Jumat Religi.
0: Jumat Religi, oke.
1: Jadi untuk bahasanya kayak mengecas nilai-nilai spiritual di setiap agamanya, seperti itu. Terus ada juga, dulu itu kan di depan apa masjid SMA Argi Dua Katin kan ada yang jualan tuh, ada yang jualan tuh kayak terus di apa dari SMA Argi Dua Katin sendiri menghilangkan apa namanya yang jualan itu, jadi itu salah satu menerapkan nilai toleransi.
0: Lalu
1: untuk sikap toleran itu ada salah satunya di program SMA Argi Dua Katin, yaitu P5 ya Bu ya?
0: P5.
1: Jadi itu kita tuh nanti sama-sama ada teman-teman berbagai keberagaman ya Mas ya. Terus itu kita nanti dibikin pusing bareng, mikir bareng. Nah tapi dari mikir sama apa? Kerja kelompok itu yang bikin kita makin kompak dan memiliki nilai rasa kebersamaan dan toleransi seperti itu.
0: Keren banget. SMA Negeri 2 Klaten, teman Pro 2 ya. Ini ya. Habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi, mau kasih lagu dulu buat kamu. Silahkan yang mau WhatsApp teman Pro 2 boleh, atau langsung ke TikTok. Kita juga live di TikTok ya, @RRI Pro 2 Surakarta. Duanya pakai angka.

0: Masih barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten Taman Pro 2, juga live di Instagram juga ya, di at mana Ibu?
1: SMAN 2 Klaten.
0: SMAN 2 Klaten. Ya, silahkan Taman Pro 2 berkunjung ke Instagramnya, di stalking-stalking juga boleh ya. Nanti mungkin konten-kontennya ada wajah Java sama Amanda, ada Ibu?
1: Ada.
0: Nah, itu dia.
1: Kebanyakan full hari ini sudah kita punya slogan Mas, one day one prestasi.
0: Wah,
1: jadi kok setiap gila. Hari itu akan ada flyer kejuaraan.
0: Oke.
1: Luar biasa SMA 2.
0: Tepuk tangan dulu dong sekali lagi Taman Pro 2 ya. Gokil, keren banget.
1: Kita.
0: Yes. Java, Java sama Amanda ya, selain Mas Mbak Klaten dan tadi kan juga udah dibilang sama Ibu Dia juga kalau seperti apa sih Amanda sama Java ini di sekolah gitu. Yeah. Nah, selain aktif juga di Mas Mbak Klaten terus di Mas Mbak Semada tadi ya. Mm. Itu ikut organisasi apa selain aktif tadi di bidang-bidang tersebut?
2: Kalau dari saya dulu ya?
0: Java dulu boleh.
2: Kalau saya itu pernah ikut organisasi, skip. Itu pas kelas 1, tapi keluar.
0: Kenapa?
2: Ya, karena di organisasi tersebut, saya gak ada tujuan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pas skip kan kayak buat, paskibra tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Nah, saya belum ke tersebut, belum berminat. Iya, belum
0: minat.
2: Okay. Ya, terus kalau di kelas 11 sekarang tuh saya tuh ikutnya ekstrakurikuler.
0: Ekstrakurikuler, ya, oke.
2: Okay. Ekstrakurikuler renang.
0: Oh, ada renang ya?
2: Di swimming.
0: Oh, oke.
2: Swimming Semada.
0: Oke. Itu di Semada ada lapang, adakah kolam renangnya juga, Ibu?
1: Kalau kolam renang belum ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi deket ada.
0: Oh, deket ada. Deket, ya. Oh, jadi sudah sekarang ada. Java ikut renang ya berarti ya?
2: Iya.
0: Renang aja atau ada yang lain?
2: Renang aja.
0: Oh, renang aja kalau untuk
2: ada rencana buat ikut ekstrakurikuler basket.
0: Oh, oke.
2: Okay. Cuman karena melihat jadwal yang padat. Terlebih lagi kan saya juga latihan bela diri juga.
0: Iya, oke. Okay. Oh, karate tadi ya?
2: Iya, mau okay. Ngatur skala prioritasnya juga.
0: Oke. Kalau Manda?
3: Kalau Manda jujur nggak ikut organisasi.
0: Mm-hmm.
3: Pernah dulu SMP tapi juga tidak terlalu aktif.
0: Mm-hmm.
3: Dan mulai ikut organisasi benar-benar ketika di Mas Mbak itu namanya organisasi Atwindo.
0: Atwindo?
3: Yes, Atwindo.
0: Atwindo itu apa kepanjangannya?
3: Atwindo.
2: Asosiasi Duta Wisata Indonesia.
3: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Ini dari Klaten atau dari Semada
3: dari
0: berarti?
3: Dari Dinas.
0: Oh, dari Dinas Klaten.
3: Dinas Kebudayaan Klaten.
0: Oh, oke, oke, oke.
2: Disebut Purapan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau Manda tadi kan sama Java kan ini ya, Mas Mbak Klaten yang juga ikut ya organisasi ada, ekstrakurikuler juga ada gitu. Nah, Bu Diah, kalau di SMA Negeri 2 Klaten wajib gak sih ikut selain ini ya, ikut selain sekolah pada menu utamanya kan memang belajar gitu. Yeah. Selain itu kegiatan kayak organisasi, ekstrakurikuler itu wajib gak sih kalau di SMA Negeri 2 Klaten?
1: Kalau wajib sih enggak Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu sesuai dengan minat dan bakat mereka.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Yeah. Hmm. Terus yang wajib sih mereka harus fokus pada KBM-nya. Tapi ketika ekstrakurikuler dan itu memang mereka berbakat di sana, apalagi bisa berprestasi kayak si Java,
0: nah,
1: apalagi dia karate juara nasional yang kemarin ya tadi sudah disampaikan, itu bisa mereka nambah. Yang penting mereka tetap konsisten untuk tugas-tugas, untuk ulangan-ulangan itu tetap ikut.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Oke, kalau ini Ibu Dia, kan Ibu Dia sudah mengajar dari generasi sebelum Java dan Java Manda sekarang sebelumnya juga.
1: Yeah.
0: Tantangan terbesarnya untuk menerapkan sikap toleransi di sekolah ini setiap generasinya ini sebenarnya apa sih, dan bedanya apa zaman dulu mungkin ya sama sekarang, zamannya Java, zamannya Amanda, ini apa tantangan terbesarnya, bedanya apa aja juga?
1: Oh iya, melihat generasi sekarang yang nggak sekarang juga sih, tapi heterogennya anak-anak.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari berbagai budaya, dari berbagai suku, dari berbagai daerah, itu adalah problematika adalah yaitu intoleransi. Yang sering dibahas di berbagai sekolah ya, di mana rasa toleransi itu kurang.
0: Okay.
1: Apalagi sekarang ada di dunia maya yang membuat mereka itu agak kehilangan rasa yang namanya, orang Jawa bilang tepos liro gitu ya. Makanya kita di pembelajaran bahasa Jawa pun dan keseharian anak-anak Semada pun sudah lama dibudayakan yang namanya Hastolaku.
0: Oke.
1: Okay. Atau 8 patrap budaya Jawa yang dimana itu akan mengusahakan untuk menghilangkan rasa intoleransi. 8 itu tadi dari gotong royong, guyub rukun, kerapyak semana, mbah manah, ewoh pekewo, pangerten, andap asor, dan tepos liro.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi itu sesuai dengan tadi yang saya bilang di awal adalah berbijak pada budaya lokal.
0: Oke, oke, oke. Keren banget teman Pro 2. Eh kalau tadi kan sempat ke-mention juga kalau Mas Mbak Klaten ini kan duta wisata ya?
1: Iya.
0: Duta wisata ya. Eh Java sama Manda, kalau misalkan nih ya ada teman-teman dari luar Klaten gitu main-main ke Klaten, tempat wisata yang direkomendasikan sama Manda sama Java ini mana? Manda dulu deh. Merekomendasikan mana? Kalitalang. Eh, iya. Kalitalang tuh ini ya?
3: Yang
0: bukit.
3: Bukit, betul-betul.
0: Nah, aku pernah ke situ.
3: Iya, seneng gak?
0: Lewat Roblox tapi. Karena Kalitalang terkenal banget tuh di Roblox. Iya,
3: di Roblox
0: iya, ada.
3: Di Roblox ini beneran.
1: Pendakiannya virtual berarti ya.
0: Oh, Kalitalang ya?
3: Iya, Kalitalang.
0: Kenapa, Manda?
3: Harus cobain. Kenapa? Karena dia itu benar-benar Manda pertama kali datang itu waktu itu buat video teaser Klaten.
0: Oke.
3: Okay. Diajak sama kru MNC TV waktu itu. Nah waktu itu benar-benar pertama kali datang jam 6 pagi, dingin banget. Tapi gak nyampe puncak sih waktu itu. Karena kita butuh lokasi syuting selanjutnya juga kan, manage waktu. Dan itu benar-benar rasanya, oh kayaknya aku kapan-kapan harus kesini lagi deh. Sendiri sama teman-temanku juga bisa gitu. Karena waktu itu gak sampai puncak.
0: Oke.
3: Pengen nyobain katanya ada bagian yang paling bagus gitu loh, ketika di atas pos 3.
0: Oh di pos 3 katanya, oh oke. Okay. Ya. Tapi kamu udah kesana lagi?
3: Belum.
0: Oh belum? Belum sempet. Ya. Oke, okay. Tapi pas pertama kali kamu kesana, yang kamu highlight apa sebenarnya dari si Kalitalang ini?
3: Pemandangannya.
0: Oke.
3: Okay. Benar-benar the view of, wow Klaten punya ini ya gitu rasanya.
0: Oke, kalau Kalitalang tuh berarti di daerah mana itu berarti? Jauh gak sih dari kota? Kita patokannya kota deh gitu.
3: Lumayan jauh.
0: Lumayan jauh ya berarti ya? Oke.
3: Malang ya?
2: Dekat lereng gunung ya.
3: Malang.
0: Oh, oke. Itu kalau dari kota tuh kira-kira berapa menit tuh?
1: Paling 30 menit.
3: 30 ya, 30 waktu itu.
0: Oke, lumayan lah ya. Oke. Kalitalang dari Manda. Kalau Java mana?
2: Kalau saya itu rekomendasinya ya Mas ya. Dari di apa? Umbul Ponggok.
0: Oh Umbul Ponggok, oke.
2: Salah satu kelebihannya tuh di Umbul Ponggok ada spot foto di dalam air, underwater.
0: Yeah. Oh,
2: jadi
0: yeah,
2: ada sepeda ya Pak ya,
3: sepeda
2: di dalam, nanti bisa sepeda di dalam air gitu. Itu kan dalam banget kan.
0: Iya, iya.
2: Kita bisa apa, pinjam alat selam juga, alat selam di dalam. Terus kalau kita ngomongin soal manfaat dari air umbulnya sendiri, itu bisa menyehatkan tubuh ya, menyehatkan tubuh, badan.
0: Oke. Okay.
2: Punya manfaat tersendiri karena air tersebut tuh alami Mas, murni. Jadi dari bawah langsung ke atas.
0: Iya. Oke, Umbul Ponggok ya.
2: Iya, Umbul Ponggok.
0: Berarti ya, oke. Okay. Itu kan tempat wisata. Kalau kuliner, mana dulu deh? Soto garing Klaten kan?
2: Iya.
1: Soto garing ada Klaten. Selain dikenal sama Kota Seribu Umbul, juga Kota Seribu Soto.
0: Seribu Soto, iya. Kalau Manda apa? Merekomendasikan apa buat teman-teman di luar Klaten nih?
3: Kalau Manda akhir-akhir ini sering ke Kuali.
0: Kuali tuh?
3: Kuali.
1: Soto Kuali.
0: Oh, Soto Kuali. Oh, oke.
3: Ya enak, murah. Soto kecilnya tuh 5.000, soto besarnya berapa ya, Java?
2: Soto besar 10.
3: 10.000.
0: Oh 10.000.
3: Ya tapi benar-benar enak banget.
0: Oke.
3: Enak, seenak itu.
0: Itu di mana tuh?
3: Di daerah
2: dekat apa? Alun-alun.
0: Dekat alun-alun. Namanya soto apa? Kita promosikan
3: soto
0: di sini.
3: Kuali.
0: Oh soto Kuali. Oh oke. Lagi senang ke situ ya berarti ya?
3: Iya.
0: Manda ya, kalau Java?
2: Soto ya Mas ini. Kalau saya tuh lebih ke sop sih Mas, sop Pak Min Klaten.
0: Wah itu
3: legendaris
0: tuh. Oh iya tuh.
2: Itu kayak simbolnya sop yang ada di seluruh Indonesia.
0: Klaten punya ya. Oke.
2: Punya apa, cita rasa yang khas gitu. Mericanya tuh kerasa banget. Yang bikin apa, menggugah selera ya mestinya, seperti itu mas.
0: Oke oke, nah itu teman Pro 2 bisa ya kamu jadikan referensi juga, udah direkomendasikan sama mas Mbak Klaten ya ini di siang hari ini teman Pro 2. Oh ya habis ini juga Manda kan berarti lulus nih, yeah. Java juga masih ke kelas 12 habis itu lulus juga. Kedepannya rencananya mau lanjut gimana, di mana, seperti apa, mau Manda dulu boleh silakan. Okay.
3: Kalau Manda berhubung udah kelas 12, mm-hmm. pasti udah punya pandangan. Jadi sebenarnya Manda itu mau kuliah jurusan Ilkom. Ilmu Komunikasi okay. di UGM.
0: Di UGM, ya. Oke.
3: Okay. Karena di Ilkom itu kan tidak hanya tentang komunikasinya, tapi juga kita punya beberapa pilihan untuk kerja ke depannya. Mm-hmm. Bisa pemasaran, bisa produksi, tim produksi juga mm-hmm. bisa. Kebetulan Manda mulai tertarik dengan yang namanya tim produksi.
0: Oke, okay, gitu. Tim produksi ya yeah. berarti ya. Ilkom berarti yeah. ya. Siapa tahu juga bisa jadi penyiar, yeah. siapa tahu.
3: Di sini dong.
0: Boleh ya. Oke. Okay.
1: Nemenin Mas Cici nanti.
0: Boleh, boleh, boleh lah ya, ditunggu ya Manda.
3: Oke.
0: Okay. Kalau Java?
2: Kalau saya kan kebetulan masuk di kelas 11B atau IPA Murni ya
0: okay.
2: sebenarnya mas.
0: IPA Murni.
2: Itu kalau dilihat dari jurusannya yang paling direkomendasikan itu FKG. Jadi saya tuh mau ke apa UGM Fakultas Kedokteran Gigi.
0: Oke. Okay.
2: Ya, mengetahui kakak saya, kakak mm-hmm. laki-laki itu di UGM juga, mm-hmm. tapi jurusan filsafat.
0: Oh itu. Filsafat, oke. Okay.
2: Dari domisilinya kan mas, deket gitu mas, yeah, dari Prambanan yeah, ke yeah. Jogja.
0: Jadi yang deket lah ya berarti ya, oke.
2: Top 2 okay. juga.
0: Iya, iya benar-benar, oke. Okay. Nah, terakhir nih ya teman Pro 2 buat teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten juga, mungkin dari Java dulu deh ya. Pesannya nih buat anak-anak muda Indonesia ya, ini biar tetap bisa bangga dengan budaya bangsa sekaligus bisa menghargai perbedaan atau toleransi ini, pesannya apa yang ingin disampaikan? Java dulu dan nanti Manda juga boleh, Ibu silahkan nanti juga.
2: Pesannya itu jauhi 3 dosa pendidikan dan lakukan atau implementasikan dan terapkan 8 nilai luhur budaya Jawa atau hastalaku itu tadi. Dan tunjukkan bahwa kita merupakan anak hebat yang ada di Indonesia.
0: Oke, okay. Tadi ada apa? 3 dosa pendidikan, ya, apa aja itu?
3: 3 dosa besar.
2: 3 dosa pendidikan itu ada bullying atau perundungan. Itu meliputi verbal dan fisik. Verbal, fisik, dan non-fisik. Lalu ada intoleransi. Intoleransi itu sikap tidak menghargai, tidak menghormati, seperti itu. Lalu ada kekerasan seksual, itu mas. Itu ada fisik, kalau fisik tuh contohnya kayak gimana sebutannya tuh cabul gitu.
0: Iya.
2: Terus kalau non fisik itu memandang misal ada yang lagi jogging nih, mm-hmm. terus pakaian tuh ketar banget gitu mas.
0: Terus okay.
2: ya pasti kan tahu kan mas di pikiran apa,
0: terus
2: matanya gimana tunjuk-tunjuk gitu. Mm-hmm. Terus ada verbal juga dan itu cyber lewat cyber juga itu. Biasanya menggunakan di teknologi zaman sekarang tuh AI mas, itu bahaya banget.
0: Iya.
2: Sekarang sampai artis-artis terkenal yang kayak model-model gitu bisa dibikin AI kayak wah disebar-sebarin gitu loh mas.
0: Iya.
2: Padahal itu nggak bener gitu mas.
0: Oke. Kalau dari Manda?
3: Oke, kalau dari Manda buat generasi muda dari Smada untuk Indonesia, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendukung gerak jalannya intoleransi. Harus kita hargai perbedaan, jangan sampai kita menghina perbedaan itu sendiri, karena perbedaan adalah simbol dari karakter kita masing-masing. Jangan lupa juga untuk tetap berbudaya di tengah era yang digital ini.
0: Oke. Terakhir Ibu Diah, monggo.
1: Oke, untuk generasi hebat Semada untuk Indonesia, singkat aja dari saya adalah teknologi adaptation harus,
0: okay.
1: tapi bertata krama itu bagus.
0: Asik, oke. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah main ke Studio Pro 2 FM Solo. Ditunggu lagi nanti kehadirannya. Boleh main-main ke sini nanti ya, siapa okay, tahu. Ada waktu yang baik juga ya habis ini ya. Dan habis ini mau kemana nih rencana nih? Mau balik sekolah lagi atau?
1: Kulineran dulu kayaknya.
0: Kulineran dulu. Mantap, kulineran Kota Solo. Apa nih, pengen coba apa di Kota Solo?
1: Apa kayaknya tadi sudah kita lihat Di IG ada bistik kayaknya ya.
0: Oh bistik,
1: ada iya. Salad Solo,
0: okay.
1: Ada tahu kupat, iya. Kayaknya sudah legend kayaknya, itu perlu dicoba.
0: Perlu dicoba, wajib dicoba.
1: Kalau nggak langsung ke Solo kayaknya nggak afdol gitu ya.
0: Iya, kurang otentik lah ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman, hati-hati di jalan, selamat menikmati kota Solo ya. Walaupun agak panas sih ya di siang hari ini. Terima kasih, salam juga buat semua teman-teman SMA Negeri 2 Klaten ya. Terima kasih banyak. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Masih di Santai Siang barengan sama Jaji Majenta teman Pro 2 dan kali ini Jaji Majenta tidak sendirian karena ada DJ Sky.
1: Asik. Halo teman Pro 2, kenalin aku DJ Sky. Mendadak banget nih diajak siaran nih sama Kak JJ.
0: Halo, Sky. Ini nama panggilanmu apa harusnya? Bukan harusnya sih, apa? Nama udara kamu pengen pakai nama apa?
1: Sebenarnya Sky lucu kali.
0: Sky sih lucu ya. Oke sih Sky kali sih. Ya.
1: Boleh sih, boleh-boleh. Oke, mulai hari ini panggil aku DJ Sky.
0: Kita patenkan DJ Sky untuk Pro 2 ya. Karena DJ Sky nanti ke depannya juga akan menemani kamu. Mm-hmm. Kapan berani nemeninnya? Iya, ditunggu aja.
1: Ditunggu aja.
0: Ini berarti teman-teman dari magang, apa sebutannya gitu?
1: Magang Hub, betul.
0: Magang Hub ya, yes. Berarti ya. Sky berarti, aslinya mana Sky?
1: Aku asli Klaten.
0: Asli Klaten.
1: Jadi yang deket-deket aja sebenarnya.
0: Soto Garing.
1: Betul. Aku kaget juga orang-orang tidak mengenal Soto Garing.
0: Enak gak sih Soto Garing?
1: Enak tau, enak banget.
0: Aku itu sih kayak, belum pernah ya. Ini gimana?
1: Sumpah, itu kayak makanan sehari-hari kita kalau, apa ya, dulu sekolah nih. Mm-hmm. Berangkat pagi kan. Mm-hmm. Terus kayak, aduh bingung lagi mau sarapan apa. Ya udah kita ke pasar beli Soto Garing.
0: Itu gini, menikmati soto garing itu kalau untuk masyarakat Klaten semudah itu kah?
1: Semudah itu, karena setiap, yang pertama soto kan makanan orang Indo kan?
0: Yes.
1: Setiap tempat punya soto.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau di Klaten setiap tempat pasti punya soto garing.
0: Itu, ini aku tuh dulu pernah ke Jogja sama Deswa sama Atika ya, penyiar sini juga. Lewatlah soto garing.
1: Yes.
0: Aku tuh belum pernah soto garing. Ini kok soto garingnya piye gitu?
1: Ya wes, cuman soto aja.
0: Soto. Menunya soto, ya soto kayak pada umumnya gitu.
1: Mas tau kan isinya, soto tuh isinya apa aja?
0: Ada kecambah, nah, toge, kecambah, daging, seledri gitu-gitu,
1: nah,
0: kan.
1: Ya itu enggak baca, itu tanpa kuah.
0: Udah. Rasanya gimana sih?
1: Ya seperti, sebenarnya gini sih. Bayangin kita udah bingung mau masak apa, makan nasi kecap. Nah itu nasi kecap ada asin-asinnya garam gitu kan. Terus
0: okay.
1: Ada toge sama apa namanya, apa sih,
0: Seledri kol
1: mentah gitu. Udah itu aja.
0: Karena kan kalau soto ya biasanya kan emang ya kuahnya gitu kan. Biasanya makan soto ya kalau orang Solo ya, Soto datang nih, menunya datang nih,
1: yes.
0: Seruput dulu tuh kuahnya tuh. Yang dilakukan sama soto garing apa tuh kayak gitu?
1: Langsung ambil gorengan, kacau. Sepotong gorengan, langsung tempelin nasi, itu.
0: Masa sih?
1: serius kayak gitu.
0: Rasanya apa? Kalau soto kan ya soto kuahnya itu kan ya rasanya ya itu kuahnya gitu. Kalau itu apa rasanya apa?
1: Ya udah nasi, itu menu sederhana.
0: Wah, itu sih sederhana banget. Teman berdua ya, serius aku dari dulu soto garing tuh dan sampai sekarang tuh aku belum tertarik loh Sky.
1: Cobain deh. Pasti cuman, oh gini. Serius, pasti cuman, oh gini.
0: Iya sih, cuma kayak

0: udah enaknya makan soto garing kalau pagi.
1: Gitu. Biasanya ya kalau di Solo ya misalkan gini, misalkan sarapan soto gitu. Misalkan sotonya di take away tuh, dibawa pulang tuh. Biasanya kan disendiriin tuh ya.
0: Iya.
1: Kuah sama nasinya sama perintilannya lah gitu lah. Berarti di Klaten soto garing tuh, ya udah perintilan sama nasi doang gitu.
0: Iya. Iya, sumpah itu cuman kayak gitu. Aku kaget banget waktu viral. Kayak
1: iya.
0: Kenapa viral? Itu kan sudah sehari-hari kita.
1: Iya, tapi banyak soto garing ya di Klaten ya?
0: Sebenarnya enggak yang kayak eksplisit warungnya nulis soto garing gitu loh. Cuman kayak misalnya ke situ, ke warung, satu warung nih di alun-alun misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Di alun-alun Klaten, terus aku mau beli soto gitu kan. Mm-hmm. Soto garing ya, Bu? Gitu.
1: Oh, bisa gitu. Tapi kalau mau pesan berkuah juga bisa?
0: Bisa.
1: Oh, gitu.
0: Bisa. Biasanya tuh adalah ini, warung-warung soto biasa, soto kuah, itu menyediakan soto garing gitu aja.
1: Oh, tapi secara branding ada gak di itunya? Garing gitu? Sedia soto garing gitu?
0: Setauku sih gak ada. Setauku ya, sepanjang aku beli soto. Sepanjang aku beli soto, which is 23 tahun.
1: Oke.
0: Itu gak ada yang jualan nulis soto garing di menu.
1: Oh oke, okay. Tapi itu ya inilah ya, berarti menu yang emang ya gak ada di tulisan cuma bisa dipesan gitu.
0: Ini secret menu.
1: Woy, secret menu. Padahal di menu gak ada tuh.
0: Gak ada, okay. Cuman YTTA banget yang tahu-tahu aja.
1: Tapi ada loh kayak di satu soto itu di jalan utama Solo Klaten Jogja itulah. Ada kok soto garing gitu.
0: Tulisannya soto garing ya?
1: Iya gitu.
0: Ya mungkin karena sempat viral kemarin kali ya.
1: Iya.
0: Makanya orang jadi penasaran kan sebenarnya soto garing itu apa. Nah akhirnya ditulislah di menu gitu.
1: Iya. Kamu tahu soto garing viral dari mana?
0: Dari teman-temanku pada nanya. Karena aku kuliah di Jogja ya.
1: Oh kamu Jogja? Oke.
0: Iya, kuliahku di Jogja nih. Teman-temanku orang Jogja atau orang luar Jogja mungkin. Itu tiba-tiba nanya, kamu kan orang Klaten. Kamu makan soto garing? Emang beneran ada ya soto garing? Ya beneran, kenapa? Itu viral gini-gini, banyak orang ngomongin. Okay. Gitu.
1: Padahal kamu ya udah biasa aja ya?
0: Biasa aja.
1: Sama soto garing mah udah biasa aja gitu kan. Betul. Karena kalau kemarin itu beberapa waktu juga viral juga gara-gara ini, gara-gara Mas Yusril, kamu Mas Yusril enggak? Stand up comedian.
0: Oh iya, tahu.
1: Yusril Fahriza.
0: Iya, tahu.
1: Dia kan penyuka soto banget kan?
0: Iya.
1: Dia juga kuliah di Jogja gitu-gitu kan. Nah, dia nge-mention soto garing. Nah. Dia juga bilang, "Ya udah soto garing tuh, ya yuk soto garing gitu."
0: Iya itu. Ya berharap apa sih? Cuma bilangin kuahnya.
1: Iya sih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ini, tapi gini Sky. Kamu soto di Klaten yang pakai kuah, suka enggak?
0: Suka.
1: Oke. Soto di Solo pakai kuah juga suka. Beda gak soto Klaten sama Solo?
0: Menurutku cukup agak beda kali ya.
1: Apanya?
0: Kalau menurutku ya. Mungkin tapi di Klaten pun setiap daerah punya soto yang beda-beda juga sebenarnya. Karena di tempatku soto itu cenderung bening kuahnya.
1: Kamu daerah mana, sorry?
0: Aku di daerah Jatinom, jadi
1: atas. Oh, Jatinom. Oke. Itu bening berarti kuahnya, oke.
0: Yeah. Tapi kalau aku seringnya ke Solo ya, itu kadang kuahnya tuh kuning, ada kunyitnya.
1: Oke.
0: Ada kunyitnya, terus kalau di Jogja mungkin beberapa soto di Bantul itu ada kemanginya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Di Bantul juga ada kemanginya. Jadi kayak setiap daerah tuh punya sotonya masing-masing.
1: Oke. Kalau ini soto Jatinom sama Solo, beda gak? Jomplang banget gak rasanya?
0: Kalau menurutku sebenarnya cukup beda ya. Karena aku gak tahu deh, kayaknya Klaten tuh bukan daerah Jatinom ya. Bukan yang punya apa ya, rasa soto tersendiri gitu loh. Rasanya tuh bener-bener cenderung kosong.
1: Serius?
0: Kosong juga parah sih.
1: Oh,
0: apa ya,
1: okay.
0: Kayak ya udah biasa aja, cuman kuah terus rasa gurih-gurih, bawang, sedikit bumbu. Kalau Solo menurutku soto-soto yang aku datengin ya, itu cukup ada rempahnya gitu loh.
1: Oh, lebih kerasa ya berarti
0: lebih
1: ya.
0: Lebih kerasa rempahnya.
1: Oke.
0: Mungkin Klaten lebih fokus ke soto garing.
1: Katanya ini ya, soto garing mau masuk ke 7 keajaiban dunia ya?
0: Boleh. Sebenarnya ini kayaknya lagi dalam proses menuhin ini. Apa sih namanya? Dokumen-dokumennya ya. Nanti kita update lebih lanjut.
1: Iya.

0: Tapi misalkan ada teman-teman dari luar Klaten gitu, ke Klaten terus pesan soto garing.
1: Yeah.
0: Aman nggak? Aman ya?
1: Aman dong.
0: Maksudnya kayak nggak yang ih nggak deh gitu.
1: Menurutku mungkin cuman gini sih, kayak hah gini doang gitu.
0: Nah itu ya paling, ah gini doang.
1: Iya emang segitu doang, itu segini doang itu. Cuman nih ya, bayangin aja ya teman Pro 2 ya, cuman piring isinya nasi.
0: Oke. Okay.
1: Nasi, di atasnya ada suiran ayam, terus kol, yeah, pirisan kol tipis-tipis, terus toge, seledri, kasih sambel, ditaburin garam sama mecin. Taburin garam sama mecin, kasih kecap, dah.
0: Udah
1: itu.
0: Gitu doang teman Pro 2 ya. Udah, gitu silahkan doang. Buat kamu yang pengen menikmati soto garing ya, silahkan ke Klaten, nanti bisa menghubungi Sky juga, soto garing yang enak mana. Tapi soto garing gitu ada yang gitu gak? Soto garing ini enak banget nih, yang sana kurang gitu.
1: Menurutku ada.
0: Wah, padahal gak ada kuahnya kan? Ada kuahnya. Apa yang membedakan Sky?
1: Mungkin ininya kali ya, racikan, apa ya racikan?
0: Racikan garam.
1: Serius deh, garam, kecap, sama sambel itu sangat mempengaruhi rasa soto garing.
0: Oh, berarti pengaruh juga ya berarti
1: pengaruh,
0: ya?
1: Pengaruh banget.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ternyata soto garing juga berpengaruh teman Pro 2 ya, walaupun tidak ada kuahnya.
1: Yes.
0: Bisa ya, kamu silahkan nanti cari soto garing aja. Silahkan coba nanti testimoni ke WhatsApp-nya Pro 2. Ini dari Catur, dia request lagu. Alkateri dong, bre, yang judulnya Lebih Dari. Boleh. Tak cariin dulu ya, bre, ya. Coba ya. Teman Pro 2 buat kamu. Jangan kemana-mana, ini masih bahas entertain ya, yang menghibur-menghibur ini di sore hari ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Send

0: Masih di Santai Siang ya sama Jeje Majenta di JSKI juga.
1: Yes.
0: Di siang hari ini kita bahas yang entertain.
1: Oke. Okay.
0: Sky, kamu suka nonton film enggak?
1: Suka banget.
0: Oh, suka banget.
1: Yes, suka banget sebenarnya.
0: Terakhir nonton film apa?
1: Terakhir banget nih.
0: Terakhir banget.
1: Bukan harus ke bioskop kan?
0: Enggak harus.
1: Terakhir banget aku nonton Cars.
0: Cars yang mana tuh?
1: Cars 1 dan 2.
0: Oh, Cars 1 dan 2. Itu udah lumayan lama tuh ya, iya, filmnya ya. Betul. Oke. Oh, terakhir nonton itu?
1: Terakhir nonton itu.
0: Baru nonton itu atau dulu sudah pernah? Cuma...
1: Aku fanatik Cars.
0: Oh, kamu fanatik Cars. Iya. Oh.
1: Aku gak terlalu suka film-filmnya Disney.
0: Uh-uh.
1: Tapi paling suka Cars.
0: Kenapa gak suka Disney?
1: Karena... Apa ya, ceritanya gitu-gitu aja sebenarnya menurutku. Kayak ini loh, apa sih flow konfliknya? Itu
0: setuju.
1: Tuh template.
0: Iya.
1: Sebenarnya template, tapi kalau Cars tuh enggak tau deh kenapa ya suka banget ya.
0: Tapi Cars menurutmu template enggak?
1: Agak template. Atau mungkin karena ini kali ya, film Disney yang pertama banget aku tonton dan paham isinya itu adalah Cars.
0: Oke.
1: Makanya kalau film-film lain setelah itu jadi kayak mirip nih gitu.
0: Setelah itu kamu nonton apa setelah Cars? Atau selain Cars?
1: Selain di Cars, Disney. Sebenarnya tak tonton semua.
0: Oke.
1: Gak sesemua itu sih, cuman kayak apa ya? Ini apa sih apa? Yang mainan-mainan?
0: Toy Story.
1: Nah, Toy Story itu aku tonton, tapi cuman 1-2 doang.
0: Oh, 1-2 doang.
1: Sekarang sampai berapa sih?
0: Sekarang udah sampai 5.
1: Nah, itu aku gak tonton habis itu.
0: Yang Lotso kamu gak nonton?
1: Enggak suka lagi.
0: Oh, gak suka? Enggak. Emang suka. Dari Toy Story 1-2 kurang aja ya?
1: Enggak tahu kenapa aku gak suka mainan yang dihidupkan gitu loh.
0: Oh gitu, kenapa?
1: Kayak takut gak sih? Mungkin agak ketakutan yang berlebihan kali ya.
0: Oke.
1: Makanya mungkin. Aku gak suka... Karena aku ini, sebenarnya karena ini mungkin. Karena aku tuh suka boneka.
0: Ha-ha.
1: Jadi boneka aku tuh banyak.
0: Okay.
1: Dan kalau nonton Toy Story bayangin aja boneka-boneka di lemariku tuh nyala semua. Apa gak serem?
0: Oh, berarti kamu ini ya kayak mengumpamakan tuh itu terjadi ke kamu gitu.
1: Iya, bayangin aja.
0: Bayangin ke kamu gitu.
1: Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir si mainan-mainan ini ya ke pemiliknya kan gak jahat ya. Kenapa aku takut? Gak tahu.
0: Dan mereka kan... hidupnya ketika si manusia gak tahu kalau mereka sedang hidup kan. Iya kan.
1: Nah itu aku takutnya itu. Mereka hidup di saat aku tidur.
0: Oh ya, bisa, ya? Mungkin. Oh iya juga.
1: Bayangin coba nih mainan-mainan hidup. Di depan nih.
0: Iya,
1: tiba-tiba kalau udah studio udah pulang, udah pulang semua nih. Terus tiba-tiba mereka main. Mereka siaran. Ah.
0: Iya juga ya.
1: Nah.
0: Serem juga ya.
1: Jadi teman Pro 2 siapin ya kalau udah lebih dari jam 12 nih, udah selesai siaran, udah closing nih. Diam-diam ada yang siaran, nah itu si mainan-mainan.
0: Itu berarti ini. Mainan-mainan ini ya berarti ya. Oke, selain itu apa? Toy Story, selain kamu nonton apa? Gini, Coco kamu nonton gak?
1: Coco nonton.
0: Kamu gak ini Coco? Gak interest kepada Coco?
1: Mengagumi.
0: Oke.
1: Oke, bagus, menarik. Apa ya? Menyentuh hati, udah.
0: Agak. Udah. Oh, tapi gak yang sampai into gitu nggak, ya.
1: Nggak. Tapi kalau Cars bener-bener se-into itu.
0: Enggak ini, kamu gak ada background emang suka mobil gitu? Atau emang ada?
1: Enggak juga sih.
0: Sebenernya. Oh, enggak juga, oke.
1: Okay. Tapi mungkin gara-gara nonton Cars, aku jadi nonton F1.
0: Oh gitu. Oh, lagi sekarang nonton F1 sekarang?
1: Iya.
0: Oh,
1: oke. Okay. Aku nonton F1 tuh dari SMA. Awal kuliah lah sebelum SMA.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebelum kuliah.
0: Sebelum kuliah. Hmm. Oh, berarti emang ada ketertarikan gitu ya, dikit gitu ya. Oke, kalau di bioskop apa terakhir nonton film?
1: Di bioskop terakhir nonton, aduh lupa lagi, apa ya?
0: Indonesia atau barat?
1: Indonesia.
0: Oh, Indonesia apa?
1: Apa ya? Aduh lupa lagi, film yang ini.
0: Horor, bukan?
1: Bukan, ini.
0: Rumah, yang jual-jual rumah itu?
1: Bukan, Iqbal.
0: Pesta Copet?
1: Bukan, Pesta Copet aku malah belum nonton lagi.
0: Aku juga belum sih, Pesta Copet. Ini, Mencuri Raden Saleh.
1: Percaya gak aku nonton itu 4 kali?
0: Mencuri Raden Saleh?
1: Iya.
0: Tapi bagus sih.
1: Iya kan.
0: Bagus kan?
1: Iya
0: kan? Bagus itu bagus banget sih teman-teman berdua. Kan? Kamu nonton 4 kali?
1: Nonton 4 kali. Di bioskop 3 kali, di Netflix kali.
0: Biasanya kalau udah di bioskop tuh udah tuh. Di Netflix malas tuh biasanya tuh.
1: Nah.
0: Oh, tapi kamu nonton ya?
1: Nonton 4 kali. Tapi kemarin aku nonton ini.
0: Harusnya horor.
1: Pabrik.
0: Enggak kenapa ketawa, jangan gak. Gitu, jangan
1: bagus.
0: Gitu. Aku sih belum nonton, aku belum nonton. Kamu udah nonton?
1: Enggak nonton.
0: Kok enggak nonton?
1: Review, udah nonton review.
0: Oh, udah nonton review. Ya kan selera film masing-masing
1: benar,
0: ya, teman berdua
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke, apa tadi apa? Pabrik Gula. Pabrik Rambut.
1: Bukan, Pabrik Rambut. Ya, Monster Pabrik Rambut. Kan Iqbal tuh yang main.
0: Oh, itu Iqbal ya.
1: Iqbal, Lutesia bukan ya?
0: Kayaknya ya deh, kayaknya Lutesia. Sama ini kan, ada Kak Kev kan?
1: Iya, Kak Kev sama Sal.
0: Oh iya sama Sal, iya. Itu gimana, bagus ya? Aku sih belum nonton ya.
1: Bagus sih, menurutku premisnya yang dibawain
0: oke. Oke, eksekusinya?
1: Eksekusinya juga, karena aku tuh sebenarnya gak terlalu suka drama.
0: Oke.
1: Nah, di situ tuh karena terselip banyak dramanya, drama keluarganya gitu loh.
0: Oh gitu, oke.
1: Tuh, jadi drama nih gitu. Tapi bagus sih sebenarnya selera ya, balik lagi ya.
0: Selera balik lagi.
1: Ya beda-beda, kalau kata aku sih bagus, eksekutinya bagus.
0: Oke.
1: Ada Kak Kev soalnya, mantap.
0: Yang ngantuk itu kan, dulu ngantuk ya di film ya. Tapi kalau genre kamu suka film apa?
1: Aku thriller.
0: Itu sih oke sih, aku juga lumayan suka sih.
1: Thriller, misteri, nah.
0: Ini film-film barat apa kamu suka yang gitu-gitu? Obsession kamu nonton gak?
1: Enggak lagi.
0: Ih nonton deh, bagus deh.
1: Sumpah?
0: Kacau, aku bagus banget tuh okay, film.
1: Okay. Masuk list deh.
0: Apa kamu?
1: Aku serinya ini, Fast Furious.
0: Oh Fast Furious.
1: Ya. Bayangin okay. Anak umur 12-13 tahun dikasih nonton begitu sama orang tuanya. Ya tidak sebagai contoh ya teman pro 2 ya.
0: Oh dulu ya?
1: Iya dulu banget dikasih nonton ini Fast Furious 6 apa ya?
0: Yang ada Joe Taslim?
1: Lupa aku.
0: Atau yang narik brangkas?
1: Ya narik brangkas.
0: Oh itu 5 itu?
1: Itu 5.
0: Oh, itu 5 itu? Oh yang itu?
1: Tuh.
0: Oh oke. Okay.
1: Dikasih lihat itu karena bapakku suka...
0: Mobil? Oh enggak, suka enggak, action?
1: Suka action.
0: Oh gitu, oke
1: okay,
0: oke.
1: Jadi setelah okay. Itu aku nonton terus semua serinya Fast Furious, walaupun akhir-akhir ini udah, ya terakhir 10 ya.
0: Tapi 10 udah kelar berarti belum ya?
1: Udah 10, yang 10? Belum 11. 10 itu kan gantung banget tuh akhirnya tuh, nonton gak sih?
0: 10 itu yang terakhir di ini jurang. Kan, jurang di bom itu kan?
1: Iya.
0: Itu 10 ya?
1: 10.
0: Di ini ya, di apa, di Bazooka ya, apa itu ya?
1: Aduh lupa, iya kayaknya.
0: Oh iya. Ini yang 10 terakhir tuh yang keluar angkasa kan?
1: Bukan.
0: Yang kurang kasar berapa? 9?
1: Udah lupa lagi.
0: Yang media bisa terbang gitu loh.
1: Aku tuh gak suka ngapalin ininya, nomornya. Kayak, sebenernya bayangin ya, Cars tuh kan cuma 3 ya.
0: Aku cuma 3.
1: Aku gak tahu sekarang. Cars 1 tuh yang mana, Cars 2 tuh yang mana, Cars 3 tuh yang mana.
0: Oh gitu. Kalau yang Cars 2 itu kayaknya yang ini deh. Cars 2 itu yang keliling dunia, bukan ya? Yang keliling dunia kamu nonton gak? Keliling yang ketemu dunia. Mobil-mobil kayak di Itali gitu-gitu.
1: Ini ya, kalau nggak salah ya. Cars 1 tuh yang dia di, aduh lupa lagi.
0: Dikejar-kejar polisi itu kan?
1: Cars 1
0: tuh gitu kan?
1: Yang iya, yang dia di derek yang disuruh bikin jalan.
0: Iya, itu satu.
1: Cars 2 tuh yang meter temannya Cars jadi agen mata-mata. Itu, terus Cars 3 tuh yang Cars pensiun, yang McQueen pensiun.
0: Oh, aku... Aku belum nonton yang ketiga.
1: Ih sumpah, yang pensiun itu kayak sedih.
0: Oh
1: banget.
0: Belum tahu. Oh McQueen pensiun.
1: Pensiun.
0: Di ketiga. Oh oke.
1: Pensiun di tengah race.
0: Oh.
1: Itu kayak sedih banget tapi oke mantap.
0: Oh, berarti dua yang ini ya, yang dikeliling dunia itu ya si meter jadi ini kan, jadi mata-mata itu kan.
1: Iya.
0: Oh oke. Kalau ini film yang belum kamu tonton tapi pengen banget kamu tonton, belum kesampaian.
1: Pengen banget aku tonton, gak ketonton Jumbo. Parah kan? Parah banget gak sih?
0: Ih parah, sama lagi. Aku juga belum nonton loh sampai sekarang padahal reviewnya kan bagus banget ya?
1: Bagus banget dan lama banget kan dia di tayangnya. Kok bisa gak nonton?
0: Kenapa? Kamu gak nonton kenapa? Padahal tertarik ya?
1: Padahal tertarik.
0: Kenapa?
1: Tertarik karena kartun nih buatan Indonesia dan semua reviewnya bagus gitu kan. Apalagi kayak... Apa ya, waktu itu angka penontonnya udah tinggi banget gitu kan. Tapi waktu itu karena mikirnya tinggi, aku tuh berkaca dari ini, apa sih, Agak Lain.
0: Agak Lain tinggi tuh.
1: Agak Lain tuh kan lama banget kan.
0: Lama tuh.
1: Di ininya.
0: Lama.
1: Lama kan. Nah aku kayak, bentar lah, gak cocok jadwal, nanti dulu. Dah
0: hilang.
1: Turun tayang
0: teman berdua. Oh oke, jadi masih pengen nonton Jumbo ya, berarti ya.
1: Iya, pengen banget lagi.
0: Oke, kalau film Indonesia. Favorit kamu all time?
1: Ini, Menjuru Laskar Pelangi.
0: Wah Laskar Pelangi keren banget sih.
1: Laskar Pelangi
0: keren banget sih teman berdua. Kamu yang belum nonton deh. Beneran itu film bagus banget beneran. Wah kacau itu bagus banget tuh.
1: Bagus banget.
0: Itu bagus banget, bagus banget ya.
1: Parah.
0: Kayaknya film sekarang belum ada yang kayak gitu ya.
1: Menurutku.
0: Apa ada yang menurutmu yang udah nonton yang mendekati gitu?
1: Menurutku sekeren itu belum sih. Mungkin kalau aku suka ini. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar. Apa sih dibayar tuntas?
0: Itu yang jualan obat itu ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Reza Radian kan?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Ini.
0: Aduh, bukan Reza Radian ya?
1: Namanya.
0: Siapa?
1: Itu tuh dari bu novel juga.
0: Oh iya iya
1: dari
0: iya.
1: Dari novel juga.
0: Jadi, oh oke.
1: Okay. Karena kalau aku menurutku kalau itu aku belum baca novelnya, bakalan bagus banget filmnya.
0: Kamu udah baca novelnya?
1: Udah baca novelnya duluan.
0: Terus nonton filmnya?
1: Jadi kayak menurutku ada adegan-adegan yang penting nih, tapi gak dimasukin. Kan kadang gitu kan kalau yeah, skenario kan.
0: Untuk kepentingan film lah ya.
1: Iya.
0: Oh oke okay, oke.
1: Okay. Kalau Laskar Pelangi aku nonton dulu baru baca. Jadi bagus banget menurutku.
0: Laskar Pelangi sih kacau, bagus banget sih teman berdua. Silahkan kamu nonton yang belum nonton Laskar Pelangi ya teman berdua ya.
1: Aku nonton di bioskop tau.
0: Sama aku juga.
1: Itu kan keren banget.
0: Itu berarti kamu umur berapa tuh?
1: Aduh gak tahu, masih kecil.
0: TK? SD?
1: Mungkin SD kali
0: aku ya. Aku sih SD sih dulu.
1: SD sih kali ya. Mungkin kalau SD gak ya? TK SD.
0: Wah itu sih, aduh keren banget teman berdua. Itu Laskar Pelangi itu ya Skye ya. Itu film pertama aku nonton di bioskop.
1: Sama.
0: Aku wah sama ya.
1: Sama banget.
0: Wah sama, itu berkesan banget loh itu loh.
1: Gila.
0: Serius. Wah,
1: aku sampai sekarang jujur, masih ingat banget. Masih ingat banget yang bagian dia mau berangkat sekolah tapi harus berhenti gara-gara nunggu buaya lewat.
0: Ada itu, ya itu kan? Bagus itu. Aku iya itu. Itu kamu masih melekat banget ya?
1: Masih melekat banget bagian itu. Karena aku itu takut.
0: Kalau aku itu Skye, ini dia suka dengerin radio kan? Mm-hmm. Baterainya habis.
1: Ini si Haikal. Mahar.
0: Oh Mahar, si Mahar. Mahar. Dijemur baterainya.
1: Betul.
0: Wah itu sih sampai sekarang teringat sih jujur teman berdua itu bagus banget sih. Aduh yes. Karena film-film sekarang ya di bioskop juga emang lagi bagus-bagus juga.
1: Iya yeah, setuju.
0: Banget bagusnya
1: setuju.
0: Gitu.
1: Lagi banyak film Indo baru kan.
0: Indo baru.
1: Dan ini gak, kalau kita kan seringnya film Indo tuh naik baru tuh horor kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah sekarang tuh lagi banyak yang gak horor, lagi banyak thriller gitu.
0: Betul, iya. Buat kamu yang suka teman produk silahkan ya menonton film-film Indonesia juga. Film barat juga bagus-bagus juga. Yes. Kalau yang Indonesia kayak terbaru ini deh. Agensi Rumah Tangga itu ya, ada tuh.
1: Ini itu bagus tuh yang main ini ya.
0: NC. Itu bisa teman produk ya.
1: Sama ini pacarku, Afgan.
0: Nah, kamu suka Afgan ya?
1: Kayaknya parah.
0: Lagunya tak hapus ya di sini deh.
1: Aduh, kok gitu?
0: Kok gitu? Teman produk buat kamu ya yang lagi suka banget nonton film. Terakhir nonton film apa? Atau ada film mungkin yang belum kesampaian kamu tonton? Boleh, kasih tahu ya.

0: Aja nyanyi lagu kuwi. Terus aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus. Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati-hati di jalan kabeh piye ya. Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Jay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Ah, enak
3: ini lagu deh. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

0: Udah mau jam 3 sore ya teman Bro 2 ya. Thank you so much ya.
1: Yes, Sky, terima kasih ya. Juga diberikan kesempatan nih day one banget magang. Langsung, udah ayo on mic aja.
0: Tadi sempat gak mau loh.
1: Sky. Siapa yang gak kaget? Day one nih.
0: Day one langsung. Ya. Oke, okay. Semoga betah ya.
1: Betah, Sky.
0: Selamat datang di Pro 2 FM Solo.
1: Terima kasih.
0: Semoga berjodoh dengan Pro 2 FM Solo.
1: Amin.
0: Nantinya. Yes, bisa menemani kamu juga nanti Sky kedepannya teman Pro 2 ya.
1: Biar seperti ini ya. Apa sih semboyannya? Semboyan juga lebay ya. Teman terbaik kamu asik. Apa sih kok semboyan?
0: Ini.
1: Apa sih tagline?
0: Pepatah.
1: Pepatah juga berlebihan kata aku.
0: Tagline. Iya, teman terbaik kamu. Terima kasih ya teman berdua ya. Habis ini masih ada plat AD, terus ada Sudah Ceria dan Dis kayaknya sama Tika deh. Itu Tika udah datang tadi ya. Okay. Udah datang ya teman berdua. Terima kasih banyak pokoknya ya. Jaja Majenta pamit undur diri.
1: Ya, DJ Sky juga ikut pamit undur diri ya
0: pamit, teman berdua. Pamit. Iya, terima kasih banyak teman berdua.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ampun, ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo. Kok kayak tegang banget sih, Jay? Ya, silakan pulang ya. Hari ini Anda sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih kepada JJ Majenta ya, teman Pro 2 moderator. Udah enggak usah NPD gitu, males dah. Males banget ya. Tadi sempat siang hari dialognya 2 ya, teman Pro 2. Dipimpin oleh JJ Majenta. Wow, keren. Saya dialog sekali aja udah ngos-ngosan, Bray.
2: Nambah lagi aja.
1: Enggak, udah cukup ya. Ya, yoi. Hai teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria ya. Sama ya, Atika Harja lagi di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam seperti biasa. Nanti karena jam 7 kok, jam 8 itu ada Music Live Chat teman Pro 2. Apa kabar kamu teman Pro 2? Gimana kabarnya? Gimana situasi di rumah kamu? Terpantau hari ini sangat panas, sangat gerah ya teman Pro 2. Ya, hati-hati. Oh, ini kata si Shirley, keren emang kawanku ini katanya. Shirley.
3: Jelas.
1: Udah sih jangan kayak gitu. Dia semakin dia semakin NPD gitu. Udah pulang. Hati-hati ya, Bray. Yo, gimana teman Pro 2? Tadi aku sempat melihat jalanan juga ya, dan merasakan betapa panasnya hari ini teman Pro 2. Bahkan juga beberapa kali aku lihat story temanku tuh katanya di Jogja sih, tapi di Jogja tuh lagi zona merah, aka mataharinya mungkin ada 10 gitu ya, karena panas banget teman Pro 2. Cuman kalau di studio sih lumayan dingin, ya gak dingin banget juga sih, agak gerah ya. Jujur studio ini kenapa ya tiba-tiba gerah. Oke deh, nanti aku temenin jadi belepotan. Nanti aku temenin buat kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam di Sore Ceria dan di Batik dan di Plat AD, yang habis ini bakal aku antar kamu untuk mengetahui informasi seputar Solaraya dan sekitarnya. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu updatean sekitar Solaraya, boleh banget langsung join di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Oh boy.

0: Eh, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Pro 2 FM Solo ya. Masih bareng Atikar Harja di sini. Kali ini aku mau plat AD dulu ya teman Pro 2. Aduh sampai lupa. Aku tuh kadang lupa ya. Kalau sore apa aja sih gitu loh. Kadang ada lupanya sedikit. Apalagi di jadwal kali ini aku ada mendapatkan pagi EKS pada. Oh my god, kayaknya udah berapa ya, mungkin setahun aku mungkin setengah tahun udah gak sepada, dan aku akan sepada teman Pro 2. Doain ya, semoga aja lancar ya teman Pro 2. Nah kali ini di plat AD pengen bahas seputar prestasi salah satu siswa dari SMP Islam Al-Abidin teman Pro 2 Surakarta ya pastinya ya, yang sabet 2 emas di 2 ajang taekwondo. Wow, keren. Jadi teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa SMP Islam Al-Abidin Surakarta, yaitu ada namanya Rafa Zafirendra Lesmana yang berhasil meraih 2 medali emas dari 2 ajang taekwondo yang berbeda yang digelar pada September 2026, yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah 2026 dan juga Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026. Wow, 2 perlombaan, keren. Rafaza teman Pro 2 lebih dahulu berlaga pada POPDA Jawa Tengah 2026 ini yang berlangsung pada 1 sampai 6 September 2026. Oh, awal bulan kemarin berarti ya. Nah, pada cabang olahraga taekwondo, ia sukses meraih medali emas setelah bersaing dengan atlet-atlet pelajar terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Jateng teman Pro 2. POPDA Jawa Tengah tahun ini diikuti ribuan atlet dari 35 kabupaten atau kota yang berkompetisi dalam 23 cabang olahraga. Semakin banyak ya siswa-siswi berprestasi ya teman Pro 2. Nah, gak cuman itu aja teman Pro 2, ternyata Rafaza juga kembali menunjukkan performa terbaiknya pada Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Surabaya pada 18-20 September, baru kemarin banget. Nah, dalam turnamen itu teman Pro 2, Rafaza kembali berhasil meraih juara pertama dan membawa pulang medali emas. Keren banget Rafaza. Raihan 2 medali emas ini dalam 1 bulan menambah deretan prestasi non akademiknya si Rafaza ini teman Pro 2, siswa SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Nah, capaian itu sekaligus juga mencerminkan komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan potensi siswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Keren banget ya, memang berarti sekolah sangat-sangat mengapresiasi murid-muridnya juga gitu ya, untuk terus berprestasi di bidang non akademia juga gitu. Jadi di bidang akademik juga dituntun di sekolah, dan non akademiknya kayak ini tadi ya, lomba taekwondo atau mungkin hobi-hobi lainnya juga disupport dari pihak sekolah. Keren banget. Dan selamat juga buat Rafaza, semoga nanti semakin banyak prestasinya ya. Nanti kita tunggu di Pro 2 FM pastinya ya teman Pro 2. Karena biasanya kalau sore hari gitu ya, di sore ceria itu kan ada zona detik. Nah, itu biasanya mengundang siswa-siswi berprestasi di sini gitu. Jadi soon mungkin Rafaza boleh kalinya main-main ke Pro 2 gitu ya. Gimana kamu teman Pro 2, adakah yang pernah juga seperti Rafaza gitu ya, ikut turnamen taekwondo teman Pro 2, atau mungkin punya prestasi yang sama, boleh sambil cerita bareng aku ya teman Pro 2 ya. Sambil aku puterin lagu enak buat kamu pastinya.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Grup musik Nona Teman Pro 2 merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl pada 18 September 2026. Lagu ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dengan memadukan pop modern dan unsur budaya Indonesia seperti istilah terang bulan serta elemen gamelan. Konsep visual Star menampilkan suasana alam dan lanskap tropis Indonesia yang memperkuat karakter musik Nona sebagai Island Girl Teman Pro 2. Album Island Girl sendiri berisi 15 lagu yang mengeksplorasi tema kepercayaan diri, romantik, masa persahabatan, kefeminitas, dan pendewasaan juga.
0: Info Pro 2.
1: Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 Teman Pro 2 resmi diperkenalkan di Jakarta dan akan digelar di The Capital Melbourne. Festival ini menghadirkan sejumlah film horor Indonesia seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Goib serta sejumlah aktor Indonesia untuk berinteraksi dengan penonton internasional. Festival yang digagas Perwira Ing ini Teman Pro 2 dan Kraken Entertainment Australia ini bertujuan memperkenalkan film horor serta kekayaan mitologi Indonesia ke pasar global. IHFFM juga diharapkan menjadi wadah pertukaran budaya sekaligus membuka peluang lebih luas bagi industri film Indonesia di tingkat internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita informasi dulu terkait lalu lintas Kota Surakarta bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
2: Halo, selamat sore rekan Atika.
1: Sore.
2: Iya. Halo.
3: Ini suara nih.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore. Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih rekan Atika. Kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pada hari sore hari ini. Kami awalnya dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau dari kamera kami di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta pada sore hari ini terpantau lancar. Didominasi kendaraan roda 2, kemudian dari dalam kota menuju ke luar kota via Kleco saat ini juga terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian balik ke Simpang Tugu

0: untuk arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke kota Surakarta di Tugu Mahkota saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Mahkota saat ini terpantau juga lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke simpang Tugu Wisnu, saat ini arus lalu lintas dari Fajar Indah yang menuju ke Manahan terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari Manahan atau dari timur yang menuju ke barat saat ini juga terpantau lancar. Namun dari selatan di Tugu Wisnu Manahan saat ini terpantau mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama untuk roda 4. Jadi bagi para pengguna yang akan melintas Tugu Wisnu Manahan dari selatan, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian dari utara atau dari sumber di Tugu Wisnu Manahan saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke koridor Slamet Riyadi, untuk saat ini terpantau di simpang Purwosari arus lalu lintas dari barat atau dari Kerten yang menuju ke timur terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di simpang Patgendengan saat ini terpantau arus lalu lintas yang mengalami kepadatan, yaitu dari utara atau dari Manahan yang menuju ke selatan, dan juga dari selatan yang menuju ke utara di simpang Geningan saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas. Beralih ke sebelah selatan kota Surakarta, kami pantau di simpang Pandawung untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo atau Solo Baru yang masuk ke dalam kota Surakarta pada sore hari ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Solo Baru via Dawung saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke sebelah timur, yaitu di simpang Mojosongo untuk arus lalu lintas dari ring road yang masuk ke dalam kota Surakarta di simpang Mojosongo saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke ring road saat ini juga terpantau lancar saat ini, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang juga. Demikian dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas Jemun dan Solo, kita kembali ke rekan Atika.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

I'm Nothing Without You, teman Pro 2, You by Lenny. Ini lagu favorit aku sih sebenarnya, karena sebenarnya ada backstory-nya ya dari lagu Lenny ini yang judulnya You. Soalnya lagunya kayak sweet aja gitu loh, lagunya bagus, musiknya juga bagus, liriknya apalagi teman Pro 2. Aku juga suka banget lagu ini, kamu suka gak sih teman Pro 2? Nah okay, kita sekarang balik lagi di Sore Ceria, tapi aku sendiri aja, ya ampun sedih loh. Kayak Sore Ceria sendiri tuh kayak sepi ya, jujur. Gak sih, gak cuman Sore Ceria sih. Ya setiap day part tuh kalau sendiri pasti sepi gitu loh. Cuman kan biasanya kan Sore Ceria kan detik ya. Tapi kali ini aku doang, aku lagi dan lagi teman Pro 2. Tapi semoga kamu gak pada bosen ya teman Pro 2 ya di sore ini ya teman Pro 2. Boleh kali kamu sambil update lagi ngapain, sambil request lagu juga boleh banget, langsung WhatsApp di 081-327-866-966 pastinya ya. Nah teman Pro 2, kali ini aku mau bacain WhatsApp dulu ya. Aduh lemes nih. Tolong semangatin saya teman Pro 2. Aduh sepi ya soalnya. Biasa sore tuh, apalagi socer ya, tuh biasa kayak detik gitu, kayak pas off air tuh gak gabut. Sekarang gabut banget. Biasa aku isengin Desva lah apalah, ini kayak jadi ngelangut, kayak gabut gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, karena aku yakin teman Pro 2 banyak yang menemani aku di sana. Kita LDR ya teman Pro 2, tapi nggak apa-apa. Oke deh, mau bacain WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah menyapa aku di sore hari ini. Ada dari Maria. Selamat sore kakak penyiar, sore juga Maria. Katanya mau request lagu dong. Aku request lagu dari Raisa dan Isyana Sarasvati, Anganku Anganmu. Boleh banget. Oh iya, lama ya. Perasaan lama deh gak muterin lagu itu. Wait, aduh keyboardnya jauh. Bentar teman Pro 2. Raisa sama Isyana ya. Ada gak sih? Harusnya ada sih. Anganku, aduh jauh banget sih keyboardnya. Oh my god. Anganku, oh ada. Nanti aku puterin ya, aku juga kangen juga sih dengerin lagu ini. Udah lama gak dengerin lagu ini ya. Thank you Maria ya, have a nice day buat kamu. Lanjut lagi dari Kak Ninda, katanya biasa ya, update-update info. Dan juga, oh katanya ayangnya ulang tahun. Happy birthday ya buat pacarnya Kaninda, pokoknya wish you all the best, oke? Okay? Terus katanya request lagunya Arshelly yang Sampai Selamanya ya, Tik. Oke. Terus Kaninda juga tadi sempat DM aku tanya ya, katanya Deswa siaran apa? Pokoknya tungguin aja ya. Tungguin aja Deswa nanti siaran apa. Apakah dia malam hari ini? Atau dia libur? Atau dia pada besok? Gak ada yang tahu teman Pro 2. Rahasia ya ilah. Thank you ya Kaninda. Lanjut lagi dari ini dia yang baru kita omongin ya, dari Duta aka Desva ya teman Pro 2. Katanya semangat iya nih, semangatin dong Des, semangatin dengan datang ke sini. Aduh, karena kalau kata-kata dong, aduh nggak manjur. Manjurnya kalau kamu datang ke sini Des, gimana? Setuju gak? Katanya request Negoro Angin, salah tempat ya Bang, salah tempat. Itu kamu kalau mau request itu silakan di Pro 4 ya kan. Request Negoro Angin, aduh enggak bisa kalau diputar di Pro 2 gitu loh. Bisanya kalau di sini angin kencang. Apa sih? Angin kencang membawa kau. Itu judulnya apa sih teman Pro 2? Angin apa ya? Angin apa? Lupa. Angin apa, Des? Jujur lupa. Kalau Negoro Angin mah kagak bisa, Bray, ya kan? Mana angin ribut lagi kata Deswa. Kagak, jangan ribut-ribut dah. Lagi adem ayam, jangan ribut-ribut. Lagi adem ayam nih, lagi kayaknya hatinya lagi saling memperbaiki ya, jadinya bisa adem ayam. Loh, jadi kesana. Tapi ya teman Pro 2, ngomongin apa ya, ngomongin mood atau situation gitu ya in this year itu, tapi sebenarnya setiap tahun sih, jadi setiap tahun tuh kita tuh punya fase di mana kita ngerasa kayak hidup tuh lagi nggak baik-baik aja. Terus ada juga fase di mana kita ngerasa kayak
misalnya sama pasangan kok kayak berantem mulu ya gitu, atau mungkin sama teman kok kayaknya ribut terus, atau sama keluarga kok kayaknya debat mulu, itu tuh ada tahu teman pro 2. Karena setelah aku pikir-pikir ternyata itu beneran relate gitu loh. Dan menurut aku ya, bulan yang agak bikin gonjang-ganjing gitu ya, bikin kayaknya emosinya gak stabil dan lain sebagainya, itu tiap bulan. Enggak lah, ya ampun. Ya itu adalah akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun teman pro 2. Kayak mulai dari Oktober, November, Desember, itu menurut aku tuh kayak dunia tuh kayak lagi kenapa sih gitu loh, ngajak ribut gitu rasanya. Tapi itu beneran terjadi loh, karena tahun lalu juga aku ngerasa kalau di bulan Oktober, November tuh emang bener-bener bad month banget sih itu aku ngerasanya. Kayak kenapa sih gitu, kayaknya ada aja permasalahan di bulan-bulan itu gitu ya. Tapi ya gak mau berdoa yang jelek-jelek juga lah pastinya gitu. Aku pengen di bulan-bulan ini, akhir-akhir tahun ini kan udah berarti tinggal berapa bulan lagi? Oktober, November, Desember ya. Tinggal 3 bulan lagi teman pro 2 kita berada di 2026. Cepet banget, gak berasa. Rasanya Juni, Juli, Agustus tuh keskip gitu ya. Tiba-tiba udah bulan September, bentar lagi udah Oktober. Ya harapannya buat aku dan buat teman pro 2 semuanya, semoga di bulan-bulan itu gak ada ya yang namanya hal-hal yang bikin ribut, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang datang di 3 bulan terakhir. Semoga enggak ya teman pro 2. Kita berdoa yang baik-baik aja. Biar apa? Biar nanti enggak ada permasalahan apa-apa gitu. 2027. Kenapa? Kenapa dengan 2027? Tadi aku salah sebut. Aduh, waduh, jatuh. Aku salah sebut po tadi. Tapi ngomongin resolusi nih teman pro 2, resolusi kamu di tahun 2027 apa sih? Sebenarnya masih 3 bulan lagi ya, cuman kamu punya gambaran apa di tahun depan teman pro 2? Atau pingin sesuatu yang besar apa sih untuk di tahun depan teman pro 2? Oh, aku tadi typo ya, maksud aku 2027 ya. Itu apa? Coba dong Desva, apa sih Des? Ngeselin nih, dia bikin ngedistract aku kan. Resolusi, resonasi itu nama kafe tahu. Gimana Des, coba dong Deswa, ini orang pertama yang aku tanya ya, kira-kira resolusi kamu atau goals kamu di tahun 2027 apa? Aduh, agak ini gong banget ya, kita tanya ke Deswa ya teman pro, kira-kira dia resolusi tahun 2027-nya apa gitu ya. Gah. Ketawa karir banget ya. Ya, hey, Anda dilarang pamit, tolong isi dulu buat teman pro 2 yang lain juga boleh ya. Kira-kira goalsnya tahun depan apa teman pro 2? Atau mungkin ada yang pingin bangun bisnis, mungkin terus ada yang pingin beli barang dalam jumlah besar, misalnya beli rumah, beli mobil, terus tapi preference lah ya, mungkin rumah menurut teman pro 2 ada yang gak besar juga ya, it's okay gitu. Cuman kalau dalam jumlah besar menurut aku misalnya rumah, mobil, atau beli perusahaan, waduh, beli pulau gitu. Itu kira-kira apa teman pro 2? Resolusi, ngomongin resolusi sih kayaknya panjang, kompleks, dan banyak ya. Boleh kamu sambil spill ya teman pro 2, atau bakalan jadi topik kita sore hari ini, mau gak? Boleh banget sih kalau mau. Kalau kata Deswa, kalau kata Deswa ini boleh disebut gak nih Des? Aku kalau nyebut ini kamu it's okay gak? Kamu gak apa-apa gak? Katanya ya teman pro 2, ini apa sih malah jadi sponsor? Jangan dong, jangan nyebut-nyebut sponsor dong. Kata Deswa, tahun 2027 resolusinya gak aneh, dia pasti gimmick doang nih biar aku kayak ngerasa gitu ya kan. Tapi kalau kata Deswa, resolusi Deswa di tahun depan, aduh, kita sebut nanti ya teman pro 2.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Jadi resolusi kamu apa teman Pro 2 di tahun 2027? Kira-kira apakah punya cita-cita yang sebenarnya tahun ini sudah menjadi goals cuman belum tercapai dan akan dikejar di tahun 2027 teman Pro 2? Nah, tadi kita ngomongin resolusi dulu kali ya sebelum ke info ya teman Pro 2. Kalau Deswa katanya nggak tahu lah ya ini beneran atau enggak, nggak ngerti, tapi kata dia resolusinya adalah menjadi kepala keluarga yang baik teman Pro 2. Wow, sungguh cita-cita yang mulia ya Deswa ya. Wow, ya kita doakan ya teman Pro 2, semoga Deswa nanti tahun depan atau mungkin secepatnya diberikan rezeki untuk bisa punya keluarga kecil ya teman Pro 2, bisa menikah dengan perempuan yang dia pilih gitu ya. Pokoknya semangat terus ya buat Desa. Ah, Kak Catur moncong. Ini ya kalau misalnya kita tuh ada di dalam satu tempat tuh itu udah kebayang banget tuh gak sih pada saat ngomong di

semua ngomong gitu, terus Kak Catur muncul tuh kayak udah terbayang gitu loh bakal kayak gimana. Aduh ngakak, ngakak. Ya semoga Desa beneran bisa menjadi kepala keluarga yang baik ya Sun ya. Amin, amin deh buat kamu secepatnya deh ya Desa ya. Terus kata Desa, amin, bentar milih dulu. Ya udah, ya silakan pilih. Benar, tapi benar, silakan memilih pasangan yang memang kamu butuhkan dan bukan cuma dibutuhkan juga ya, yang memang sesuai dengan apa yang kamu cari selama ini gitu. Jangan nyari pasangan yang gak ada di orang yang kamu cinta gitu. Paham gak sih? Kok kayak gitu ya kata-katanya? Pokoknya misalnya kamu suka sama orang atau sayang sama orang atau cinta mungkin sama orang, tapi sifatnya kamu gak suka, ya jangan cari, jangan sama dia gitu. Cari yang memang sifatnya sama kayak kamu atau yang kamu suka. Itu ya biar gak miskom ya. Tapi ya jangan kebanyakan milih ya Deswa ya. Ingat, ingat umur. Terus tadi Deswa juga request lagu Every Summer Time by Nicki, sudah aku putar juga. Thank you ya, udah ngisi topik ya. Amin, amin. Terus kata Kak Catur nih Des, kasih feedback katanya mulia sekali Kak Duta. Gimana Kak Catur kalau dia udah ngomong gitu berarti tandanya udah mulai-mulai ini ya Kak Catur ya. Udah mulai apa ya, mungkin satu langkah lebih maju lah ya dia pemikirannya ya Kak Catur. Kita doakan aja, amin juga ya, kita doain aja. Mungkin Kak Catur punya cita-cita yang sama mungkin ya kan. Kak Catur sekarang umur berapa sih kalau boleh tahu? Lah nanya umur. Gimana Kak Catur, kamu tahun depan pengen apa nih, pengen ada apa, ataukah ingin seperti Deswa juga cita-citanya? Boleh loh di spill loh sedikit-sedikit loh Kak Catur, jangan malu-malu. Please dong spill di sini dong Kak Catur. Ini kalau misalnya di studio ini ya ada, misalnya ada Deswa, ada Kak Catur, ada JJ, ada Rama tuh pasti aduh ini kayaknya boys talknya tuh kayaknya aduh dame banget deh pasti. Gitu, aku lanjut lagi ya bacain WhatsApp dari teman Pro 2 Revo, Revo V, namanya Revo V, unik banget namanya. Hai Kak, selamat sore, aku lagi dengerin di mobil dan mau join WhatsApp juga. Halo, thank you ya buat yang lagi di mobil juga, hati-hati di jalan, yang lagi perjalanan pulang ke pulang dari kantor atau mungkin lagi perjalanan mau ke suatu tempat, hati-hati di jalan ya. Katanya ngomongin resolusi, aku pengen renovasi rumah Kak biar keluarga nyaman semuanya. Aduh, ini nih laki-laki idaman ya ini. Waduh, good luck ya, semangat terus ya Kak Revo atau Vero ya namanya. Semangat terus pokoknya, semoga dilancarin juga rezekinya ya untuk merenovasi rumah untuk keluarga kecilnya. Tuh so sweet banget deh, lucu lucu lucu lucu. Dan semoga keluarga kecilnya terus menjadi keluarga cemara ya, keluarga yang bahagia terus, dilindungin terus, dikasih berkat terus setiap harinya. Amin, good luck, semangat terus. Aduh, ngomongin resolusi ya teman produk gak ada habisnya sih kalau menurut aku ya. Cuman harapan aku buat semua teman produ yang punya resolusi semoga tercapai secepatnya maupun di tahun depan goalsnya juga semoga tercapai ya teman produ. Amin. Oke deh, kali ini sebelum takutnya nanti kepotong-potong ya, jadi aku sembari teman produ WhatsApp, sembari aku boleh kasih tahu lagi goals kamu tahun 2027 teman produ, tapi aku sembari baca info buat kamu ya teman produ ya. Ada info film yang menurutku lumayan apa ya, deep banget menurut aku, ini deep banget dan bisa jadi pembelajaran hidup sih buat semuanya dan buat teman Pro 2 juga, karena aku sempat juga baca sinopsisnya dari bukunya itu kayak kayaknya sedih banget ya, dan ternyata kisah itu difilmin sekarang teman Pro 2, yaitu adalah film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati teman Pro 2. Ada yang pernah baca gak sih bukunya? Kan ini dari buku ya waktu itu ya teman Pro 2, dan sekarang ternyata udah difilmin nih, penasaran sih sebenarnya. Nah akhirnya teman Pro 2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati rilis teasernya dan bawa kisah Ali menemukan sebuah harapan teman Pro 2. Informasi ini aku akses dari rri.co.id.
Jadi teman Pro 2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Nah, teaser ini teman Pro 2 memperlihatkan nih di dalam teaser itu ya, ngeliatin keinginan sederhana si Ale ini, si perannya ini, menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Hal kecil dari mie ayam aja bisa menentukan hidup kita satu langkah lebih maju lagi loh teman Pro 2. Keren ya. Jadi teasernya teman Pro 2 kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Jadi yang aku lihat di trailernya tuh juga di situ dia tuh di tempat kerjanya sih ya specifically-nya. Di tempat kerjanya tuh kayak banyak tekanan, terus kayak hujatan dari ABCD gitu loh teman Pro 2. Nah namun sebelum semuanya berakhir, Ale tuh memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai

bakal Ale sebelum ia tuh menikmati seporsi mie ayam ini, teman Pro 2. Nah, film ini dibintangi oleh Benedictus Siregar sebagai Ale bersama dengan Teuku Rifnu Wikana, terus ada Zulfa Maharani, ada Tika Panggabean juga, dan juga Ciko Irawan. Selain mereka, teman Prado, film ini turut menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan juga Dewi Irawan, teman Prado. Adaptasi novel ya, teman Prado, ini karya Brian Krisna dan disutradarai oleh Kunz atau Kans ya ini, Agus, dengan skenario yang ditulis oleh Alim Sudio. Ada juga Nia Dinata, teman Pro 2, juga terlibat sebagai konsultan skenario, dan sementara Sinergi Pictures dan Band Film menjadi rumah produksi film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, kapan sih tayangnya nih ya teman Pro 2? Aku kasih buat kamu. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman Pro 2, dijadwalkan menyapa penonton di Bioskop Indonesia pada November 2026. Sebulan lagi, jadi kamu mungkin bisa ya mempersiapkan untuk menonton film ini, teman Pro 2. Pokoknya untuk tanggalnya nanti mungkin kita bisa update informasinya ya, teman Pro 2, ya, karena sekarang belum ada nih tanggalnya, teman Pro 2. Gitu. Mungkin teman Pro 2 yang pingin, kan jujur ya, yang aku notice sekarang ya teman Pro 2, banyak film Indonesia tuh yang sekarang tuh yang lebih ke pesan moral gitu loh. Iya gak sih? Kayak banyak film Indonesia yang rilis dengan genre tuh tentang kehidupan, tentang lika-liku, tentang keluarga, itu tuh lagi banyak banget kayak gitu. Tapi mungkin mungkin itu juga berdasarkan hasil riset juga bisa gak sih teman Pro 2? Kayak ya memang kita sebagai manusia gitu ya, sebagai masyarakat Indonesia mungkin juga butuh banget nih penyemangat dari film, atau mungkin dari cerita-cerita yang relate juga sama seperti kita gitu. Oke, kita ke WhatsApp lagi deh ya, boleh. Katanya resolusinya Kak Catur, sementara cukup diutarakan doa dalam ibadah dulu aja Kak. Oke, amin ya Kak Catur ya, semoga tercapai semuanya ya. Katanya umurnya di atas Bredivki dikit, Bredivki itu berapa? Oh, I see ya, masih oke lah Kak Catur, masih boleh lah explore ya. Tapi jangan gonta-ganti pasangan ya Kak Catur ya. Terus minta diputerin lagunya Color Code yang judulnya Sway dong Kak Atika. Boleh, nanti lagunya aku siapin dulu ya, karena belum aku siapin nih teman Pro 2, tapi tenang aja nanti aku siapin Kak Catur. Kali ini aku mau puterin dulu, ini lagu yang enak banget buat dinikmati di sore hari ini teman Pro 2. Lagunya Overnight yang kita lewati berdua. Buat kamu yang mungkin sedang struggle terhadap kehidupan, semangat terus ya teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2, hai hai. Gimana kamu? Udah pada makan sore atau makan malam belum teman Pro 2? Atau mungkin ada yang lagi mempersiapkan makan malam? Boleh kali sambil update-update ya teman Pro 2. Bareng aku, bareng Atika Rahaja sampai nanti jam 7 malam. Nah, karena sudah ada yang WhatsApp aku lagi teman Pro 2, sebelum nanti kita ke batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Tadi kata Kak Catur, oh iya, Kak Catur juga kasih info kalau lagunya Overnight, lagunya judulnya apa tadi ya? Wait, aku lupa ya teman Pro 2, bentar, judulnya adalah Kita Lewati Berdua, itu karyanya Overnight. Dan ternyata teman Pro 2, Overnight itu band yang berasal dari Pacitan teman Pro 2. Wow, daerah yang pantainya bagus-bagus ya Kak Catur ya dan teman Pro 2. Memang sekarang tuh banyak banget band-band lokal yang menghasilkan lagu-lagu atau karya yang luar biasa. Aku setuju banget, lagunya bagus-bagus banget juga dan enak-enak pastinya. Thank you loh Kak Catur infonya ya. Terus Kak Catur juga kirimin ice cream, aduh langsung ngiler aku Kak Catur. Aduh pengen banget ice cream sundae gitu. Kalau aku sih tim rasa coklat sih Kak Catur. Kalau kamu kayaknya suka yang seger-seger ya. Aku sih tim ice cream sundae rasa coklat, kalau enggak Oreo. Tuh strawberry juga seger sih. Yang suka asem tuh Desva biasanya. Atau ini tuh ice cream atau yang minuman itu? Minuman yang semangka-semangka itu. Bikin pingin aja Kak Catur nih ngirimin ice cream teman Pro 2. Apa nanti jajan ice cream ya? Ya ilah semuanya juga. Semua pingin ya Tik, please deh. Thank you ya Kak Catur. Lanjut lagi teman Pro 2, ada dari nama username-nya adalah Jamu Ibuku. Halo Kak, hai juga. Ini dengan siapa nih? Dengan siapa dan kira-kira mau request lagu apa atau mau kasih info apa? Boleh ya Kak Jamu Ibuku ya. Namanya siapa? Kita kenalan dulu. Aku Atika Rahaja yang biasanya memang mostly itu penyiar sore, tapi sekarang random sih. Salam kenal ya, siapa tahu nanti pada saat kakak dengerin nanti pas juga penyiarnya aku gitu. Oke teman Pro 2, sambil nanti kita update informasi terkait info apa ya yang lagi hype ya teman Pro 2, boleh kali.

0: Mungkin ada yang update info juga teman Pro 2 di segmen Batik nanti ya, dibahas tingkah dan karya anak muda sampai jam 7 malam. Oh, ada Kak RBM Family katanya selamat petang RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku, petang juga. Ayo mbak-mbak makan oseng bayam dan bakwan. Kak, ya ampun aku liatnya langsung lapar dong padahal... Jadi, aku tuh habis order sate ayam teman-teman dua, sate lontong gitu loh. Tapi kok setelah lihat makanannya Kak RBM Family, nasi sayur pakai gorengan tuh kok enak ya. Apalagi bakwannya ini loh, ya ampun menggoda banget, panas-panas dimakan pakai sayur kuah yang seger. Aduh, sama sambal terasi. Aduh, enak banget itu Kak RBM Family. Selamat makan ya. Semoga makanan hari ini bikin Kak RBM Family bahagia ya kan, bikin senang juga, naikin mood pokoknya. Selamat makan buat keluarga juga ya, Kak RBM Family. Buat kamu teman Pradu yang mau update juga makan malam apa hari ini, langsung WhatsApp bareng Atika Harja di 081327866966. Oke teman Pro 2, sambil nemenin kamu makan malam, yuk kita ke segmen Batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda, gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Marion Jola featuring Lalil Manino, teman produa dengan lagunya Rayu. Udah lama gak puterin lagu ini juga ya. Karena ternyata Marion Jola itu sudah dilamar sama kekasihnya, teman produa. Oh my god, selamat ya Marion Jola. Berarti happy engaged gak sih? Atau gimana ya? Pokoknya selamat ya sudah dilamar, dan semoga lancar-lancar sampai hari H ya Marion Jola. Si perempuan seksi dan cantik, dan suaranya aduh bener-bener bikin pingsan para laki-laki sih kalau kata aku ya. Oke deh, kali ini aku mau kasih informasi dulu ya teman produa di segmen batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Jadi di Singapura teman produa, lagi-lagi kita ngomongin Singapura ya teman produa ya. Ternyata Singapura kini bakal bayar warganya yang mau baca dan berhenti scrolling. Wow, is a good idea ya. Karena zaman sekarang tuh kan ada juga kan doom scrolling syndrome, itu juga ada. Jadi kita harus bijak nih teman produa untuk mainan HP, biar gak main HP mulu gitu ya. Di era dimana warga keranjingan scrolling teman produk, aduh warga apa nih ya? Scrolling, nah Singapura teman produa resmi mencuri perhatian global usai meluncurkan sebuah apa ya, statement gitu ya, yaitu gerakan nasional 5 tahun yang diinisiasi National Library Board atau NLB untuk mendorong masyarakat menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari teman produa. Nah program ini sebenarnya udah diluncurkan dari 6 September bertepatan dengan National Reading Month pertama di Singapura. Hampir ngomong Indonesia ya, di Singapura teman produa. Dan juga nih teman produa, program yang hadir di platform pemerintah Crowdtask SG ini bakal mengajak pengguna membaca minimal 15 menit dalam sehari, lalu mencatat sesi baca mereka teman produa. Aduh keren banget ya. Dan ini tuh yang aku lihat dari gambarnya ya teman produa, dia tuh gak pandang umur loh. Jadi ada dari anak-anak, orang dewasa, bahkan kakek nenek juga bisa teman produa, keren ya. Dan teman produa, setiap sesi ya yang memenuhi syarat akan mendapat 20 virtual coins dengan maksimal satu sesi yang bisa dicatat perharinya. Widih. Nah koin tersebut kemudian bisa ditukerin juga jadi uang teman produa. Jadi oh sistemnya sih ngumpulin koin gitu ya, pakai virtual coins teman produa. Nah dengan 1000 koin untuk mendapatkan 1 dolar Singapura ini teman produa, alias perlu mengumpulkan 50 sesi membaca untuk mencapai 1 dolar Singapura pertama. Selain koin teman produa, Read SG Challenge juga menggunakan fitur reading strikes, target pribadi, dan experience points untuk membuat kebiasaan membaca terasa seperti sebuah tantangan yang terus diikuti teman produa. Oh berarti gak cuma sekedar baca-baca aja ya, tapi lebih challenging gitu loh, biar kayak kita gak boring, gak habis dapet poin terus udahan gitu, gak kayak gitu. Tapi mungkin dibuat lebih menantang ya, biar kita terasa lebih challenging gitu ya teman produa. Nah NLB sendiri teman produa ingin mendorong masyarakat memanfaatkan waktu-waktu kecil untuk membaca, seperti saat perjalanan naik MRT, terus nungguin bus, atau sesederhana lagi nikmatin kopi pagi. Jadi buat kamu mungkin yang sering naik MRT ataupun ke kafe gitu ya, lagi ngopi-ngopi cantik, mungkin bisa nih teman produa menerapkan untuk membaca gitu ya. Jadi gak scrolling-scrolling terus gitu. Deh, kok jadi belepotan ya? Gak scrolling-scrolling terus nanti jadi sindrom gitu. Nah program ini teman produa diluncurkan bertepatan dengan National Reading Month tadi ya, yang digelar setiap September di Singapura. Oh berarti tiap tahun ada ya teman produa ya. Dan bahkan NLB teman produa juga menargetkan 150.000 pengguna untuk mengikuti Read SG Challenge hingga September 2027. Wow. Dan bisa dilihat juga kalau memang warga di sana itu juga
pada antusias teman pro 2, pada excited juga nih buat ikutan reading challenge ini teman pro 2. Terus juga mereka kasih kayak beberapa spot gitu loh buat bisa baca buku di tempat yang aman, yang nyaman juga bagi mereka teman pro 2. Dan pilihan bukunya pun banyak-banyak banget gitu ya, gak cuman buku buat anak-anak aja, tapi mungkin buat remaja, buat dewasa, buat kakek, nenek juga mungkin ada teman pro 2. Keren banget ya, mungkin ini bisa kita contoh juga buat warga Indonesia ya teman pro 2, yang mungkin kita bisa menaikkan lagi mungkin ya literasi kita teman pro 2, biar ya gak doom scrolling gitu teman pro 2 ya, dan concern lagi terhadap mungkin tingkat baca buku gitu ya. Keren sih, shout out buat Singapura dan semoga bisa kita contoh ya teman pro 2 ya. Oke, puterin lagu dulu buat kamu teman pro 2. Stay tune terus ya on Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mengikuti aku dari plat AD sampai batik ini. Teman Pro 2, makasih juga ya yang udah berpartisipasi di sore ceria ini bareng aku. Oke teman Pro 2, habis ini aku bakalan kasih kamu music live chat bareng Pro 2 Jakarta. Ada Ardito dan juga Pika Iskandar. So buat kamu teman Pro 2, boleh stay tune terus on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu sampai jam 8 malam. Dilanjut lagi sama Jaga Malam teman Pro 2, hari ini penyanyinya Desva ya. Buat kamu yang mau dengerin Desva di Jaga Malam, boleh banget stay tune juga di Pro 2 pastinya. Kalau gitu Atika Harja pamit undur diri ya teman Pro 2. Terima kasih banyak semuanya. See you lagi, papa.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Lain masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya?
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Jadi lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua.
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Betul.
2: Ya, dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue ngeruk bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke. Okay.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayak

0: kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
1: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Benar. maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus pas gua dateng, jadi gua lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gua searching, sempat gua searching pas gua udah di 360, gua searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa, kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
1: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
1: Lihat Aku.
0: Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh, awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya
2: ya? Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take dua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jumping? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fanfic sih. Fun yang fun belum dibongkar.
0: Benar. Itu fanfic besar sih.
2: Fanfic besar sih.
0: Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Tembar merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kau nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan kali
0: kita balik ya. Aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu tertarik ya. Nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka, nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya, betul, ya, mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe, lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, ya. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Nah, yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke. Jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya, meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak... dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: tuh gitu. Ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya sorry. Mama. Mama. Mama. Iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama, Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya, bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul. Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Gitu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Itu dia. Gitu ya.
2: Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
3: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
3: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
3: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
3: Udah sih suaranya jangan digede-gede. Iya.
0: Balik lagi di suara begitu lagi. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
3: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
3: Yes.
0: Benar-benar. Gitu
2: ya. Karena liriknya juga 2 poin kan. Liriknya 2 poin. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
3: Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
3: Sudah.
2: MV sudah?
3: MV sudah.
2: Udah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
3: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
3: yang
2: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Nah. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Iya,
0: tapi bisa dilihat di YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
3: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak, apa sih namanya Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka.
3: Salah
2: karena
3: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal, apa kalau zaman sekarang? Just friend.
3: Just friend.
0: Asik.
3: Jadi beda aku nganggapnya kayak, oh
0: bener.
3: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
3: nah
0: bener,
3: begitu.
0: Bener.
3: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
3: Karena aku, Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon nih.
3: Respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya.
3: Ya customer doang
0: iya,
3: gitu.
0: Being nice to each other aja
3: iya.
0: Gitu kan.
3: Terus dari situ, yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari.
0: Okay.
3: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku, sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
3: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya.
2: Teman dari Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys.
2: Di mana bang?
1: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
3: mencintai
0: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
0: Oh iya.
2: Kan panasnya kayak gimana kan?
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan?
0: Bener.
3: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
0: Betul.
3: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti, gue bercanda aja.
3: Tapi emang kita kayak gini.
2: Teman-teman RRI Pro 2, fun.
3: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Luka Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
3: Oh iya.
2: Iya dong.
3: Bener.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
3: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
3: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi keras semua ya.
2: Betul.
3: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak
2: 12 jam juga gak apa-apa.
3: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
3: Kulik aja Tio.
0: Betul,
3: masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys.
2: Pikalisius.
3: Pikalovers.
0: Pikalovers. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
3: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
3: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
3: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan.
3: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saja katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardi, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Produa, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Produa.
2: Bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Grup musik Nona Teman Pro 2 merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl pada 18 September 2026. Lagu ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dengan memadukan pop modern dan unsur budaya Indonesia seperti istilah terang bulan serta elemen gamelan. Konsep visual Star menampilkan suasana alam dan lanskap tropis Indonesia yang memperkuat karakter musik Nona sebagai Island Girl Teman Pro 2. Album Island Girl sendiri berisi 15 lagu yang mengeksplorasi tema kepercayaan diri, romantis, masa persahabatan, kefeminitas, dan pendewasaan juga.
0: Info Pro 2.
1: Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 Teman Pro 2 resmi diperkenalkan di Jakarta dan akan digelar di The Capital Melbourne. Festival ini menghadirkan sejumlah film horor Indonesia seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Goib, serta sejumlah aktor Indonesia untuk berinteraksi dengan penonton internasional. Festival yang digagas Perwira Ing ini Teman Pro 2 dan Kraken Entertainment Australia ini bertujuan memperkenalkan film horor serta kekayaan mitologi Indonesia ke pasar global. IHFFM juga diharapkan menjadi wadah pertukaran budaya sekaligus membuka peluang lebih luas bagi industri film Indonesia di tingkat internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Kita buat menyenangkan dari Bernadia untuk kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ya, di Jaga Malam pastinya, asik. Senang banget di malam-malam terus kayak gini ya. Semoga besok ya walaupun aku udah tahu jadwalnya ya. Kebanyakan sore kayaknya. Aduh. Ya udah deh teman Pro 2. Kenapa? Iya, besok aku.
1: Berarti aku kan
0: besok. Maksudnya gimana? Oh, kamu masih siaran besok. Ya, terus
1: kamu jemput aku ya.
0: Oh, gitu. Jadi aku ini ya, sampingan side job gitu ya, side job untuk antar jemput gitu. Oke.
1: Okay.
0: Gimana? Oke, okay, thank you Atika. Mau pulang ya?
1: Iya.
0: Hati-hati ya. Pulang ya. Besok ini ya masuk sepada ya. Temen banget nih masuk sepada. Tiba-tiba banget.
1: Soalnya disuruh
0: Oke, bagus itu. Jadi morning person. Sesekali lah, Tik, gitu kan. Masa jadi... Nggak jadi. Nggak bercanda ya. Aduh, tadi abis ditemenin sama Atika Raharja ya, teman Pro 2 di sore ceria. Gimana hari ini? Hari yang cerah. Karena memang tidak hujan-hujan, tapi isinya cuma panas ya. Dan di malam hari ini ya, teman Pro 2 ya, di samping studio Pro 2, tepatnya di, apa namanya Tik ya? Studio Mini ya? Oh, Lobby Timur. Ya ampun, Lobby Timur ada lagi ada acara nih, keroncong kayaknya teman Pro 2. Jadi ya seperti biasanya kalau agak masuk-masuk gitu suaranya, jadi sorry to say ya. Enggak apa-apa lah, nanti campur-campur keroncong dikit kan asik gitu ya. Oke, nanti aku temenin kamu sampai jam 11 malam aja kayak biasanya teman Pro 2 ya. Dan hari ini pengen ngebahas topik apa ya? Biasanya kan kalau weekdays itu sukanya topik ya, atau info aja, atau topik aja. Boleh teman Pro 2 yang punya topik-topik seru yang pengen dibahas di malam hari ini, topiknya apa gitu ya, entah terkait apa ya, yang gak usah yang jauh-jauh dan gak usah yang berat-berat deh ya teman Pro 2, karena hidup ini udah berat, jangan ditambahin topik-topik yang berat. Nanti makin berat, makin abot ya, soyo abot ngekite ya teman Pro 2 ya. Plus, boleh request lagu kamu di WhatsApp Pro 2 aja di 081327866966. Sekalian kamu absen-absen dulu. Siapa aja sih yang dengerin di Jaga Malam hari ini teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya, 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Oke, teman Produa masih dijaga malam bareng Deswa Fitra ya, sampai nanti jam 12 malam, jam 11-nya Just Music dulu teman Produa. Nah, lanjut lagi ke WhatsApp ya, ada Timothy dari Purwokerto. Ya, aku harus ingat ya, kadang tuh kebalik-balik ya, Purworejo, Purwokerto gitu kan. Kayaknya Purwokerto ya, Timothy ya, ini mengingatkan aja teman Produa terkait acara hari ini ya, benar banget. Ada Guyub Keroncong Surakarta, Nostalgia, Harmoni, dan Cinta Budaya di Lobi Timur RRI Surakarta. Tepat di samping aku banget teman Produa. Memang bersebelahan ya studio Produa sama Lobi Timur RRI Surakarta. Nah ini ada Orkes Keroncong Kecamatan Pasar Kliwon. Tadi mulai dari jam 8 ya 20 sampai nanti kemungkinan sekitar jam 10 malam teman Produa selesainya ya hari ini banget. Dan itu free, gratis untuk umum buat kamu yang pengen nonton gitu ya, nostalgia, terus happy gitu kan. Kalau nggak yang lagi bosen di rumah deh, kalau pengen nonton keroncong di sini aja teman Produa, langsung datang. Masih lama kok, masih sampai nanti jam 10 kurang lebih ya. Dan sekali lagi ini free alias gratis teman Produa ya, gratis pastinya ya. Langsung datang ke Lobi Timur RRI Surakarta. Nah, dikasih info lagi juga terkait acara besok ya. Ternyata besok hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026 dari Timothy juga mengingatkan, ini ngirimin flyer bahwa besok ada pagelaran ketoprak teman Produa di RRI Surakarta, tepatnya di auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Itu juga free buat kamu ya, mulai dari jam 8 juga jam 20 WIB sampai selesai. Pokoknya datang aja, tinggal datang, tinggal cari kursi gitu ya, tinggal menikmati menonton gitu ya, menikmati pagelaran ketoprak besok teman Produa, dan itu free ya buat kamu ya. Thank you Timothy sudah mengingatkan ya. Kadang tuh aku juga lupa untuk mengingatkan teman Produa ya, kalau hari ini ada ini, besok ada ini. Karena memang di RRI Surakarta itu banyak acara-acara, banyak segmen-segmen, dan pastinya disuguhkan, ditampilkan untuk kamu teman Produa, masyarakat semuanya ya, terutama warga Solo Raya begitu, yang bisa datang, datang aja, yang tetanggaan sama RRI Surakarta datang aja gitu ya. Oke, thank you Timothy ya. By the way, di sini Deswa Fitra ya, seperti biasanya untuk nemenin kamu gitu ya, puterin lagune Dewa. Wes, Dewa 19, lagunya yang apa nih, Pupus. Oke lah, nanti coba aku cari dulu ya Timothy. Timothy, aku tuh kebiasaan mau nyebutnya Mbak Blas Kene itu, Mbak Blas Kene lagi. Mbak Blasnya tuh ini, Timothy ini satunya. Yang itu, yang kripto itu ya. Kripto ya kalau gak salah ya. Mirip-mirip soalnya. Benar ya, dari Purwokerto kan Timothy Wikrama. Sorry, bentar ya aku baca dulu. Timothy Wikramawardhanahil. Oke, baiklah. Sama-sama Timothy, nanti ditunggu aja lagunya ya, dan enjoy di malam hari ini. Dan aku juga mau kasih update juga teman Produa sama kamu ya. Di malam hari ini aku baru baca banget, baru banget. Ya gak baru banget juga, akunya yang baru baca gitu ya, dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa baca website kita. Di sana banyak informasi yang mungkin kamu cari gitu ya. Mending cek aja website kita di rri.co.id. Dan kali ini ada Nona teman Produa yang ya udah gak asing lagi ya kalau denger nama Nona, yaitu grup musik atau girl group Nona dari Indonesia pastinya, baru aja merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Karena memang abis rilis album ya teman Produa. Nah lagu ini ya, atau lagu itu ya, ini resmi dirilis kemarin Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Tapi memang kalau mendengar nama Nona itu, oh Indonesia, karena memang di dalam lagu-lagunya ini selalu memasukkan unsur-unsur atau identitas dari Indonesia. Ini aku juga suka nih, kan jarang-jarang gitu ya dibawa dari Indonesia, dari lokal dibawa ke internasional. Itu kalau gak Nona gak ada kayaknya. Ya ada juga sih mungkin, tapi yang paling terbaru nih, yang paling banyak kayaknya Nona deh teman Produa. Nah lagu Star ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda. Jadi memang untuk perempuan ya, laki-laki gak boleh. Perempuan muda dalam menjalani kehidupannya. Dan ada juga pesan yang disampaikan, jadi pesannya ini menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Jadi
bisa dibilang nggak haus akan validasi gitu kah? Atau gimana nih? Ini mungkin bagi ciwi-ciwi, apakah setuju teman pro 2 yang ciwi-ciwi gitu ya? Ini pesannya begitu. Memang dikhususkan kepada perempuan yang berani. Wah keren sih. Perempuan yang berani menunjukkan karakternya tanpa haus akan validasi. Jadi gak butuh pengakuan orang lain. Wah ini wanita-wanita karir ini ya. Nah secara musikal Mempro 2, lagu Star ini menggunakan lirik bahasa Inggris ya, dengan sejumlah referensi budaya Indonesia. Dan referensi tersebut antara lain istilah, ada istilah terang bulan. Ini bukan yang terang bulan ini ya, terang bulan dan unsur gamelan. Oh masih membawa unsur gamelan juga ya. Berarti tetap ada budaya-budaya dari Indonesia itu tetap dibawa sampai sekarang teman Pro 2. Nah, konsep visual star ini juga menghadirkan suasana alam dan landscape tropis Indonesia, dan nuansa tersebut memperkuat konsep Island Girl yang menjadi gambaran perjalanan musik Nona begitu. Lewat lagu tersebut, Nona menggambarkan perempuan Jakarta sebagai sosok bebas dan mandiri. Begitu, karakter itu juga dipadukan dengan pendekatan pop yang ringan-ringan aja yang ditujukan bagi pendengar dari berbagai latar teman Pro 2. Begitu ya. Tapi memang kalau ngomongin album Island Girl sesuai namanya ya, tetap ada unsur-unsur landscape tropis Indonesia, Island Girl gitu ya. Nah, Island Girl sendiri ini ternyata isinya 15 lagu ya, dengan tema kepercayaan diri, romansa, persahabatan, feminitas, dan pendewasaan. Dan album ini juga menjadi rilisan panjang perdananya si Nona. Satu-satunya dan pertama kali teman Pro 2 ini, kemarin aku sempat cek, ini memang gabungan-gabungan gitu ya, dari beberapa lagu, ada 15 lagu tadi, ya makanya lama. Kalau satu lagu dari lagunya Nona kan biasanya 2 menitan, ada yang gak sampai 2 menit, tapi ini digabung jadi, aduh aku lupa sih, berapa menit gitu ya. Pokoknya kurang lebih mungkin 8 atau apa sih, aku coba nanti aku cek lagi ya teman-teman berdua, karena memang ini gabungan antara lagu-lagunya Nona begitu. Nah, untuk kami yang kepo sama lagunya Star yang barusan rilis, kayaknya belum pernah diputar ya di Pro 2. Jadi kita dengerin aja kayak gimana sih lagunya teman Pro 2 ya. Aku juga kepo.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Slogannya, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, tadi ada WhatsApp dulu dari teman Pro 2 Najib ya, sebelum kita masuk ke apa ya namanya ya. Sekarang segmennya zona, bentar aku cek dulu ya teman Pro 2 ya. Kok tiba-tiba lupa ya? Zona nyaman. Oh iya, karena belum muterin OBB ya. Coba kita cari dulu OBB zona nyaman, nanti kita puterin dulu ya teman Pro 2 ya. Biar berasa zona nyamannya gitu. Tapi sebelum itu aku pengen sapa dulu teman Pro 2 Najib yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Kak Deswa, waalaikumsalam Najib. Gimana kabarnya ya? Semoga baik-baik aja kamu di rumah atau di mana gitu ya. Selamat malam, request lagunya Noah Kota Mati dong. Makasih Kak, semangat siarannya ya. Oke, nanti aku cariin dulu lagunya buat kamu ya Najib. Kayaknya suka Noah ya dari Najib ini ya. Perasaan waktu itu juga request lagu Noah gak sih? Atau beda orang? Pokoknya begitulah ya. Thank you ya. Nanti ditunggu lagunya. Kalau ada nanti langsung aku puterin ya. Oke. Next dari teman Pro 2 Timothy ya. Ini terima kasih sudah diputer lagunya tadi. Oh iya benar. Tadi request lagu Dewa yang Pupus ya. Udah aku puterin juga. Nanti kalau memang ada dari teman Pro 2 yang lagunya, kok ini dari tadi dengerin belum diputar gitu ya, mohon diingatkan lagi ya. Mungkin sesekali lupa gak apa-apa, nanti diingetin aja. Gampang aja teman Pro 2 ya. Terus just info aja dari Timothy, katanya di depan radio. Radio mana nih? Oh, di tetangga ya, tetangga sebelah Meta FM ya. Bakal ada kafe baru katanya. Oke, thank you ya informasinya ya. Nanti boleh cek-cek, aku juga belum tahu sih kayak ada kafe apa nih gitu ya. Karena anaknya bukan ngafe gitu saya. Anaknya anak rumahan. Jadi gak ngerti ya ada kafe apa di Solo. Bahkan di Solo ngomongin kafe mah, Solo kafenya banyak banget ya. Saumbruk gitu lah teman Pro 2 ya. Tiap gang, tiap perempatan, tiap pertigaan, tiap bangjo, tiap apa lagi, tiap trotoar. Itu. Sekarang trotoar banyak banget ya. Kafe-kafe gitu ya. Jadi kayak aduh, ini crowded banget, ya ampun. Kayak tiap melewati jalan Slamet Riyadi gitu ya. Apa biasanya singkatannya? Slamet Riyadi gitu kan. Kayak rame banget kanan-kiri, kafe, ya ampun gitu kan. Tapi juga ya jadi rame gitu lah. Ya, kalau dulu kan sepi gitu ya. Tapi sekarang luar biasa ramenya tiap, tadi tiap berapa? Tiap 100 meter kali ya. Tiap 100 meter kafe ada street cafe gitu ya. Terus entah yang besar, yang sedang, yang apa. Pokoknya banyak banget di tempat nongkrong di Solo ya. Mungkin bagi teman Pro 2 dan sekitarnya gitu ya. Teman Pro 2 yang di Solo dan sekitarnya gitu ya. Mungkin mampir-mampir gitu ya ke Solo. Mungkin bagi pendatang juga mampir Solo tuh banyak kuliner, banyak kafe, banyak apalagi ya jajanan.

banget sampai sekarang belum kesampean renang. Tapi karena gimana ya, olahraga renang tuh ribet banget gak sih teman pro 2 ya? Harus bawa ganti lah, harus nanti apa namanya bilasan lah, harus aduh ribet banget, capek gitu ya teman pro 2. Mungkin teman pro 2 boleh gak sih spill olahraga yang gak bikin capek tuh apa sih, kalau ada ya, kalau ada kayaknya ada deh olahraga-olahraga yang gak bikin capek. Agak unik juga ya, olahraga apa yang gak bikin capek? Olahraga semua bikin capek deh, tapi harusnya ada gak sih? Olahraga kan sekarang banyak ya olahraga-olahraga, mungkin teman pro 2 boleh spill-spill gitu olahraga kamu yang sering ditekuni juga boleh, atau sekarang lagi aktif olahraga apa, atau nemu nih olahraga yang oh ini loh olahraga yang gak bikin capek Kak Deswa gitu ya, boleh nanti siapa tahu aku lakuin gitu. Karena aduh jujur udah jarang olahraga ya, jadi aku butuh untuk motivasi dikit. Oh ini olahraganya gak terlalu capek deh. Oh pelan-pelan gitu loh teman pro 2. Dari Timothy, olahraga pagi hari. Olahraga pagi hari apa aja nih Timothy? Kalau boleh tahu banyak ya. Pagi-pagi memang sih kalau olahraga tuh dianjurkan di pagi hari, tapi tergantung olahraganya juga kali ya. Olahraga renang kalau di pagi bagus, pagi ya, pagi sore gitu. Lari dari Timothy, oh iya bisa lari. Jalan aja, karena lari capek gitu. Oh berjemur, oh oke. Ini berjemur apakah termasuk olahraga sih teman pro 2? Ya gak sih atau gimana nih? Tapi boleh tuh berjemur juga bisa tuh. Karena kayak, oh ini sehat tuh berjemur di pagi hari jam-jam berapa? Jam 8 ke 9 gitu ya. Kalau udah 9 ke atas tuh udah panas ya udah mulai nyelkit gitu lah ya. Gitu. Oke, thank you ya Timothy. Nanti kalau ada info coba aku baca dulu nanti ya. Thank you ya. Ini Timothy asik, suka ngasih info, suka aku ya. Yang ini keren banget nih. Next dulu dari Theo. Katanya olahraga jogging. Jogging. Ini jogging juga bisa sih olahraga yang termasuk olahraga yang enggak terlalu capek kali ya. Kalau joggingnya cuma 100 meter gitu. Itu jogging apa jogging? Jogging ya, yang penting kan jogging ya. Tapi untuk jaraknya kan bebas ya, semampunya aja. Enggak perlu yang terlalu ngos-ngosan gitu lah ya, yang jauh-jauh yang harus 10 kilo, 20 kilo. Wah, itu mah udah ini udah encok saya. Jogging bisa ya. Mungkin ya tergantung jaraknya, ini enggak terlalu capek juga. Kalau lari sprint itu baru capek ya, apalagi interval tuh. Ngejar waktu tuh ya, udah capek banget. Dari Upik, olahraga mulut, ngorok ya. Oke, bisa. Lucu juga ya. Yang unik-unik enggak apa-apa teman pro 2 ya, kayak si Upik ini olahraga mulut tuh. Ngorok katanya. Ngorok tuh termasuk olahraga mulut ternyata. Saya baru tahu ya Upik. Thank you informasinya. Olahraga yang enggak bikin capek, olahraga mulut alias ngorok. Itu mah tidur. Itu mah tidur ya. Siapa di sini teman pro 2 yang kalau tidur ngorok ini? Ayo ngaku ya. Tapi enggak apa-apa ya. Oke deh, thank you ya Upik ya. Nanti kita lanjutkan lagi teman pro 2 pembahasannya olahraga-olahraga apa yang mungkin ya kalau bisa ya enggak bikin capek ya. Aku tungguin sampai nanti jam 11 plus request lagu kamu di 081327866966.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir hari ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ke teman Pro 2 Ninda ya, yang udah WhatsApp dari tadi. Ternyata ini mau curhat banyak banget ya, dari atas dulu. Oke, dari Ninda. Besok libur ya Desva. Oh iya, besok hari apa ya teman Pro 2? Selasa. Iya, besok aku libur nih Ninda ya, libur dulu. Liburan dulu. Sekarang enggak Sabtu Minggu ya, liburnya sekarang acak. Jadi bisa Senin, bisa Selasa ya, bisa di weekdays, enggak harus di weekend ya. Rabu siaran apa nih? Rabu tuh siaran apa ya? Ninda ya. Kalau enggak salah apa, aku belum cek sih. Mungkin nanti stay aja Ninda ya. Besok Rabu pokoknya udah pasti masuk aku ya. Besok Rabunya, tapi untuk debat apa pokoknya tungguin aja untuk Ninda ya. Aku mau cerita nih Bright Days. Boleh. Ini ayang aku. Oh, masih terkait ayangnya. Oke, enggak apa-apa ya. Ayang aku katanya di DM dia belum balas-balas. Kan kesel ya. Sebaiknya aku harus ngapain nih gitu. Ini ayangnya nih by the way Bang Zaki ya. Abang None kah, atau kemarin sempat diceritain sama Ninda juga ya. Katanya ini lahirnya di Palembang gitu. Dia 25 tahun, si Nindanya 28 tahun. Oke, terpaut ini ya, jaraknya 3 tahun ya. Oke, yang sampai sekarang belum balas-balas, udah di DM katanya. Mohon bersabar ya, mungkin lagi sibuk si abang-abang lagi. Abang-abang. Si Bang Zakinya ya, mungkin lagi sibuk sama kerjaannya, sama bisnisnya, maksudnya sama keperluannya gitu ya. Jadi kalau mungkin ada butuh, kalau kok nggak ngerti sih perasaannya kayak gimana, nge-DM atau nge-WhatsApp atau apalah ya, nge-chat gitu ya, ke orang yang kita sayang dan cintai tapi nggak dibalas-balas. Aduh, mana balasnya lama gitu ya, kan kita juga jadi bingung. Mungkin disamper aja kali ya ke rumahnya ya. Atau gimana Ninda ya? Oh, aku jauh di Jakarta katanya rumahnya. Oh gitu, kalau Ninda kan di Bandung ya, si Bang Zaknya di Jakarta. Oke, ya mungkin sesekali kalau memang ini gemes banget gitu ya, ini kenapa sih gak dibalas-balas gitu kan, langsung cus aja ke Jakarta. harus effort ya. Mungkin ya, atau gak bersabar untuk Ninda gitu ya. Besok jaga malam siapa? Besok jaga malam pokoknya duo ini ya. Kalau enggak si JJ, si Rama, antara dua itu. Pokoknya yang jaga malam tuh selalu cowok kebanyakan. Seringnya cowok, kalau cewek tuh jarang gitu ya. Oke, thank you ya Ninda. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen curhat juga kayak Ninda, boleh banget. Apalagi malam-malam tuh waktunya untuk curhat enak kali ya. Yang bingung mau curhat sama siapa, curhat deh sama jaga malam ya, langsung sama Pro 2 gitu di malam hari, bisa gitu ya, langsung chat aja. Mungkin kalau mau curhat

tapi nggak mau di on airin juga bisa. Mana kayak ini ya, kita open open curhatan ya. Aduh, boleh boleh boleh ya. Plus request lagunya dari Ninda sampai selamanya Archelie ya. Oke, sampai selamanya. Eh coba aku cari dulu sampai selamanya ya. Waktu itu kayaknya udah pernah diputer ya. Oh betul, udah pernah diputer juga. Ya udah, aku pasang dulu. Set, nah udah terpasang, nanti tinggal play aja ya. Tinggal drag drop aja ini. Oke, lanjut lagi masih membahas terkait olahraga yang gak bikin capek. Apa sih teman pro 2? Mungkin dari teman pro 2 ada yang tahu dan mungkin sering melakukan juga. Karena olahraganya gak capek, jadi atau gak yang berat gitu loh. Jadi tiap hari pun dilakukan, bisa dimanapun bisa, kapanpun bisa, fleksibel. Nah itu suka tuh kayak gitu tuh. Dari April, apa ya? Oh ini bingung, apa ya? Emang ada ya? Emang ada ya? Aku pun juga bingung April ya. Makanya aku tanya gitu loh, ada gak sih olahraga yang gak bikin capek gitu kan? Siapa tahu, siapa kali, siapa tahu ada gitu kan? Siapa tahu? Kalau ada mah aku pengen nyoba. Yah, kalau olahraga yang unik-unik aja juga gak apa-apa. Kalau kayak tadi siapa? Wait, dari Upik tadi, oh, lucu juga olahraga mulut. Tapi olahraga mulutnya ngorok ya, jangan kemana-mana teman pro 2. Olahraga mulutnya ngorok. Ini kalau ini ngorok, ini mah udah olahraga sehari-hari. Udah olahraga sehari-hari ngorok. Jadi tanpa kita sadari kita sudah berolahraga ya. Ngorok itu ya tiap malam atau tiap siang gitu ya. Tidur siang ngorok bentar 1 jam 2 jam mayan lah. Itu udah olahraga. Lucu juga ya. Oke, sambil berpikir April kalau masih ada apa olahraga yang gak bikin capek gitu ya, boleh banget kasih tahu. RBM Family, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaik kok, asik. Olahraga yang gak bikin capek adalah jalan kaki ya. Ini hobinya emak-emak ya. Olahraganya emak-emak ini mah jalan kaki, jalan-jalan entah ke pasar, entah ke mall, entah ke supermarket, entah kemana, liburan, holiday. Intinya semuanya isinya jalan-jalan. Lagunya Rollerblade lah ini, jalan-jalan gitu kan. Jalan kaki ya, itu juga termasuk olahraga. Yang ya kita tiap hari juga jalan kaki ya ternyata. Kita mau OTW kemana juga jalan kaki dulu. Mau misal dari kamar, beranjak dari kamar mau mandi, jalan kaki ke kamar mandi gitu kan. Mana jauh banget lagi kamar mandinya, harus muter dulu. Udah olahraga banget itu ya. 12 menit lagi ya. Iya. Boleh nih jalan kaki, olahraga juga yang simple gitu ya. Jalan kaki, pokoknya kita olahraga bisa dimanapun ya. Jangan malas berolahraga teman pro 2 ya. Aku mengingatkan jangan malas berolahraga. Tapi yang mengingatkan jarang olahraga. Gimana? Ya mungkin udah ini ya, lelah dengan kehidupan ini. Jadi kalau olahraga ya yaitu jalan kaki boleh lah. Olahraga jalan kaki ini bisa lah. Aduh, dari Dita thank you ya RBM Family. Dari Dita, jalan sehat, jalan-jalan sambil lihat pemandangan. Dari Dita, jalan sehat, ngomongin jalan sehat, kemarin dapat paket komplit ya. Paket komplit kalau kamu jalan-jalannya atau jalan ikut jalan sehat di RRI Surakarta kemarin waktu ulang tahunnya gitu kan, HUT ke 81 tahun. Nah, itu udah dapat sehatnya, dapat hadiahnya, dapat jajannya gitu kan, banyak banget kemarin. Tunggu tahun depan lagi ya, insyaallah kita nanti ya. Itu tuh jalan sehat boleh tuh. Aduh, ini ada hewan yang mengganggu saya. Maaf ya teman berdua ya. Habis diganggu bentar gitu ya. Jalan sehat ini seru tuh, bisa-bisa. Ini olahraga yang bikin happy, bikin seneng. Kebanyakan mungkin apa ya, anak-anak juga bisa gitu ya ikut jalan sehat. Apalagi di 17-an, 17 Agustus itu mah banyak gitu ya yang mengadakan jalan sehat di desa-desa gitu. Wah seru banget. Pokoknya kita harus tetap menjaga kesehatan dengan kita berolahraga ya setiap harinya kalau bisa. Gak apa ya. Ya mungkin di pagi hari sempatin berapa menit WO di rumah gitu, workout di rumah gitu kan, di kamar. Atau ya mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, terus pulangnya sorenya lagi gitu, siapa tahu teman pro 2 ya.
Oke lah, nanti kita lanjut lagi. Aku mau puterin lagu dulu karena udah kelamaan ya, kebiasaan deh. Suatu kali tiap malam selalu overtime, disuruhnya berapa menit. Ininya on airnya berapa menit emang Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan juga ya, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut ya. Buat kamu yang pengen request lagu, biar ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, request aja ke WhatsApp gitu ya. WhatsApp Pro 2 di mana? 081-327-866-966. Pokoknya enjoy aja di malam hari ini ya teman Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya. Jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta? The Great Protector.

0: quits. Probably just know me.
1: Yo, lanjut lagi teman Pro2 masih di Jaga Malam ya. Dan berhubung keroncongnya sudah selesai baru aja ya, jam 10. Jam berapa ya tadi? Jam 10 lebih berapa gitu udah selesai teman Pro2 dan kita lanjutkan lagi aja. Tadi aku sempat nonton juga keroncongnya gitu ya. Pokoknya tiap aku apa ya, pas jaga malam lah ya, tiap waktu jaga malam dan ngepasin juga ada keroncong, aku selalu keluar untuk ya nyempetin untuk melihat nonton keroncong karena kayak keroncong itu menenangkan gitu loh, nggak tahu kenapa jadi tenang teman Pro2. Lagu untuk pengantar tidur tuh juga enak banget. Aku FYI aja ya, dulu sering banget tiap mau tidur itu aku dengerinnya keroncong. Bayangin aja, karena memang saking enaknya gitu ya, keroncong terus sampai ketiduran gitu lah. Kayak wow, kayak kok bisa ya? Enak banget pokoknya, sumpah aku suka banget. Jadi pas banget tadi ya, ya aku nyempetin lah ya untuk keluar nonton sebentar gitu ya di saat lagu-lagu, balik lagi masuk, nanti kalau udah break lagi keluar bentar gitu kan, dengerin lagi. Dan tadi juga ramai ya, terpantau ramai juga ternyata. Dan aku juga kurang tahu sih sebenarnya teman Pro2 ini keroncong itu tiap apa ya rutinnya ya, karena seingat aku waktu itu kayaknya Selasa deh, atau sekarang kok Senin ya, atau salah ya, atau gimana. Pokoknya nanti kalau memang ada jadwal keroncong, kalau aku tahu bakal aku infoin juga, mungkin buat kamu yang pengen ikut nonton juga, karena free ya sama Pro2, tinggal datang aja, tinggal cari tempat duduk, udah nikmatin pertunjukan gitu loh. Wow, kayak tenang banget, sumpah asik. Yes, kita masih ada waktu dan masih membahas terkait olahraga. Olahraga, malam-malam kok olahraga. Olahraga yang gak bikin capek tapi ya. Dari Unike, ini ya, teman magang dulu. Apa ya olahraga yang gak bikin capek? Renang sih. Renang gak terlalu bikin capek selama bukan di pertandingan atau olahraga. Tapi cuma dalam mimpi. Saya terprank, prank gitu ya. Aku kira tuh beneran renang, karena aku tadi sempat membahas kalau kalau renang tuh di awal tadi ya, awal topik aku membahas renang tuh kayaknya capek banget deh, karena semua badan tuh gerak. Tapi juga bagus olahraga renang, semua dapat, kayak semua badan gerak, pernafasan juga dapat gitu ya, kena. Dan tiap habis renang itu nafas tuh jadi enak banget, jadi plong gitu ya. Dan ada yang bilang juga kalau kamu lagi sakit apa ya, flu, terus hidung tersumbat, buntet gitu ya. Buntet, hidung tersumbat gitu, suruh renang. Karena, dan aku juga sempat mempraktekkan ya dulu, sempat mempraktekin juga ya renang. Terus ternyata beneran, kayak setelah itu langsung, apa ya, mohon maaf ininya, apa, ingus ya. Ingus gitu langsung keluar gitu loh. Kayak keluarnya gimana, sor gitu. Ya kali sor ya, enggak ya, pokoknya langsung keluar. Dan abis dari situ, abis setelah itulah ya, beberapa waktu cepat sembuh gitu ya. Ini

Ya udah, teman berdua, semoga nanti kamu yang ini ya, mau tidur gitu ya, mimpi indah juga buat kamu, selamat tidur karena memang sudah jamnya, waktunya tidur jam 10. Siapa yang belum tidur di sini? Hayo. Coba siapa yang belum tidur, tidurnya tuh masih nanti jam 2, jam 3 gitu ya. Bahkan ada yang jam 5. Bahkan mungkin ada yang enggak tidur. Waduh. Enggak kebayang tuh udah mata panda ya. Semoga bisa tidur nyenyak semua teman Pro 2 ya di malam hari ini. Kita lanjut lagi aja dari Ahmad Dwi. Enggak ada enggak sih Kak Desva ya? Olahraga yang gak bikin capek. Terus mikir dulu. Apa ya? Oh, olahraga itu. Senam jari. Maksudnya main game. Main game. Olahraga baru ya. Tapi e-sport itu juga termasuk olahraga kan. Kalau sekarang ada olahraga baru e-sport gitu kan. Entah dia mainnya apa ya. Biasanya Mobile Legends atau apalah. Soalnya aku gak mengikuti begituan teman berdua ya. Jadi mohon maaf kalau gak ngerti ya. Mobile Legends pernah nyoba juga, kayaknya kurang cocok gitu untuk aku. Gitu. Mungkin ada game-game lainnya, tapi aku gampang bosenan juga sih kalau main game kayak semua di download, nyobain beberapa waktu kemudian, bosen download lagi. Tapi nggak dihapus tuh game yang lama, tapi download lagi, jadi full tuh ya handphone gitu. Tapi memang ya senam jari main game itu bisa ya, apalagi game-game yang membutuhkan kefokusan, ketangkasan, terus kecepatan gitu ya. Pakai jari, biasanya itu tembak-tembakan tuh yang suka kayak gitu, bikin semuanya gerak lagi. Mata capek, olahraga mata juga kan itu ya. Tapi ya ini bagi para cowok mungkin kebanyakan yang suka ngegame. Terus pengalaman juga sih dulu waktu ngegame apa ya? Bukan yang game berat-berat banget sih teman Pro 2 maininnya. Lupa dulu apa, tapi waktu kecil namanya juga orangnya tuh agak emosian gitu ya. Bukan emosian gimana. Ya waktu kecil kan emosinya juga gak stabil. Pasti teman produser juga sering yang ngerasain atau lagi di fasenya dulu gamenya lemot dikit atau kalah dikit HP-nya yang dibanting. Aduh kasihan banget HP-nya ya. Semoga enggak deh ya anak-anak zaman sekarang, generasi zaman sekarang gitu ya. Kalau main HP ya yaudah selo-selo aja. Aku dulu sempat nyesal juga. Ngapain sih dulu main game harus banting-banting handphone gitu kan. Kan gak ngaruh juga HP-nya yang malah rusak. Padahal gak ngaruh gitu kan. Jadi sekarang awet nih kalau pakai HP sekarang aku awet banget gitu. Semoga gak terjadi ke kamu teman Prodo ya. Next lagi dari Yeni. Olahraga napas. Olahraga napas gimana? Ini pernafasan gitu kah? Jadi memang disengaja tarik nafas segini berapa menit gitu. Gak dihembus-hembuskan ya. Lama banget dong, gak bisa. Serius gak bakalan ada yang ngeluh capek karena olahraga satu ini. Ya sih, kalau nafas sehari-hari mah itu apakah termasuk olahraga ya? Kayaknya ya udah nafas-nafas aja gak sih? Gitu. Tapi ataukah emang ada olahraga pernafasan teman Pro 2 yang memang dikhususkan untuk sesuatu hal gitu ya. Untuk mungkin penyelam gitu kan. Mungkin tahan nafas berapa jam gitu. Siapa tahu ada yang kuat berapa jam. Atau paling lama rekor kamu berapa nih teman Pro 2 di saat renang. Atau biasanya challenge nyelam gitu kan. Tahan nafas berapa menit gitu. Kan banyak juga tuh. Aku sih dulu berapa ya? Semenit kali ya, semenitan kali ya, nggak kuat banget sih teman Pro 2 ya. Aduh olahraga napas lagi ya, bisa tuh. Mungkin olahraga yang nggak bikin capek ya, karena tiap hari juga napas, alhamdulillah gitu ya. Masih diberi nafas, masih diberi oksigen gitu ya. Ini kenapa sih hewan satu ini mengganggu saya ya dari tadi? Kamu pengen ikut on air atau gimana nih hewan satu ini ya? Aduh, yaudah nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu sih teman Pro 2 sampai jam 11 malam. Aku nemenin kamu ya sebelum kita jazz music. Jadi stay aja di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Untuk kau hargai dari Anggis Devaki teman pro 2, request tadi dari teman pro 2 Yuli ya, yang udah request udah aku puterin nih Kak Yuli. Jadi sudah langsung meluncur tadi ya. Sebenarnya udah agak tadi requestnya ya. Sorry kalau agak lama karena memang dari teman pro 2 yang lain juga langsung banyak banget yang WA ya tadi ya. Jadi mohon bersabar sesuai urutan ya teman pro 2 ya. Dan sudah aku putarkan lagu kamu Yuli spesial untuk malam hari ini untuk kau hargai Anggis Devaki ya. Jadi next kalau mau request lagi langsung aja cus ya. Nah kita lanjut lagi teman pro 2, ternyata masih ada teman pro 2 yang membahas topik kita pada malam hari ini, pastinya olahraga yang gak bikin capek. Kita lanjutkan lagi ya, semoga malam hari ini masih semangat teman pro 2, belum capek gitu ya. Kalau capek ya tidur, nanti abis ini tidur malam yang nyenyak gitu ya, harus dibikin capek dulu baru nanti tidurnya bisa nyenyak, biasanya kayak gitu. Dari Lara Purnamasari, terkadang kita mengira olahraga hanya tentang menggerakkan tubuh sampai berkeringat dan merasa lelah. Oke, penjelasannya ya. Sampai kita lupa bahwa masih ada olahraga yang tidak membuat tubuh capek. Yaitu adalah berzikir. Masya Allah, luar biasa Kak Lara ya. Menggerakkan lisan dengan mengingat Allah. Menenangkan hati dan mengistirahatkan pikiran dari segala keramaian dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Bener banget sih. Ngejar dunia gak ada habisnya teman pro 2, gak ada ujungnya gitu ya. Karena terkadang yang paling kita butuhkan untuk dilatih bukan hanya sekedar tubuh kita aja Kak, tetapi juga hati kita agar tetap dekat dengan Allah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, amin. Luar biasa ya, olahraga yang gak bikin capek. Ya olahraga itu tidak hanya tentang menggerakkan tubuh ya, tubuh yang bergerak, enggak, kita juga bisa berzikir, berdoa dan lain sebagainya ya, lisan dengan mengingat Tuhan kita gitu ya teman berdoa. Luar biasa ini, thank you Kak Lara Purnamasari sudah mengingatkan ya, mengingatkan teman pro 2 semuanya di malam hari ini, luar biasa banget. Lanjut lagi dari Fajar Rizky. Renang bray, santai, gak keringetan itu. Gak keringetan karena keringetnya udah nyampur sama air gitu ya. Bisa aja. Iya. Emang sih, renang itu iya juga ya. Banyak gerak, capek, semuanya gerak, tapi gak keringetan. Ya karena udah menyatu dengan air gitu ya. Jadi kalau renang airnya agak asin, keringat sendiri itu ya. Aduh, bisa aja nih Fajar Rizky ya. Aduh, baru sadar juga, baru ngeh ya. Kita olahraga renang itu gak ada keringat sama sekali ya teman pro 2 ya. Aduh, seger jadi pengen renang nih. Tinggal nunggu temen renang aja sebenarnya. Kalau renang sendirian tuh kayak kurang gitu ya. Kayak sepi banget nih renang, jadi gak semangat gitu ya. Kalau ada temennya. Nah aku renang itu paling suka ke ini sih, ke alam-alam gitu lah. Di biasanya kalau sini kan deket kita kan Umbul gitu ya. Bukan Umbul-Umbul ya, tapi di Umbul gitu kan airnya segar banget, dingin gitu, menyatu dengan alam. Ah, itu anak alam banget tuh renangnya di situ ya. Tapi mungkin ada juga yang kurang suka ya sama renang menyatu dengan alam kayak gitu. Padahal segar sih, tapi ya it's okay. Ya mungkin renangnya di apa sih namanya ya, tempat renang gitu kan, yang ada apa ya, ada tanda-tanda, maksudnya batasnya dan lain sebagainya gitu kan, dikhususkan untuk memang untuk renang gitu, mungkin buat atlet-atlet dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut lagi dari Dani. Malam Kak, malam juga ya Kak, lagi pengen dengar lagunya Magnolia, yang Magnolia Celebration, yang The Art of Chasing You. Tolong puterin ya Kak, terima kasih. Oke, abis ini aku puterin santai aja ya, karena masih ada waktu buat kamu teman pro 2 untuk request lagu, jadi manfaatkan itu. Sebelum request lagu dilarang ya. Enggak akan dilarang juga. Terus ngapain kalau teman pro 2 gak boleh request lagu, muterin apa gitu kan. Enggak, bercanda ya. Oke, dari Yeni. Tadi Yeni juga lanjutin lagi ya. Itu olahraga loh, itu maksudnya itu juga olahraga loh ya, yang pasti gak bakal capek dan gak akan ada yang mengeluh capek.
olah napas bukan olahraga. Olah napas, kalau olahraga kan yang diolah raganya, tubuhnya gitu ya. Kalau ini olah napas yang diolah adalah pernafasannya. Setiap hari bernafas, ya setiap hari olahraga. Aduh, berarti aku tiap detik olahraga. Ah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Aduh, ya amit-amit ya kalau mana gak bisa olah napas ya jangan gitu ya. Insya Allah kita lancar semua bernafas gitu kan. Oke. Ada dari Bray Catur, absen Kak Deswa, absen juga. Kenapa absen juga ya? Kenapa deh? Gimana Catur malam hari ini? Aduh, jam-jam segini nih, jam 10.45 baru absen nih, kemana aja Catur? Tadi aku sariin ya sebenarnya ya, kok tumben nih Catur tidak menongol atau masih ini ya, masih lembur, masih bekerja ya sampai malam gitu ya. Pejuang rupiah banget nih Catur, aku seneng banget nih. Atau masih bersama dengan pasangannya Catur, gimana kabar kamu hari ini Catur? Boleh kasih kabar-kabar kamu dong ya. Kita lagi ngebahas ini, olahraga yang gak bikin capek apa nih Catur kalau boleh tahu. Tadi dari teman pro 2 yang lain ada unik-unik gitu ya. Ada dari Yeni tadi olah napas. Olah napas, napas mah tiap hari ya. Tapi lucu juga gitu, olah napas, terus ada tadi olah mulut, maksudnya gini, ngorok ya, itu tidur, ngorok gitu ya, olah mulut ya, ada juga unik-unik ya Catur ini, teman-teman pro 2 tuh. Siapa tahu kamu ada olahraga yang gak bikin capek, yang unik, ada gak nih Catur ya? Aduh, jadi pada ngasal gini ya, tapi bisa juga sebenarnya ya. Bisa juga kalau di cocokologi gitu ya, olah mulut ya, ngorok gitu, termasuk olahraga. Aduh, yaudah. Kita coba lanjut dulu ke Ahmad Dwi. Tadi ngomongin, aku bilangin sih calon gamers idaman ya Ahmad Dwi. Karena tadi olahraganya tuh senam jari. Olahraga senam jari maksudnya main game gitu ya. Aku aja gak main game kak katanya, ngakak banget. Aduh, ini rekomendasiin main game tapi dianya gak main game. Tapi memang sering begitu ya. Aku tadi mengingatkan untuk selalu olahraga, menjaga badan kamu supaya tetap fit. Tapi aku sendiri yang sebagai orang yang mengingatkan jarang olahraga. Gimana ya? Makanya aku tanya, olahraga yang gak bikin capek apa? Siapa tahu bisa jadi referensi buat aku gitu kan, untuk melakukan olahraga itu yang tidak capek itu ya, bisa jadi gitu kan. Aduh, yaudah nanti aku tungguin ya. Mungkin Catur tadi mengetik, aku tungguin dulu. Nanti siapa tahu ada olahraga-olahraga unik ya yang bakal dikasih tahu Catur. Atau oh dari Iki juga, nanti bakal aku bacain dulu ya. Aku mau kasih lagu dulu buat kamu teman pro 2 yang tadi request lagu dari ini ya, The Art of Chasing You dari Dani. Ini aku puterin lagu dulu buat kamu.

Let's go. Di menit-menit terakhir Teman Pro 2 menuju Just Music, masih mau sapa dulu Teman Pro 2 yang di WhatsApp ya, masih membahas soal olahraga yang gak bikin capek. Dari Iki Dias di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Dias, selamat malam. Tu Deswa Guanteng, wis kembarannya Afgan. Afgan Reza yang alone. Long time no see di Jaga Malam. Bener, udah lama banget gak jumpa Iki ya, di apalagi di Jaga Malam gitu ya. Iki Dias di Kupang mau request lagunya Rosa, judulnya Sakura. Oke, nanti coba aku cari dulu ya. Plus Iki boleh ikutan topik Jaga Malam ya, Bray Deswa. Kalau Iki ditanya olahraga apa yang gak buat capek, itu Iki fix catur. Catur, kamu dipanggil catur. Enggak, ini beneran catur. Ah, aku baru keinget ya, olahraga catur. Catur kan juga termasuk olahraga ya. Mungkin bukan capek di raganya gitu ya, di tubuhnya, tapi capeknya di otak, di mikir soalnya ya. Kalau apalagi lawannya tuh, wah, atlet catur berat-berat gitu ya. Wah, itu susah banget tuh catur. Aku ngerti tuh kalau olahraga catur tuh. Tapi aku suka catur. Kayak seru, mikir, terus seru aja sih sebenarnya. Kayak main strategi aja gitu loh. Aku suka sih. Yang dimana catur ini hanya pindahin raja, kuda, dan kerajaan. Tapi hanya duduk dan pindahin. Iki rasa gak capek, Bray Deswa. Iya. Yang dimainin adalah papan caturnya gitu ya. Iki juga mau ucapin selamat atas jabatan baru sebagai Wakapolres Malaka Opa, Kompol Komisaris Polisi ya, Iwayan Sunarta, yang dimana Opa Wayan ini bertugas sebagai Wakapolres Rotendao. Semoga next jabatan Iki doakan Opa Wayan bisa jadi Kapolres Kupang Timur. Amin. Dan Iki juga mau selamat malam untuk 199 juta member WA Group Berteman, diwakili dari Babgan, 4 Babgan ya, bapak-bapak ganteng, dan 4 macan, mama cantik maksudnya ya, ada Dr. Friends, terus Youfriend, Jero, James, Kwamesah, Yaprison, terus Yanti, Yane, lalu ada Lenny, Tribulan, dan Sila. Oke, Iki juga punya pantun 2 bait khusus buat Detik. Deswa bantu cakep aja. Detik, ah, jadi kangen Detik ya Teman Pro 2. Kapan ya kira-kira Detik comeback gitu ya. Oke, pantun dari Iki Dias. Malam-malam makan sekuteng. Sekuteng cakep. Belinya di pasar Minggu, cakep. Neng Tika cantik yang Deswa sayang. Abang Deswa selalu setia menunggu. Aku tuh selalu setia menunggu di sini, di Studio Pro 2 ini loh. Seorang sendiri di sini gitu ya di malam hari ini. Aduh. Lanjut lagi, kalau Tika ke kilo 7 cakep, Deswa juga ke kilo 8. Yo. Kalau Tika tidak setuju, Deswa juga balik belakang. Ya, Deswa orangnya nurut banget ya, apalagi nurut sama Tika enggak tuh. Sama Tika mah selalu nurut insyaallah ya. Thank you Iki Dias sudah ngasih pantun lucu-lucunya. Dadah, bye-bye Deswa penyiar favorit Pro 2 Solo and gua butuh uang. Semua orang butuh uang kayaknya. Zelo, Iki Dias ya. Semoga lancar rezekinya juga buat kita semua, buat kamu juga Iki. Sehat-sehat selalu ya. Masih di ini ya, di Kupang ya, atau masih merantau Iki, boleh spill-spill juga ya. Next kita ketemu lagi. Aduh, langsung di komen sama orangnya ini. Aduh. Dari Cika Fika alias Atika ya, ini dari tadi kan Iki ngasih pantun. Si Atika langsung nih, orangnya merasa terpanggil. Katanya gak pernah nurut. Aduh, janganlah dibongkar ya Atika. Enggak dong, maksudnya nurut. Jadi kalau memang disuruhnya itu yang lurus dan benar itu pasti selalu nurut gitu. Kalau agak melenceng ya gak mungkin nurut gitu kan ya. Oke, Atika ya. aduh, ada aja ya. Thank you ya, Iki Dias udah kasih pantun-pantun juga dan salam-salamnya. Nanti ditunggu aja lagunya. Iya, ini kenapa aku tadi lama-lama banget ya. Kan ini udah Just Music, udah jam 11 lebih 1 ya. Sampai kelupaan ya, tapi masih ada Teman Pro 2. Bentar lagi ya. Dari Catur, tadi ada yang lucu juga dari Catur ya. Karena tadi kan aku sempat bilang jam segini gimana ngapain gitu kan, apakah masih kerja atau apa, atau masih sama pasangannya. Dijawablah sama si Catur,
masa jam segini sama pasangan, masa ya, maksudnya pakai K gitu. Aku jawab lah, masak apa Kak Catur gitu. agaknya agak bingung ya, agak ini ya, salah nangkap ya. Aku kira tuh gini, masak jam segini sama pasangan, masak jam segini sama pasangan, masak. Maksudnya masak, ya itu masak, masak, masak, masakan gitu loh. Masak jam segini sama pasangan gitu. Ternyata yang dimaksud Catur adalah masak, ya gini, masak iya jam segini sama pasangan. Maksudnya tuh kayak gitu. Aku tuh langsung dibilangin gitu loh. Ini lagi kerja, dia si Catur ngefotoin lagi kerja gitu kan. Terus dibilangin, tuh kan gak fokus. Aduh, emang udah malam ya. Udah agak gak fokus ya. Aku kira tuh beneran masak gitu ya. Aku sampai bilang spill makanannya, masak apa malam hari ini gitu. Ternyata masa iya jam segini masih sama pasangan gitu ya. Aduh, lucu banget, ya ampun. Sorry ya Catur ya, aku kira ya salah nangkap aja akunya gitu. Aku kira tadi beneran masak-masakan ya. Aduh, tadi juga bilang Catur, ini topiknya bikin mikir banget katanya. Iya, yeah, bener sih, bikin mikir banget. Jadi gak usah lah ya, gak usah Catur, gak apa-apa. Mau request lagu aja. Ini, judulnya Sway. Oh, SW atau gimana membacanya ya Catur ya? Oh, dari Color Code ya. Color Code, oke. Nanti coba aku cari deh lagunya buat kamu malam hari ini yang masih bekerja gitu ya. Semangat selalu untuk Catur ya. Lancar-lancar. Ini kerjaannya juga nanti kalau udah capek gitu ya, istirahat dulu, gak usah dipaksain gitu ya. Besok lanjut lagi esok hari ya. Thank you Catur. Nanti ditunggu lagunya ya di Just Music aja, sama tadi Kidias di Just Music lagunya ya. Overtime dikit gak apa-apa teman Prodo ya. Masih ada dari Lara tadi, ngucapin makasih banyak ya Kak, udah dibacain cerita singkat versi aku. Terima kasih juga karena Kakak sudah setia hadir menemani kebersamaan kami lewat siaran Jaga Malam ini. Mungkin bagi sebagian orang malam ini hanya untuk beristirahat dan melepas lelah, tapi bagi sebagian orang lainnya suara dari radio ini justru menjadi teman di tengah malam yang sunyi. Benar sih, kadang tuh malam-malam tuh sunyi, bingung, gabut gitu ya, dengerin aja radio gitu. Kehadiran Kakak lewat suara, sapaan, cerita Jaga Malam dan lagu-lagu yang diputar terasa sederhana tapi bisa begitu berarti bagi mereka yang sedang menikmati malamnya sendiri. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan ya, kekuatan dan kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 Surakarta lainnya. Amin. Thank you banget Lara Purnamasari, doa terbaik juga buat kamu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Habis ini kita masuk ke Just Music teman Pro 2. Catur mungkin masih mau ngetik atau gimana? Oke. Oke, kata Catur, benar banget. Aku setuju sama kakaknya, ya kan? Makanya bisa radio tuh gak akan mati teman Pro 2 ya, masih bisa untuk menemani kamu di malam hari yang entah rebahan, ya cuma rebahan atau bingung mau ngapain, plus kayak Catur yang lagi kerja juga, ditemani dengan lagu-lagu, ditemani dengan ocehan penyiarnya yang selalu overtime ini. Aduh, terima kasih ya. Oke, sama-sama Catur, thank you juga yang selalu buat teman Pro 2 juga pastinya ya, yang selalu setia sama Pro 2 gitu ya. Stay terus bareng Pro 2 Surakarta pastinya di 105,5 FM, atau kalau tiap ke luar kota juga di Pro 2 kota kamu ya. Salah satunya kalau di Surakarta ya di 105,5 begitu. Thank you. Di malam hari ini teman Pro 2 yang udah stay dari tadi pagi sampai malam hari ini, dan abis ini bakal aku puterin lagu-lagu yang pastinya buat nemenin kamu di malam hari ini, entah untuk pengantar tidur atau untuk menemani kerja kamu ya. Kita jumpa lagi insya Allah lusa teman Pro 2 di hari Rabu, karena aku besok libur ya. Oke, thank you teman Pro 2, see you ya. Sampai jumpa di hari Rabu.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Manhattan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya sehingga kita bersua kembali di acara Prodo FM, yaitu Suplemen Hati, acara yang selalu menggugah hati kita, mengingatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kadang-kala kita merasakan apa yang dinamakan dengan rasa sakit. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan judul Bila Sakit Melanda Kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita sering merasakan sehat badan. Tetapi sebagai manusia yang normal, kita kadang-kadang merasakan adanya sakit. Ketika kita sehat, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan kesehatan tersebut. Dengan kesehatan yang ada dalam diri kita, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan. Dengan sehat pula, kita dapat menikmati makan dan minum dengan enak, ibadah dengan khusyuk, serta melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Sebaliknya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, namanya manusia normal, maka kadangkala kita merasakan sakit. Ketika kita sedang sakit, hendaknya kita selalu bersabar atas sakit yang menimpa atau melanda dalam diri kita. Selain itu, dengan sakit tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah-hikmah di balik musibah sakitnya yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan muslim mengandung kebaikan, mengandung kesehatan, menanggung rasa baik itu senang maupun tidak senang. Ketika seorang sehat atau ketika sakit, maka seyogyanya kita ingat akan sabdanya Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan manusia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan atau kesakitan, maka ia selalu bersabar. Itu pun baik baginya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memahami bahwa sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita akan hikmah dan kebaikan di balik musibahnya sakit badan kita. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sakit yang kita alami adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Awsat, jilid yang ketiga, halaman 302. Demikian, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor 2396, sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoi, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, salah satu dari hikmahnya sakit yang melanda kita, yang pertama adalah terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Di antara kabar yang baik atau kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua atau yang terakhir, bahwa hikmah dari orang yang sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika orang yang sakit tersebut bersabar atas sakitnya. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mencintai orang-orang yang bersabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 104. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi mereka yang sedang sakit, maka berbahagialah dan jangan putus asa dan bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan sakit-sakit kita dan juga kita sebagai orang yang sehat tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun diri kita dan membangun keluarga, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengikuti alih teman Pro 2, seorang pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah dan berniat menyerah pada hari ulang tahunnya. Sebelum mengambil keputusan besar tersebut, Ale ingin menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir. Namun teman Pro 2, keinginan sederhana itu justru membawa Ale pada berbagai kejadian dan pertemuan tak terduga yang berlahan mengubah pandangnya terhadap kehidupan. Film yang diadaptasi dari novel Brian Krisna ini disutradarai Kans Agus dan dibintangi Benedictus Siregar, Teuku Rifnu Wicaksono, Kana Zulfa Maharani, Tika Panggabean, serta Ciko Kurniawan. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada November 2026.
0: Info Pro 2.
1: Narnia The Magician's Nephew teman Pro 2 merupakan film petualangan yang disutradarai sekaligus ditulis Greta Gerwig, diadaptasi dari novel C.S. Lewis dengan judul yang sama. Film ini teman Pro 2 mengisahkan asal-usul dunia Narnia termasuk konsep penciptaan dunia tersebut melalui nyanyian seekor singa kosmik yang sangat membekas dalam imajinasi Gerwig sejak kecil. Film ini dibintangi oleh David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey, Carey Mulligan, Sharon Hinds, Daniel Craig, dan juga Meryl Streep teman Pro 2. Film ini akan dirilis di IMAX dan Bioskop Global pada 12 Februari 2027 dengan pratinjau khusus IMAX mulai 10 Februari sebelum hadir di Netflix pada 2 April 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow. Selamat pagi dunia. Good morning everyone. Ini benar-benar aku sampai menghela nafas ya teman Pro 2 ya. It's been a long time aku tidak berada di Spada teman Pro 2. Kayaknya ada kali 1 tahun mungkin enggak sih. Setengah tahunan lah ya, setengah tahun aku tidak Spada teman Pro 2. And finally I'm back with Morning View di sini ya teman-teman. Wow, menatap matahari pagi ini biasanya juga belum bangun ya. Karena kalau misalnya siaran sore kan kemarinnya tuh kan pulangnya jam 8 ya teman-teman Pro 2. Jadinya biasanya suka kayak agak begadang-begadang sedikit gitu, terus habis itu bangunnya agak siang gitu. Tapi hari ini aku harus bangun pagi teman Pro 2 untuk menyapa kamu semuanya yang ada di rumah atau mungkin yang lagi perjalanan untuk kerja, sekolah, kuliah, berkegiatan. Pokoknya selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Aku temenin di Spada, selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi pastinya. Buat kamu yang mau sharing, mau request lagu juga seperti biasa, terus mau update pagi ini ada apa aja teman Pro 2 di lalu lintas lah ya. Nanti kita juga bakal update bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta pastinya ya. Terus habis itu apa lagi ya, mungkin absen-absen dulu boleh kali teman Pro 2. Absen kamu jam segini lagi apa? Apakah baru melek mata juga atau malah udah beraktivitas teman Pro 2, udah produktif gitu ya. Iya, karena masih hari Selasa harusnya masih pada produktif ya teman Pro 2. I hope so gitu ya. Semangat terus ya teman Pro 2 ya. Kayak Kak Catur yang pagi-pagi sudah sudah menyapa aku di pagi hari ini. Morning Kak Atika. Eh wait, gak salah dengar kan, ini morning Kak Catur.

Betul, have a great day buat kamu yang enggak, kok enggak salah dengar. Tadi udah bisa didengar ya di Info Pro 2 itu adalah aku. Yang berarti yang siaran siapa? Desva, salah, aku. Yang siaran aku Kak Catur di Spada kali ini. Lagi ngapain nih Kak Catur? Buset, pagi bener bangunnya. Perasaan semalam join jaga malam deh ya enggak sih? Join jaga malam sampai Jazz Music loh, wow. Dan sekarang Kak Catur join di Spada juga, luar biasa. Kak Catur gak ngantuk emangnya? Atau pagi-pagi udah beraktivitas, Kak Catur udah kerja kah jam segini? Semangat ya Kak Catur ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang ya ngulangin lagi ngomong. Buat semuanya lah ya teman Pro 2. Pokoknya kamu aktivitasnya hari ini apa aja sambil update di sini boleh banget kali ya teman Pro 2. Nanti juga kita bakalan update situasi dan info lalu lintas juga seperti biasa di pagi hari. Wah, biasanya sih info lalin tuh aku kedapatan sore hari ya. Kali ini pagi hari tuh penasaran juga sih kayak gimana sih kalau pagi hari, karena biasanya tuh di jalan kalau pagi-pagi suka agak chaos gitu ya, agak crowded jalanan karena juga banyak yang berangkat sekolah, berangkat kerja, berangkat mencari cuan gitu ya teman Pro 2. Mungkin kayak teman Pro 2 yang lain juga yang sekarang lagi perjalanan gitu ya. Oke deh, aku sambil puterin lagu aja buat kamu ya teman Pro 2 menyambut hari Selasa ini. Tapi semoga kamu gak slow ya. Waduh, kok kayak gitu. Semoga kamu aktivitasnya banyak dan banyak kebahagiaan dan berkat juga ya hari ini teman Pro 2. Puterin dulu deh Perunggu. Ini pagi-pagi langsung Perunggu ya teman Pro 2 untuk menemani kamu di pagi hari ini.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro FM Solo. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Aku mau bacain WhatsApp dulu ya. Wah, rame ya ternyata ya pagi ya teman Pro 2. Aku mau baca WhatsApp dulu deh kalau gitu. Ada dari Kak Catur tadi yang kan aku bilang ya. Gak salah dengar kan, kagak ngantuk nih Kak Catur. Terus Kak Catur kasih feedback juga, katanya touch up dikit-dikit lah. Jujur aku hari ini enggak make up ya. Karena kayak ya udah aja lah, masih pagi gitu kan. Makasih loh Kak Catur, kamu tahu banget sih. Terus lanjut lagi dari Kak Yoyo. Spada, spada Kak Yoyo. Wah, kecanduan nanti di spada secara Kak Tika mengawal pagi aktivitas pagi ini. Widi. Kecanduan. Wow, aku emangnya bikin candu. Gimana ya? Bahkan kemarin tuh ada fun fact ya, kalau aku tuh sempet disclaimer juga sih sama ke teman-teman penyiar gitu ya, aduh pagi tuh berat deh buat aku gitu, makanya aku lebih sering ditaruh di sore gitu. Cuman sesekali it's okay lah, boleh lah nemenin Pro 2 di pagi hari gitu ya. Have a nice day buat kamu ya Kak Yoyo, terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 di pagi hari ini. Lanjut lagi boleh ya teman Pro 2. Dari Kak siapa nih, wait. Dari Kak Musang, waduh Musang, selamat pagi, aku Musang di Solo baru pagi juga. Request lagu Juwita dari Rosa buat menambah semangat bunda aku yang lagi sibuk di dapur. Dicepetin ya bun. Udah gak sabar nih ditunggu lagunya kak. Oke, Juwita by Rosa. Wait, aku cari dulu deh. Oke deh, salah, bukan yang ini. Yang ini. Yes, lanjut lagi ya bacaan WhatsApp. BTW thank you ya Kak Musang dari kes lagu buat bundanya, semangat ya, semangat masak dan juga selamat sarapan juga buat kamu dan keluarga pastinya. Thank you. Oh iya, sarapan apa teman Pro 2 pada lagi pagi hari ini teman Pro 2? Enaknya sarapan apa ya jam segini ya? Belum sarapan nih, enaknya ganjel apa dulu ya teman Pro 2? Lanjut lagi dari Kak Ninda. Good morning Tika, morning juga. Request lagunya Kezi Stefani pelan-pelan saja ya. Oke, nanti lagunya aku cari dulu ya Kak Ninda. Terus katanya Kak Ninda tanya, Tika santai siang siapa entar, terus sore ceria siapa? Siangnya, aduh pokoknya surprise deh Kak Ninda, tungguin aja ya siapapun penyiarnya, jangan ditunggu deh. Pokoknya dengerin terus aja dari pagi sampai malam ya teman Pro 2 ya. Sore ceria nanti tungguin aja siapakah yang akan sore ceria hari ini teman Pro 2. Widih, surprise gitu ya. Besok libur ya kata Kak Ninda. Jujur aku gak hafal jadwal lagi, coba nanti aku lihat ya mana masuk lagi ternyata libur. Belum tahu nih Kak Ninda, tungguin aja ya pokoknya ya. Oke deh teman Pro 2, habis ini aku mau update-update info kali ya teman Pro 2 sembari nemenin kamu sarapan di pagi hari ini. Tapi sebelum itu aku mau kasih lagu dulu deh buat teman Pro 2 deh. Tadi requestan dari Kak Musang, Juwita by Rosa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.